0: Wah, Kak, ambil tisu, Kak.
1: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yes, 97.6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 hari Sabtu ya. Dan hari ini kita bakal banyak banget yang spesial, teman Pro 2. Mulai dari jam 9 nanti bakal ada MLC Belajar Sumba. Terus nanti di jam 1 siang kita juga bakal ada nilai-nilai keindonesiaan ya. Banyak banget sebenarnya hari-hari ini yang bakal kita spill, teman Pro 2. Dan jangan lupa besok juga bakal ada Bintang Radio dan segmen spesial English Corner. Jadi kayaknya di penghujung September ini di Pro 2 banyak banget yang spesial, teman Pro 2. Pastiin kamu gak ketinggalan ya. Subscribe channel YouTube-nya Pro 2 RRI Palembang dan selalu dengerin 91.6 Pro 2 RRI Palembang.

0: Wait, hold up, stop.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
1: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih Mbak?
3: Oh no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia woi, semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun woi!
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yes, dan hello dari Treasure teman Pro 2. Ini benar-benar zaman-zamannya Treasure. Soundnya sering dipakai orang pas demo dulu ya. Tahun 2018 tuh. Dan yes, dan baru-baru ini juga banyak banget pencapaian Treasure ya teman Pro 2. Karena juga sempat meraih million seller pertama mereka ya di waktu 4 hari perilisan mini album Love Pulse-nya teman Pro 2. Dan baru-baru ini juga Treasure juga jadi brand ambassador salah satu Ciki kita ya. Ciki kita ya, salah satu Ciki di Indonesia lah teman Pro 2 ya. Dan memang dari YG Entertainment sendiri sih bilang bakal ada rencana besar buat Treasure teman Pro 2 ya. Jadi kita bakal tunggu aja ya gimana. Karena memang kalau misalnya kita lihat di pemasukan Treasure sebelumnya, yang million seller kedua, ya itu benar-benar kayak makin kesini makin keren-keren banget Treasure ya. Dan untuk konser di Indonesia juga kita tungguin, karena belum ada angin-anginnya nih ya. Rumor juga belum ada ya untuk konser di Indonesia. Tapi nanti kalau misalnya ada konser di Indonesia, teman Pro 2 bakal aku update ke kamu pastinya. Dan untuk berita selengkapnya mengenai Treasure ya bisa kalian lihat di rri.co.id.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM, Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wajah!

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu

Yes, nice, 7.6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kabar terbaru dari salah satu kebanggaan kita semua, teman Pro 2. Yes, ikon kota Palembang ya. Jembatan Ampera yang masuk cagar budaya nasional, teman Pro 2. Wow, jadi memang Jembatan Ampera menjadi salah satu objek yang ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional ya oleh Kementerian Kebudayaan. Dan penetapan ini jadi bagian dari total 1.172 objek cagar budaya yang udah ditetapin sampai Agustus nanti, teman Pro 2. Sampai Agustus tadi ya, nanti lagi. Dan ini bertambah ya dari sebelumnya, teman Pro 2. Ada 430, jadi nambah 742 objek ya yang dapat rekomendasi sebagai cagar budaya, teman Bro 2. Dan pastinya dari Fadlizon sendiri ya selaku Menteri Kebudayaan bilang kalau penetapan ini dilakukan melalui proses banyak ya, kajian, penelitian, serta rekomendasi dari tim ahli, teman Bro 2. Oke, dan untuk kamu yang penasaran selengkapnya gimana, kamu bisa baca langsung di laman rri.co.id.

abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Kuberi 30 minta.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

96.2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi kita bakal gabung ke Pro 2 Bandar Lampung ya, karena ada musik live chat yang disiarkan langsung dari Network Belajar Sumba, teman Pro 2. Dan nanti di jam 10 bakal ada Naura yang nemenin kalian. So, sampai sini dulu bareng sama Rena Zali dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Aku pamit dulu. Thank you so much and bye.

0: Asian Weekend disiarkan dari Prodo FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
1: 9.5 Prodo RR berlambung teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Prodo. Sekarang di Music Live Chat Belajar Sumba, kita bakal ngobrol dengan narasumber. Siapakah dia? Jangan kemana-mana.

0: 95 Pro dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita balik lagi di Music Live Chat untuk pagi hari ini ya. Dan untuk kali ini seperti biasa kita bakalan ada di Sebelajar Sumba, disiarkan langsung dari 105,1 RRI Bengkulu, Pro 2 RRI Bengkulu. Kemudian di 90,9 Pro 2 FM Jambi, 105,5 Pro 2 FM Sungai Liat, dan 91,6 Pro 2 Palembang. Dan untuk pagi hari ini, kalau misalnya kalian sedang lihat di Instagram kita, sudah kita share, kita bakalan ngobrol dengan siapa aja. Nah, untuk pagi hari ini kita bakal ngobrol dengan Strike Club.
1: Pagi.
0: Gimana? Sehat kalian semua?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Tadi kita sudah pas di opening kita muterin lagu pertama kalian ya.
2: Iya, benar.
1: Masa cewek suaranya?
0: Cewek. Loh, bukan vokalis kalian dulu pertamanya cewek?
2: Loh, enggak lah. Udah selalu emang dari awal.
1: Emang dari awal begini.
0: Oh, iya. Iya, dong. Maaf ya. Tapi lu pas lagi lagu ini lu senyum-senyum, gue pikir lagu lu tadi, Dik.
2: Oh, bukan. Itu lagu mengingatkan gue pada masa muda ya.
0: Oh,
2: bukan, Pak. Bukan gue, kita. Masa muda kita.
0: Oke. Di Music Live Chat untuk kali ini kita bakalan ngobrol dengan Strike Club dan mereka juga ada single terbaru ya.
1: Album.
0: Tadi di offer ngomongnya single loh.
2: Gue belum ngomong gitu.
0: Oh, belum ya. Sorry. Gue yang so tau. Sorry. Oke, kita kenalan dulu dari ujung ke ujung siapa aja.
2: Halo, gue Dika sebagai gitaris dari Strike Club.
1: Halo, okay. Gue Raihan, gue synthesizer dan sequencer dari Strike Club.
3: Gue Zidan sebagai gitaris dari Strike Club.
0: Oke. Okay.
4: Dan gue Up, gue sebagai vokalis dan gitar akustik di Strike Club.
0: Oh, harus akustik Up?
4: Yoi.
2: Iya, soalnya gitarnya ada tiga.
1: Ada tiga.
0: Oh.
1: Biar ada pembeda yang spesifik.
0: Oh, biar lu gak kayak Uan ya.
4: Siapa itu?
0: Bukannya lagu-lagu lu pada mirip tuh dengan Juicy Lucy?
1: Ya, enggak ya,
2: mirip
1: beda.
2: Gua jawab.
1: Enggak, beda.
4: Enggak sih sebenarnya.
0: Oh, tadi itu asumsi gua.
2: Asumsi aja. Lu ngulik enggak sih?
0: Soalnya tadi kita opening pakai lagu apa ya? Lagu ini aja gua ketik. Oh, lagu pertama lo. Gua pikir gitu tadi, Dik.
2: Emang gua yang request.
0: Oke, okay. Gimana kabar kalian, teman-teman?
1: Baik ya.
0: Ada event terdekat?
2: Kita kemarin baru aja ngerilis album terbaru kita, judulnya Empty Space ya.
0: Kalian sudah berapa album?
2: Satu.
0: Album pertama. Hah? Album pertama?
1: Iya. Yeah.
2: Yeah.
0: Oh, gue pikir udah lebih.
1: Enggak.
2: Sebelum
1: mini album
2: dan single-single kita ada.
0: Yeah. Oh, mini album.
2: Full album ini baru pertama kali.
0: Baru pertama kali.
1: Fix enggak ngulik.
0: Berapa?
2: jahat. Kita ada temenan lama loh.
0: Sorry, gue pikir tadi gak ada bintang tamu. Enggak. Kalian di single ini apa namanya? Album ini apa namanya?
2: Nama albumnya Empty Space.
0: Empty Space.
2: Iya, betul.
0: Ruang kosong. Kenapa sih?
1: Ya, nyiptain namanya bapak ini.
2: Nah, silakan.
0: Oh, Zidan. Bapak, dijawab. Coba Dan.
4: Karena kan Empty Space itu kan salah satu judul lagu di antara album apa yang ada di album kan.
0: Yeah.
4: Judulnya itu Empty Space. Hmm. Kenapa pada akhirnya Empty Space yang dipilih untuk jadi judul di album ini? Karena sekalian ini kan mumpung album pertama juga kan.
0: Mm.
4: Album pertama Strike Club yang mungkin sebelumnya memang udah pernah ngerilis mini album juga.
0: Mm-hmm.
4: Cuma yang namanya album pertama itu pasti kan punya posisi sendiri di hati para musisi biasanya ya kan.
0: Oh.
4: Ya, pasti kan punya tempat tersendiri namanya album pertama kan.
0: Mm-hmm.
4: Nah, cuman kita pengen jadiin album pertama ini ruang kosong aja, kayak mungkin kanvas putih gitu.
0: Mm-hmm.
4: Kita sebagai apa masing-masing player tuh pengen terserah aja, pengen coret-coret apa di kanvas putih itu untuk album pertama kita. Yang karena kan di album pertama ini kan banyak kita dari masing-masing player juga apa melakukan apa ya, mendobrak sisi keterbatasan-keterbatasan yang mungkin sebelumnya itu diragukan juga oleh masing-masing player gitu loh. Akhirnya yang belum nggak bisa nulis jadi bisa nulis, yang nggak bisa kompos musik jadi bisa kompos musik. Dari segi rekamannya pun kan dibantu juga, kita jadi dibantu oleh Bang Nanda dari 0 Kilometer Studio, yang dan Mas Wahyu dari Silky Records yang ngebantu untuk rearrange demo kami.
0: Mm-hmm.
4: Dan pas rekaman tuh di direct langsung sama Bang Nanda, jadi Iya lumayan keras lah ya. Mungkin okay. Kalau untuk orang-orang yang tahu,
2: tahu keras banget.
4: Seperti apa ya keras banget.
0: Oh jadi, keras banget ya.
4: Pengennya jadi ya ruang kosong aja untuk kita explore gimana caranya di album ini ya mentokin lah sampai
1: sampai banyakin eksperimen lah.
0: Iya. Ada berapa single di album ini?
4: 10.
0: 10. Okay. Itu udah lu rangkum dari memang single-single awal?
4: Enggak. Jadi yang sebelumnya rilis itu ada 2 single, Find My Way dan Semoga Kau Satu-satunya.
0: Oh.
4: 8 track baru semua.
0: Oh
4: baru
0: gitu. Semua. Eh, tapi kalau misalnya dideskripsikan dalam 3 kata apa? Empty Space dari kalian masing-masing.
4: Padika?
2: Main tembak aja. Gak kepikiran.
4: Mas Raihan dulu deh.
2: Mas Raihan aja dulu boleh.
0: Kalau MT Space. Manggil lu Raihan ya.
1: Iya.
0: Oh yaudah.
1: Kalau di ini di off air bebas.
0: Oke. Han, apaan?
1: Oke, 3 kata ya. MT Space. Sedih, baru, dan berwarna.
0: Asik. Dikat terakhir aja dah. Lu Dan, apa Dan?
3: 5 stage grief.
0: Oke. Baca. Kalau Aap, udah kepikiran belum? Udah kepikiran belum lo? Sengaja lo dikasih terakhir.
4: Kalau gua merah, terus kosong, sama apa ya satu lagi?
1: Itu mah
4: ya?
1: Mood board yang
2: yang disebutin kosong sama di proposal.
0: Merah kosong
4: sama gloomy.
1: Fix mood board.
0: Nggak taruh lo merah kenapa ya? Kenapa merah? Merah itu maksudnya apa?
4: Nggak tahu kayak karakter di album ini tuh. Yeah. Kalau digambarin warna, menurut kita tuh warna merah.
0: Merah. Berani.
4: Yes.
0: Bukan partai ya?
4: Bukan. Okay.
2: Bukan.
0: Gak usah disebut, gak usah disebut. Terus kalau lo Dik, nih yang paling apa jarang ya? Mikir nih.
2: Apa ya?
1: Sedih.
0: Sedih.
1: Mewah.
0: Mewah. Lo bisa gak usah ketawa dulu? Ceritain dulu semua perlu ketawa.
1: Sedih.
0: Gak
2: kepikiran, gue beneran gak kepikiran.
0: Sedih. Mewah
2: dan juga
0: gloomy juga.
2: Cuma gue gak kepikiran.
0: Oke, okay. Single kalian yang paling pamungkas apa di sini?
2: Di album.
0: Di album.
2: Empty Space sudah pasti. Atau ada yang
4: sebenarnya masing-masing member punya jagoan
1: sendiri sih.
0: Yang paling banyak lo apa kalau lo?
2: Kalau gue ada judul lagunya Wound di situ.
0: Wound
2: luka. Ha?
0: Wun
2: ya, luka.
0: Oh luka, oke.
1: Okay.
0: Itu tentang apa?
2: Kalau tentang apa saya juga nggak tahu karena bukan saya yang nulis. Tapi itu lagunya menurut gue pasar banget tuh. Kayaknya cocok banget didengerin.
0: Industri
2: pas
0: banget
2: lagi.
0: Ya,
2: industri banget. Pas lagi galau-galau tuh, okay. Gila kena banget.
0: Oh iya. Oke, okay, lo Han?
1: Olivia itu oke okay kok.
0: Olivia.
1: Kalau gue 3 sih, gue 3. Iya, Olivia.
0: Nggak usah satu aja, yang paling. Jangan 3, banyak banget.
1: Oh ya udah Olivia.
0: Iya. Itu nama orang.
1: Nama orang.
2: Harusnya nama
1: cerita dia.
2: Harusnya nama
1: cerita dia.
2: Harusnya nama orang.
1: Cerita Jidan.
0: Kalau lo Dan.
4: Kalau gue mungkin tadi Dika sedih, ini sedih juga. Kalau gue.
1: Emang Olivia sedih ya?
4: Olivia sedih lah.
1: Ininya aja instrumennya ya bahagia. Oke.
4: Kalau gue love to count on.
0: Love to
4: count on.
0: Count on. Oke. Lo up. Up, lo bisa gak? Lo kan vokalis Up.
4: Apa?
0: Paling banyak ngomong dong Up dari tadi Up.
4: Oke, okay. Kalau gue Ocean Hue gue.
0: Ocean?
4: Ocean Hue, itu track pertama.
1: Iya, itu pembuka
4: di album ini.
0: Kayak minuman.
4: Gue suka background ceritanya kak.
0: Oke, okay.
4: Kalau lagu ini tuh backgroundnya tuh kagum sama seseorang gitu.
0: Oh.
4: Kayak apa ya, kalau ininya tuh lebih gampangnya secret admirer lah.
0: Oh, gitu-gitu. Aduh, terlalu milenials.
4: Iya, gitu-gitu.
0: Secret admirer. Tolong dong.
2: Pembuja rahasia.
0: Tapi kalau kalian ini memang lirik-liriknya bahasa Inggris.
4: Kalau di album mostly bahasa Inggris.
1: Mostly bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris. 70%.
4: 70% ya, benar.
0: Iya, ya, persis 70%.
2: 3 bahasa Indonesia.
1: Oh, benar.
0: Oh, kenapa? Bukannya malah susah pasarnya kayak gitu.
4: Iya, tapi sebenarnya kalau dari kita tuh nulis bahasa Inggris tuh lebih mudah malah.
0: Lebih mudah.
4: Asik. Daripada nulis bahasa Indonesia.
0: Anak Isaac lu ya?
4: Anak IF. Karena kalau nulis lagu bahasa Indonesia tuh tricky gitu.
0: Iya, malah lebih takut ya kalau pakai bahasa Indonesia ya.
2: Takut cringe.
0: Ya. Iya, takut cringe. Terus kalau terlalu berat juga terlalu jadinya ke puisi malah takutnya kan. Pakai bahasa Inggris. Inggrisnya dia apa nih? Manchester? Apa nih? Bahasa daerah mana nih?
4: Inggris ini kita campuran.
0: Campuran
4: Jawa, campuran.
0: Plural dia. Tapi kita flashback dulu lah ya ke Strike Club ya.
1: Boleh.
0: Ini memang personil dari awal kalian.
2: Iya. Iya, dari awal sudah seperti ini, sudah seperti ini.
0: Tidak ada yang edisional terus dijadikan member tetap.
4: Oh, ya, sebenarnya ada. Kalau awal banget kita 2019 itu cuma berempat. Cuman gua, Rere, basisnya kita, Zidan sama Dinan.
2: Mungkin masih kenal ya?
0: Enggak kenal. Bagus deh. Gua enggak kenal sama orang-orang yang main golf.
2: Ya itu berempat.
0: Oh, dia berempat.
2: Awalnya berempat, lalu lambat laun kita ngerasa.
0: Tapi itu udah Strike Club namanya.
1: Udah dari awal.
0: Ya, berarti ada pergantian personil dong berarti.
4: Nambah.
0: Oh, nambah terus.
1: Bukan
4: nambah dan abis itu berkurang.
0: Kok bisa?
2: Oh, nambah, kita sekarang berlima ya.
4: Iya, nambah
0: kita. Ini satu lagi mana nih?
4: Satu lagi enggak bisa lagi ya, berduka.
1: Lagi berduka. Oh. Kakek meninggal.
0: Oke. Terus
4: nambah Dika sama Rehan, terus
2: di tengah jalan ya.
4: Di tengah jalan nambah, terus sekarang akhir-akhir ini sih udah beberapa tahun yang lalu kita kehilangan drummer kita.
0: Oh, si Dinan itu. Si Dinan.
4: Atlet golf.
0: Atlet golf.
4: Iya.
1: Alias Tiger Wood.
2: Jadi kita sekarang ini memakai drummer edisional.
0: Oh, drummernya edisional.
2: Iya.
0: Oh, kenapa enggak dijadiin tetap juga aja?
2: Enggak mau orangnya. Udah dibujuk-bujuk enggak mau.
0: Gua sebagai netizen ya, kenapa enggak dijadiin tetap aja? Kan kalian belum terkenal-terkenal amat.
4: Justru jangan dibuka di sini nanti ketahuan.
0: Oh. Iya.
2: Diumumin pas eternal.
0: Tapi kalau kalau Dika kan kita tahu dia banyak band ya.
1: Iya,
0: betul. Ini buat para pendengar sebelajar Sumba. Si Andika ini, bukan kangen band ya, Andika ini, dia bandnya banyak di Lampung. Sekarang aja lagi pakai baju band lain tuh.
1: Iya lagi.
4: Ya kan? Dia itu band dia.
2: Saya habis.
0: Maksudnya, kenapa lo memilih Dika? Karena kan dia, gue kasih ngerasanya kalau misalnya punya banyak band tuh kayaknya gak fokus ke satu band akhirnya ya. Kenapa?
4: Kalau Dika tuh, apa ya, kayak dia itu ada, dari awal banget, Strike Club masih reguleran, kayak gitu di kafe-kafe, itu tuh Dika tuh sudah menemani. Oh. Udah membantu kita untuk ngisi di part-part yang kurang lah gitu. Karena ya itu dulu awal-awal SC terbentuk benar-benar semuanya itu dengan keterbatasan.
0: Oke.
4: Skill seadanya gitu-gitu. Cuman nekat aja. Sama mentalnya aja gede nih.
0: Gua pernah dengar katanya karena dia punya gitar listrik sendiri.
2: Enggak juga ya.
4: Nah, dari situ kita sharing sama orang-orang sekitar kan. Okay. Nah, kebetulan sekitar kita kan yang paling jago main gitar, tangannya paling kebut di sekitar adalah bapak ini ya, kebetulan.
0: Oh iya iya.
4: Dan dia sudah terjun di banyak event juga kan.
0: Iya. Dia juga kan genre musiknya kan macam-macam kalau dia kan.
4: Betul.
0: Iya.
4: Jadi ya udah kita ngobrol sama dia, terus dia juga mau bantuin.
3: Oh. Gue lebih ke mentor ya.
4: Dia mentor. Awalnya mentor. Jadi
0: dia ini.
2: Gue mentor.
0: Oh, dia mau gorgon lu ya.
3: Mentor karena dari segi pengetahuan, skill dan yang paling mumpuni ya Pak Dika inilah.
0: Oh.
3: Yang paling dekat yang bisa kami approach pada saat itu. Karena kan Strike Club ini kan bukan yang sebelumnya itu emang udah aktif di skena
0: musik
3: di sini kan.
0: Oh iya tapi, iya.
3: Apa melewatkan fase-fase yang katanya dulu kan banyak festivalan di apa?
0: Festivalan lomba maksudnya?
3: Iya.
0: Oh iya.
3: Festivalan dan lain-lain itu kan kami kan nggak ikut serta di zaman itu.
0: Oh iya iya.
3: Kami yang benar-benar pengen ngeband yang berasal dari kenal teman-teman. Jadi ya yang paling dekat yang paling apa punya pengetahuan yang mungkin di luar kita yang paling bisa di approach ya Pak Dika.
0: Oh iya. Terus yang paling tricky kan memilih vokalis ya.
2: Iya.
0: Kenapa dia dipilih jadi vokalis? Si
4: dia memilih diri dia sendiri.
0: Ah, padahal lu nggak bisa main alat musik pasti kan?
4: Gua kan udah bisa main gitar akustik. Cuman kebetulan gua

0: up tuh secara emosional dia lebih dapat gitu loh.
1: Oh,
0: karena kalau misalkan untuk lagu-lagu yang agak-agak centil yang mungkin agak-agak harus menggoda-menggoda seperti itu.
2: Menggoda-menggoda
0: itulah.
2: Jagoannya,
1: jagoannya. Kayak naik kila gitu dia. Bisa kalau. Oke lah, kita break dulu sebentar. Kita puterin dulu lagu dari kalian dulu nih. Tapi kayaknya gue nggak tahu nih, bukan di album yang sekarang. Gue pengen dengerin dulu lagu yang ini. Udah ada yang WA nih, pengen denger lagu Among the Stars. Setuju nggak?
0: Wow. Setuju gak?
3: Setuju banget.
1: Wow.
3: Setuju banget.
1: Setuju gak?
4: Kita kembali ke zaman dulu ya.
1: Iya udah. Setuju ya?
0: Yes.
1: Setuju. Oke. Okay. Soalnya Strike Club ya kak, puterin dong. Among the Stars. Oke, okay, gue cari ada ternyata lagunya. Oke. Okay. Nih. Kok lu semua kaget sih mau muter lagu ini? Kenapa lagu ini?
3: Udah lama banget gak denger lagu itu.
0: Bahkan
3: lama
0: banget.
1: Oh lagu lama.
0: Lagu lama.
1: Ya udah gak apa-apa. Kita puterin dulu sebelum lagu-lagu terbaru mereka. Kita puter dulu dari miliknya Strike Club, Among the Stars.

0: Semoga kau satu-satunya dari Strike Club.
1: Yeay.
0: Gimana yang tadi lagu, ini lagu pilihan lo tadi Dan ya?
1: Bukan.
0: Ah,
1: bukan.
0: Semoga kau satu-satunya punya.
1: Gak ada yang milih.
0: Gak ada ya? Sorry.
1: Dia favorit tapi gak favorit banget.
0: Oh, okay. Tapi ini lagu tentang apa sih?
1: Tentang apa? Tentang lagu ini tuh apa ya? Gue tulis waktu itu perasaan gue. Lagu ini by the way udah 2 tahun dong. Gue tulis 2022 tahun ini. Lagu ini. Waktu itu perasaan gue waktu nulis ini ya.
2: Ya jujur aja.
1: Benar-benar
2: mantan.
1: Iya. Sampai
2: sampai itu jujur gitu.
1: Lagi butterfly era. Gitu.
0: Butterfly era.
1: Lagi sangat mencintai.
0: Gue pikir kalian cover lagu Dewa.
1: Enggak lah.
0: Semoga kau satu-satunya.
2: Kamu lah
0: satu-satunya.
1: Sorry.
0: Gue pikir itu. Cuman kalian kan tadinya punya single, terus juga punya EP, sampai akhirnya punya album kan?
1: Yes.
0: Kenapa sih kalian memutuskan untuk album? Kan susah ya penjualan album ya?
1: Gimana ya? Kalau album tuh,
0: ya itu banyak gitu sebagai musisi.
1: Iya, kalau kayak milestone gak sih?
2: Iya, gitu. Milestone. Salah satu milestone kita dari awal juga ya pengennya punya album.
1: Cuman gitu. Waktu itu tabungan materi juga masih kurang, terus
2: tabungan uang juga masih
1: kurang. Uang juga masih kurang.
3: Jadi ngerilisnya ya single.
1: Iya.
0: Emang mahal ya memproduksi sebuah album itu ya?
1: Lumayan.
2: Murah.
0: Gua kan belum punya album. Album foto banyak gua di rumah.
2: Rekaman aja 2 tahun.
0: Rekamannya itu.
1: Iya.
0: Tapi yang paling banyak nyiptain lagu di album ini siapa?
1: Zidane.
3: Songwriter kita.
0: Songwriternya. Karena lu ada nyumbangin lagu bertiga.
1: Gua ada satu.
2: Iya ada satu.
0: Semoga kau satu-satunya tadi.
1: Iya betul.
0: Lagu mantan lu. Lagu untuk mantan lu.
1: Iya.
0: Siapa nama mantan lu?
3: Tadi kulik. Tadi kulik.
0: Enggak usah ya. Tapi gua tahu, gua sebutin aja apa ya?
1: Jangan dong.
0: Oke. Kalau lu ada Dik sama
3: gua tidak jago di bidang itu, jadi nggak ada sumbangan lagu gue.
0: Nulis. Tapi kalau nada lu bantuin nggak?
3: Nada?
1: Ya,
3: iya nada, nada sama chord gitu-gitu, sama yang lebih teknikal sih gue.
0: Kalau lu ngebantuin ya.
2: Supportnya. Emang udah porsinya di situ.
0: Lu Han, ada sumbang sih lu, kasih dong mic-nya. Sumbang sih lu apa di album ini?
4: Ada apa sih judulnya diganti?
1: Di sana.
4: Iya di sana.
0: Ah maksudnya gimana?
1: Judul lagunya di sana.
0: Judulnya di sana. Sorry. Cuman. Karena paling banyak si Zidane ya.
1: Iya.
0: Kok lu aja yang jadi vokalis nih Dan?
2: Gak bisa nyanyi gue. Gue cuma bisa main gitar aja. Dan gak pede juga masa vokalis gendut.
0: Gak masalah.
1: Saikoji?
2: Igor.
0: Rapper. Sekarang juga udah mau kurus.
2: Gizi Oir?
0: Gak masalah itu ya. Cuman Han lu kan main synthesizer ya? Atau pure piano keyboard?
4: Synthesizer
0: ya. Harus synthesizer.
4: Enggak juga sih.
0: Enggak.
4: Cuman kalau emang at the time butuh keyboard ya main.
0: Oh, main.
4: Ya kalau pas live gonta-ganti aja sih kebutuhannya apa.
0: Oh, enggak. Tunin kayak pipi gas gini tuh enggak?
4: Iya, gampangnya gitu benar.
0: Iya. Gua pikir karena ada sentuhan-sentuhan musik-musik pop. Popang gitu gak ada?
4: Gak ada. tapi kalau mau eksperimen mah masukin aja.
0: Tapi genre kalian ini apa sih sebenarnya?
1: Pop. Genrenya pop.
2: Pop lah.
1: Pop aja.
0: Oh enggak kayak kalau kata orang zaman dulu, pop alternatif enggak?
1: Enggak.
0: Kita enggak ada kesan alternatif ya?
2: Menurut gua
0: enggak ya. Jadi pure pop.
3: Pure pop. Yeah. Menurut gue itu cara yang lebih aman ya.
2: Iya, cara yang lebih aman.
1: Daripada 80s, 90s?
3: Iya.
0: Apa ya? Maksudnya anak-anak sekarang kan terkesan kayak malu lo gue nyebutin genre musik gue pop gitu.
1: Enggak sih, kita pede aja lah.
0: Pede aja ya.
3: Kita nyebut pop tapi
0: popnya pop culture ya?
3: Pop culture. Tapi juga terinspirasi dari beberapa genre musik gitu.
0: Iya banyak. Isi apa sih kalau kalian, apa sih influence-nya dari band apa gitu kalian? Ada?
1: Kalau di album ini sih ada Wave to Earth.
0: Iya Wave to Earth.
1: Ada Petra Sihombing.
0: Gak usah per single, maksud gue per Strike Club-nya. Strike Club ini lebih ke mana sebenarnya?
1: Oh,
0: Contohnya,
2: Untuk banyak sih kak. Banyak sih sebenarnya. Kalau misalkan yang spesifik banget satu sih nggak ada kak. Cuman kalau yang pasti arah-arahnya kemana, ya band-band R&B Southeast Asia gitu.
3: Kayak band-band Filipin ya? Gitu.
2: Pam, Pipruin,
0: gitu.
2: Cup of Joe.
0: Aduh, gua gak ada yang tahu lagi.
2: Nah, gitu. Cukup. Untuk ini ya, biasa ini ya banyak referensi dan apa mungkin contekan lah. Itu lebih ke band-band Southeast Asia.
3: Iya, kayak band-band dari Thailand atau Filipin gitu.
2: Korea, Wave to Earth tuh dari Korea.
1: Itu kan Southeast berarti Mas, Asia.
2: Asia lah.
0: Iya, iya. Dari Thailand juga ada. Ada. Hap tuh kali hap gitu ada enggak?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya. Ya, tapi kalau di Indonesia ada influencer dari mana kalian ada?
2: Kalau Indonesia paling warna tuh kayak Koldiak sih.
3: Ya, Koldiak.
0: Koldiak banget sih. Koldiak sih, Koldiak ya. Gue lupa kalau lagu Koldiak yang paling terkenal apa ya?
2: Beautiful Day.
0: Oh, Beautiful Day. Yang sering dijadiin background untuk edit video ya.
2: Iya,
3: itu. Kira-kira masanya.
0: Eh, tapi kalian produksi album ini Empty Space ini apa kesulitannya?
2: Wah, kesulitannya yang pertama adalah
0: waktu.
2: Materi. Alias waktu.
0: Waktu. Oh, materi.
2: Iya. Yeah.
0: Gitu. Materinya lebih ke arah ekonomi ya.
2: Iya, betul. Materinya ekonomi.
0: Struggle. Oh, iya.
2: Anak zaman sekarang ya itu.
0: Itulah ya.
3: Materinya udah materi lagunya sudah ngumpul tapi kebetulan
2: materi ekonominya.
3: Ekonominya belum ngumpul. Makanya waktunya tuh bisa sampai 2 tahun karena kita sambil ngumpulin juga, sambil ngerjain sambil ngumpulin.
2: Sebenarnya enggak yang materi secara materi yang banget itu juga enggak banyak kejadian-kejadian yang mungkin yang mengharuskan mempospon rekaman itu banyak-banyak faktor internal juga banyak gitu dan apa ya
4: waktu juga susah
2: waktu juga karena kan 2 tahun itu kan ini ya banyak yang berubah dalam
0: ya banyak yang berubah banyak banget
2: yang nganggur
0: apanya berubahnya apanya
3: dari, yang dari kehidupan
2: kebiasaan kita sehari-hari dari yang nganggur tiba-tiba ada
0: kerja
2: ada yang lanjut kuliah sampai gak lanjut kuliah lagi banyak 2 tahun
0: dikejar debt collector
2: waduh
0: bener gak sih itu bener ya gue asal nyeplos padahal ternyata bener cuman ya kan waktu itu Dika ngomong dia nyicil gitar kata dia lebih terhormat. Gua sih lo nyicil gitar kan?
2: Enggak, gitar gua cash ya. Gitar gua cash.
0: Oh, enggak gua pikir kan daripada dibilang lo nyicil mobil ya kan? Yang lo enggak bisa. Nyokap lo. Soalnya tadi lo mencet alarmnya bunyi tadi.
2: Baru setahun.
0: Oh, mobil baru. Iya. Tapi kalian ini kalau misalnya selain ngeband kesehariannya apa? Sekarang ini kuliah. Kalau Dika kan atlet.
2: Ya.
3: Mas bisa cepet gak bisa ya? Ada pertandingan nih.
0: Apa nih? Kesibukan kalian selain ngeband?
4: Gue kerja.
0: Kerja.
4: Ya, di bidang? Di salah satu F&B lumayan terkenal.
0: F&B ya? Ya. Oke, di bidang F&B. Oke, kalau Zidane?
2: Di bidang F&B juga.
4: F&B. F&B banget.
0: F&B. Lo up?
2: Gue ngeband aja.
0: Full ngeband ya.
2: Sama ngurus band ini.
0: Oh iya, ini kerjaan juga bener lah itu. Kalau Dika, atlet.
3: Atlet juga. Tapi gue juga sebenarnya full di music juga kayak apa rekaman-rekaman gitu ngisi lagu orang.
2: Bandnya banyak.
3: Ya gitulah standar lah.
2: Gue juga atlet. Gue atlet nongkrong.
0: Oh tapi lo memang meluangkan waktu lo memang diri itu udah ke dunia musik aja udah gitu Dik.
3: Iya, jadinya musiknya jadi kerjaan udah enggak jadi hobi.
0: Iya. Kalau kata orang tua kan masa depan lu surem kalau main band-band tuh. Gimana stigma kayak gitu?
3: Menurut gua bener ya. Kelihatan kayak enggak ada ujungnya, tapi justru karena kelihatan enggak ada ujungnya tuh apa
4: jadi ujungnya.
3: Iya, jadi gua bisa explore apapun. Iya, soalnya musik tuh kan enggak cuma ngeband ya. Kita bisa di apa diproduksi kita juga di
0: songwriter tadi
3: songwriter juga di live di apa perpanggungan jadi event organizer gitu jadi gue ngelakuin hampir semua itu
0: hampir semua iya kan kalau kata orang kan apalagi orang tua ya main di musik itu kan masa depannya nggak cemerlang ya hanya 1000 banding 1 kan yang bisa jadi kayak Ariel Noah gitu-gitu kan bener-bener. Terlalu jauh kan gitu. Terbukti setelah lu tadi bilang mobil dibeli nyokap lu kan, bukan dari duit hasil kerja lu. Ya udah lama ya. Tapi apa itu juga salah satu achievement. Mungkin kalau misalnya udah nanti kalau misalnya aku bisa manggung sampai 100 panggung aku dibeliin mobil ya Pak. Itu kan pencapaian. Oh. Iya dong. Iya pencapaian juga itu.
3: Jadi papi ay mami ay gitu.
0: Tapi ada konsep dari album kalian ini apa ya? Dari single ke single memang berurutan ceritanya apa enggak? Nyambung ke single-single.
1: Yang di album.
0: Di album.
1: Yang di album ya. Nyambung. Nyambung.
0: Oh, nyambung semua. Ya. Tapi itu urutannya benar.
1: Benar.
4: Benar-benar.
0: Nih, gua dikte ya single kalian. Ocean Hue.
2: Ya. Ocean Hue. Itu fase lagi
1: itu apa?
2: Terkagum-kagumnya, lagi kagum.
0: Oh. Awal kagum. Terus semoga kau satu-satunya.
2: Semoga kau satu-satunya udah mulai cinta.
1: Butterfly era.
2: Butterfly era.
0: Geli. Lanjut, love to count on.
2: Jatuh cinta banget, itu cinta-cinta banget itu.
0: Oh, udah mulai cinta-cinta banget ya.
1: Itu udah momen pacarannya lah gitu,
2: pacarannya.
0: Olivia, subjeknya, objeknya ya. Olivia di album
2: Olivia ini mungkin yang retaknya.
0: Lagi
2: retak-retaknya gitu. Kayak perasaan baru kemarin di liriknya itu kan perasaan baru kemarin lu tuh punya gue sekarang kayak bukan siapa-siapa gitu.
0: Yeah. Oh. Tapi menuju di Olivia ini memang lagunya broke gitu lagunya.
1: Iya. Oh. Sampai akhirnya putus lah ceritanya gitu.
0: Disitu. Oh, baru masuk ke single kelima ini error. 414.
2: 404.
0: 404.
1: Iya. 414.
0: 414 kan? Ini maksudnya apa nih?
1: 414 tuh udah di fase depresi. Galau, lagi galau-galaunya itu.
0: Oh, yang mencet spasi di dinosaurus loncat gitu.
1: Terus ketawa, dia itu ketawa-tawa aja
0: tersebab. Iya. Iya, terus Won.
1: Ya,
0: Won.
2: Sama, masih sama
1: fase. Won itu lagi inilah menikmati rasa sakitnya.
0: Lengan gitu. Putus dia nih.
1: Enggak dong.
0: Oh enggak. Kan dia kayak pusing nih mabok gitu enggak.
1: Iya gitu.
0: Gitu kan. Lengan putus bener lah. Kan tiba-tiba dia jadi atlet softball gitu kan.
1: Iya.
0: Lengan putus banget tuh. Gua kaget sih bisa masuk ke dunia itu dia. Terus akhirnya makanya masuk ke single ketujuh Find My Way. Akhirnya gua menemukan jalan gua. Makanya jadi atlet slopit.
1: Gak gitu ceritanya.
0: Oke, terus akhirnya single ke-8 sembuh.
1: Ya,
0: ini sembuh. Udah mulai healing nih.
1: Ya, sembuh tuh udah menerima. Sembuh tuh udah yang kayak ya udah lu pergi aja lah gitu. Gua enggak mau ngikutin lu lagi gitu.
0: Oh, ya udah rela gitu gue.
1: Ya makanya liriknya pergilah saja gitu.
0: Oh,
1: gitu dia.
0: Nadanya kayak gitu sih.
1: Pergilah saja.
0: Nada lu barusan gitu.
1: Nasar.
0: Nada lu barusan begitu tadi. Pergilah.
1: Masih pagi.
0: Terus akhirnya di single ke-9 di sana.
1: Ya,
0: di
4: sana. Relapse.
0: Oh, Relapse.
2: Di sana itu kayak gimana ya? Mungkin
4: mulai nemuin orang lagi.
2: Sebenarnya kalau misalkan dari gue yang secara mungkin banyak nulis ya, pada akhirnya itu di sana itu kayak udah putus kan kemarin.
0: Di sana
2: itu udah putus dan udah kayak udah mungkin kayak udah pergi lu, udah mungkin mencoba cara untuk mengudahkannya itu dengan cara benci gitu. Cuman pada akhirnya pas begitu di lagu di sana ini kayak ya udah mau gimana pun juga. Lu itu udah bagian dari hidup gua gitu loh.
0: Iya. Yeah.
2: Ngeliat.
4: At the end kayak ngeliat cahaya lagi lah.
2: Iya, ngeliat muka lu itu kayak. Udah gak, lu gak bersuara. Cuma ngeliat muka lu aja kayak terlepas belenggu gitu.
0: Asik. Keluar dari penjara batin dia. Yes. Sini. Terlalu bergerkil dia. Tapi gak, maksudnya. Oke, gue cuma ngeliat lu doang udah seneng lah gitu-gitu gitu, gitu, gitu dong ya. Oh, berdamai. Akhirnya di
1: single acceptance ini.
0: Acceptance. Oke, di single terakhir Empty Space.
2: Empty Space ini maksudnya ceritanya kan di liriknya itu kan it's been too long since the last time we spoke kan. Itu kan itu setelah beberapa tahun mereka melewati masa cinta, putus, benci, sampai akhirnya menerima lagi dan ketemu lagi di versi terbaik masing-masing.
0: Di ruang kosong ini memperbaharui diri ternyata, juga kali ya.
2: Iya, ternyata walaupun kita udah gak ketemu lama dan apa ya, udah jauh gitu gak berhubungan, ketika kita bertemu itu masih selalu ada ruang kosong antara kita gitu yang emang cuma isinya kita berdua. Nah,
0: oh, di ruang kosong itulah akhirnya ya. Di ruang VIP dia.
2: VIP.
0: Iyalah. Bener dong.
2: Platinum.
0: Bener ya. Lah. Enggak usah ke arah sana ngomong platinum bahaya. Bahaya, udah ya. Udah bahaya. Oke, tapi tadi single utamanya apa di Empty Space ini? Yang Empty Space.
1: Empty Space.
0: Empty Space. Empty Space. Yeah. Empty Space. Single utamanya.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah. Oke, okay, tapi bakalan ada musik video? Kalian sudah ada musik video belum sih?
2: Udah ada satu. Ya, musik video satu.
0: Satu.
2: Itu
0: Tak Lagi Bersama. Maksud,
2: single pertama.
0: Oh, single pertama. Tak Lagi Satu.
3: Tak Lagi Bersama.
4: Lucu lagi.
2: Dewa lagi. Dewa lagi aja ini. Tak Lagi Satu.
0: Oh, itu konsepnya gimana yang waktu pertama? Musik video kalian yang pertama?
2: Ya itu yang ngebuat Dinan lagi.
0: Itu udah mas wasal kalau begitu.
2: Ya udah.
0: Ada Dinannya. Ngapain? Tapi konsepnya apa?
4: Ini aja orang diselingkuhin, sesimpel itu. Ya.
0: Modelnya?
4: Modelnya teman kita ada Dea Punika sama Bintang.
0: Iya.
4: Sama Adin.
0: Bukan dia kan?
4: Bukan. Bukan.
3: Itu syutingnya di rumah Apin.
4: Iya, di rumah Apin, tau kan lo Apin?
2: Sumpah iya.
4: Sumpah, syutingnya di rumah Apin, benar.
2: Tapi sumpah iya.
4: Iya, di Campang Apin. Itu.
0: Gue buat temen-temen Pro 2 ya. Gue sebenernya gak kenal mereka. Enggak, gue gak kenal mereka. Ngobrol baru tadi, teman-temannya teman-teman gue juga, udah gitu doang. Kita tidak lahir bersama, tidak tumbuh kembang bersama, tidak. Baru tadi 55 menit, oh ternyata lu kenal-kenal ini, oh gitu. Gitu ya.
4: Ya, di situ.
0: Oke, okay. Tapi kalau di musik video, karena album ya, ini kan menjadi... ini kalian lah, apa bisa dibilang iya milestone kalian, berarti kan harus punya sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa diingat gitu kan ya. Kalian akan buat musik video
4: di album ini? Akan, Soon To Be lah.
0: Ya, oke.
4: Okay. Kita lagi mengkurasi juga lagu-lagu mana nih yang kayak oke nih untuk jadi musik video gitu.
0: Mm-hmm. Tapi di single yang Empty Space, Empty Stone lagi, Empty Space? Empty Space? Enggak, belum tentu di musik itu, belum tentu di single itu.
2: Belum tentu, tapi belum yang tentu. Pasti salah yang pasti dari 10 semua yang di album itu pasti ada video lirik udah pasti.
4: Pasti video lirik pasti.
2: Kalau untuk musik video pasti
4: kita mungkin, kurasi lah.
2: Kita lihat dulu mungkin dengan kita apa ngobrol sama teman-teman mana kira-kira yang cocok, karena kalau misalkan mungkin dari pengetahuan awam kita sebagai musisi UMKM di sini ya. Enggak tahu kalau misalkan apa kan mungkin kan apa lebih tahu sendiri apa sih sebenarnya fungsi dari MV. Mungkin benar enggak nih kalau menurut kami itu MV itu tuh apa berguna untuk memperluas mencari pendengar baru gitu lewat music video.
0: Oke. Okay.
2: Seperti itu kah benar atau tidak?
0: Kalau menurut gua menurut gua karena gua suka audio visual. Gue lebih enak mendengar dan melihat.
2: Oh, gitu. Ya, gitu. Jadi berarti benar dong gitu kan
0: bener.
2: Untuk bisa menarik gitu. Nah, itu nah untuk lagunya itu kami belum nentuin cuma
0: belum nentuin
2: tapi bakal ada
0: bakal tapi kalau dipilih dari single 10 ini kira-kira nih yang udah ada di otak kalian lagu apa yang kira-kira pengen lo buatin MV-nya?
2: Olivia.
1: Iya, kalau gue
0: Olivia. Kalau lo apa?
1: Ocean View.
0: Cuman kalau Olivia ini kan tricky nih karena kan dia sosok seseorang kan.
2: Iya.
0: Takutnya seseorang itu tidak sesuai ekspektasi pendengar. Misalnya Olivia kan otak gua di Olivia rambutnya panjang.
2: Iya. Badannya kecil.
0: Iya.
2: Lucu. Udah tenang aja. Karakter itu udah kita bentuk dari awal.
0: Skip. Ocean View kenapa pengen gimana dalam otak lo konsepnya?
2: Gua enggak tahu kalau Ocean View tuh dari hearing mixing pertama. Pas lagu ini disetel tuh gua udah kepikirannya kayak bikin musik video yang simple aja. Kayak gitu cuman ngangguk-ngangguk terus tapi
0: geleng-geleng
2: ya, ngangguk latarnya bercanda mulu nih
0: gimana
2: backgroundnya berubah-berubah kayak gitu kayak di mobil di pantai apa gimana gitu dibikin simple aja
0: ocean banget sih
2: iya.
0: Ocean dan, banget
2: dan memang nggak ada apa ya skrip ceritanya tuh nggak ada cuman memang buat ya musik video aja gitu.
0: Gue penasaran nih Ocean View, oke nantilah ya. Karena yang pengen gue puterin pasti terakhir adalah Empty Space.
4: Boleh.
0: Tapi Ocean View gue kayaknya harus puter nih.
4: Boleh.
0: Olivia
4: boleh.
0: Juga, gimana nih? Waktunya mepet lagi puternya.
4: Ya lu denger di rumah aja.
0: Gue gak mau, gue pengen dengerin ke seluruh pendengar kita di Sumpah Sumba.
4: Bagus.
0: Iya kan? Kalau lu apa lagu yang pengen dibuatin MV Han?
4: Sama sih kayaknya Ocean View lucu.
0: Ocean View?
4: Kita gak perlu mikir ribet. Jadi begitulah, simple tapi eye catching.
0: Oh, kalau Dika Among the Stars pengen lu buatin.
2: Baru.
0: Fine.
3: Enggak. Tapi fine favorit gue juga di TV iya. Sebelumnya. Kalau gue pengen
0: Terima kasih.
3: Bayar lu. Di recall semua
0: lagunya. Pengen yang mana?
3: Gue pengen Woon. Kalau di kepala gue tuh gue pengen bikin kayak
0: terbang
3: ini
0: gitu.
3: Apa? Kalau di film-film Hollywood tuh kayak apa, istrinya protagonis meninggal.
0: Sarukan.
4: Bukan. Itu Bollywood, Mas. Oh.
0: Gue dengernya Woodnya doang tadi. Gue. Aduh, apa jadi gimana?
3: Jadi apa kayak MV-nya tuh hitam putih, cewek kayak cewek aja jalan di pantai atau jalan-jalan di taman gitu sambil ngeliat
0: kamera. Sambil pantomim.
2: Cari caplin.
0: Hitam putih. Maksud gue kan sudah color grading tuh sudah ada loh, Dik. Kenapa lo harus milih hitam putih?
2: Biar beda.
3: Ya menurut gue ya cocok aja gitu.
0: Charlie Chaplin. Eh tapi gue lihat tadi album single-single kalian lama, Find My Way ada dua nih berarti nih.
2: Ya. Find My Way juga masuk ke dalam album.
4: Album.
0: Oh, Find My Way ini sama dengan Find My Way yang ada di album.
4: Iya.
0: Duluan. Gitu. Kenapa masuk lagi dalam sini?
4: Emang awalnya Find My Way itu masuk rangkaian album, cuman kami rilis duluan. Dia tak bisa jadi single.
3: Karena produksi albumnya tuh memakan waktu yang panjang ternyata. Jadi kita
4: butuh yang mau kita rilis dulu apa? Rilis dulu
3: deh, Find My Way satu-satu. Mm-hmm. Find My Way terus kita rilis, semoga kau satu-satunya.
4: Betul.
3: baru
4: album. Masuk album.
0: Oh, gitu. Terima kasih ini nggak ada terima kasih cintanya belakang.
4: Nggak ada.
0: Terima kasihnya apa nih? Terima kasih kepada guru. Yeah.
2: Lo mau nanya beneran nih? Mau nanya?
0: Iya.
2: Udah nggak ada orang yang nyiptain.
4: Udah meninggal.
0: Hah, emang iya?
4: Iya benar.
3: Salah satu teman kita.
0: Oh dia termasuk dalam strike club juga tadinya?
4: Enggak,
2: teman aja.
0: Oh teman. Siapa?
2: Ada teman gue, teman sekolah.
0: Teman sekolah lo?
2: Iya.
0: Cewek?
4: Cowok.
0: Ya udah, kalau gitu. Rest in peace lah buat dia lah. Gue pikir dari kalian yang buat gitu. Oke. Tapi kita ke arah secara general dulu ya. Kita ngomongin band yang mungkin kalau kalian kan walaupun dibilang sudah cukup lama ya. Kalian dari tahun berapa?
2: 2019.
0: Ya lumayan lah, lama kan dari era COVID kan.
2: Yes.
0: Dari ke era kegabutan kalian ya bikin band akhirnya.
2: Benar.
0: Iya kan? Nah, cuman kan maksud gua kalian sudah banyak dan gua rasa sih untuk di Lampung nama Strike Club sudah lumayan nih, besar nih ya. Karena di setiap event, pasti kalian ada di flyer, di billboard juga kan sudah mulai foto kalian tuh sudah rame gitu, Strike Club, ya kan? Karena mungkin pasar kalian sekarang memang seperti itu di era sekarang kan. Nah, ini kalau misalnya orang nih pengen buat band lah, kita enggak usah ngomongin ke solois lah ya, ke band. Gimana kalau mereka bikin genre dan bentuknya seperti kalian?
2: Oh, kalau gue sih seneng banget.
0: Setuju. Taunya lebih hebat nanti di gimana?
2: Gak apa-apa. Rezeki mah masing-masing.
0: Kita nggak ngomongin rezeki.
2: Ya.
0: Tapi kalau misalnya sama nih.
2: Sama banget.
3: Ngejiplak mah jangan.
2: Ngejiplak jangan dong. Ya, cuman kalau misalkan secara
3: sama.
2: Ini gak apa warnanya mungkin sedikit sama mirip-mirip. Kalau kita sih seneng karena. Kalau untuk yang kita bicara di Lampung ya.
0: Iya, di Lampung dulu.
2: Yang seperti Strike Club, warna seperti Strike Club itu kehitung jari lah.
0: Jarang.
2: Pasti kan banyak-banyak yang alternatif.
0: Heeh. Kalau dibikin juga kayak kalian, personilnya juga sama. Maksudnya bentukannya sama
2: Dika
0: nih.
2: Juga gitu. Dika juga.
0: Masih enggak. Kalau Dika kayaknya dia akan masuk ke band lain lagi nih kalau Dika. Terus dia bikin band lagi namanya Reality Club. Jangan udah ada ya. Enggak, maksudnya kalau misalnya untuk buat sebuah band lagi di era sekarang emang masih ada yang mau dengerin band atau bagaimana gitu?
2: Masih banget. Justru menurut gua sekarang eranya tuh lagi
0: band.
2: Ini untuk musisi-musisi besar pun ya, Kak?
0: Iya.
2: Mereka tuh lagi senang-senangnya ngeband. Konsep band gitu ya.
0: Iya.
2: Gitu. Jadi kalau untuk zaman sekarang ngeband masih real-real aja, masih masuk-masuk aja.
0: Oh. Susahan ngeband atau solois?
2: Nah, gue karena enggak pernah menjalani solois, ya? Gue enggak tahu sih. Cuman menurut gue nilai plusnya solois adalah
1: Ya udah dia satu, jadi dia nge-brandingnya tuh cuma diri dia doang. Iya. Kalau band tuh banyak kan.
0: Tapi kan kalian hanya mempromosikan band kalian. Meskipun ya kalian berlima, berenam, tapi kan tetap sama-sama satu. Gimana? Lebih susahan mana?
1: Menurut gue band, karena
0: band.
1: Satu, kita tuh dari dulu nge-band sampai sekarang, masalahnya tetap sama.
0: Apa tuh?
1: Selalu outfit yang tidak pernah seragam.
0: Iya, kalian gak mau pakai seragaman itu kayak cangcuters gitu.
2: Pernah.
0: Kalian kayak mana?
1: Oh enggak, yang seragam gitu banget.
0: Oh, gimana?
2: Cuman secara apa?
5: Satu warna aja.
2: Wardrobe-nya sama lah.
0: Oh, iya.
2: Satu genre, ibarat genre outfit ya. Apa
0: bahasa? Kayak back dancer Agnes Monica enggak?
1: Enggak dong.
0: Enggak
3: segitunya.
2: Cuman ada bedinya nanti.
1: Cuman pada akhirnya bandel sendiri juga soal outfit, jadi ya balik lagi ke nggak seragam itu.
0: Akhirnya pengennya lebih ke freestyle aja gayanya
1: berarti. Iya.
0: Oh,
3: sering dimarahin, sering.
1: Iya.
0: Dimarahin siapa? Kalian punya manajer ya?
1: Iya.
0: Mana?
3: Gak ada.
0: Bisa manajer nggak ikut kesini?
3: Kuliah.
0: Manajer masih mahasiswa.
1: Oke. Okay. Urusan lain.
0: Tapi penting untuk sebuah band punya manajer.
3: Sangat penting.
2: Apapun ya, kayaknya solois pun harus
0: punya. Meskipun maksud gue kalian belum secara nasional belum punya banyak jam terbang banyak gitu, masih perlu manajer.
1: Perlu banget karena kita juga dulu awalnya kayak manajer ya cuman kesebut-sebut aja gitu kan. Kayak mungkin lebih keren lah ada manajer gitu. Cuman ternyata begitu ngejalanin
0: perlu,
1: ketemu banyak orang tuh ternyata apa ya, penilaian orang-orang itu ke kita tuh malah kayak bagus kayak pin ini ternyata proper ya gitu.
0: Oh iya.
3: Dan juga manajer tuh ternyata ngejangkau hal-hal yang nggak bisa kita jangkau.
1: Iya,
2: benar.
3: Si musisi tuh kita selama ini cuma tahu nulis lagu, nge-band dan segala macam, dan ternyata kita nggak bisa apa ya menjual
1: diri
3: kita sendiri atau mempromosikan
1: diri kita sendiri. Nggak bisa deal-dealan.
0: Berarti gitu. Harus memilih seseorang yang tepat juga berarti.
2: Benar. Itu jodoh-jodohan. Kalau manajer tuh jodoh-jodohan juga.
0: Iya, kalau kalian sudah label?
1: Enggak.
0: Kita indie. Memilih untuk indie atau memang belum dapat label.
2: Untuk saat ini sepertinya
1: masih dijalanin aja deh, Kak.
0: Indie dulu aja. Perlu enggak seorang musisi harus punya label?
1: Untuk zaman sekarang enggak?
3: Enggak.
1: Menurut gua.
0: Enggak ya?
2: Gua enggak berani ngomong kalau misalnya dibilang enggak. Jadi kita tato label mau ngapa?
1: Iya, tapi kalau dibilang perlu atau enggak untuk keperluan
2: sebalik lagi ke keperluan band itu masing-masing. Kalau misalkan straight club-nya kan,
1: kalau opini pribadi gua enggak. Karena ya itu
0: udah di era digital ya, udah gampang ya.
1: Udah
3: kita bisa promosi kita sendiri.
0: Enggak ada. Terus juga enggak ada batasan kan? Kalau label kan
2: biasanya. Tapi kan kita kan harus mikir juga, enggak semua band itu
0: pro kontra
2: di belakang seperti seret.
1: Betul.
2: Gitu loh.
0: Pro kontra.
2: Jadi gua enggak bisa enggak berani ngomong lah kayak gitu, kayak bukan telepon lah. Menurut sudut pandang masing-masing aja. Nah,
1: sebenarnya bukan label. Kalau label doang kan luas banget ya. Mungkin Major label
2: kamu kayak gini, Juni pengen ngambil kita nggak jadi
1: kita tetap mau di label kok. Yang penting masuk. Gitu.
2: Juni record. Halo, Juni record.
1: Maksud gue yang major banget gitu loh, Som. Kalau ini label.
2: Ya jangan disebutin juga yang itu yang major banget. Mereka tahu.
1: Ya sih.
0: Oke lah. Kalau gitu, karena waktu kita mepet nih teman-teman. Jadi kalau dari kalian sendiri, Strike Club harapannya apa nih? Mungkin bisa diwakilkan.
2: Kalau untuk harapan, alhamdulillah, puji Tuhan, akhirnya kita bisa merilis album pertama kita yang mungkin diproduksi selama 2 tahun, gitu loh. Kalau misalkan untuk harapannya, mungkin agak klise ya kalau misalkan gue ucap dari gua dan teman-teman semua, cuman kami berharap. Kami melewati proses perekaman album ini sangat panjang prosesnya gitu loh. Baik dari ups and downs-nya, cobaan-cobaan dan segala macam rintangannya, kami sangat amat menikmati proses pembuatan album ini. Dari produksi, dari ngamplak, bikin demo, produksi, brainstorming, rekaman, mixing mastering, promosi dan lain-lain, kami sangat amat menikmati. Semoga kalian bisa apa ya, menikmati album ini sebagaimana kami menikmati proses pembuatannya juga.
0: Yeah. Oke, okay. Thank you, Stray Club. Sukses buat kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mengharumkan nama para musisi di Lampung lah ya.
2: Amin. Amin.
0: Terus juga kalian bisa berkembang ke secara nasional dan bisa berkarya terus lah. Oke. Okay. Baik, terima kasih teman-teman. Stray Club. Oke, okay, teman-teman, itu dia obrolan kita dengan Stray Club, dan terima kasih untuk kalian semua dari seluruh Pro 2 Sebelajar Sumba sudah mendengarkan kami, dan waktunya gue juga harus pamit dari pendengaran kalian. Terima kasih sudah dengerin. Terakhir dari gue, Let the Fight Share and Spread Your Willingness Only Pro 2 Air di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan untuk kalian semua, habis ini kalian akan mendengarkan lagu dari Stray Club, jadi jangan ke mana-mana, terus keep on tuning di Pro FM, teman terbaik kamu.
5: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya! 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Pro 2

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Menkom Digi Meuta Hafid menyerukan penguatan perlindungan anak di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Hal itu disampaikannya dalam forum tingkat tinggi di sela sidang umum PBB ke-81 di New York. Meuta menyebut sekitar 70 juta anak Indonesia tumbuh dalam ekosistem digital yang semakin dipengaruhi oleh AI. Menurutnya perkembangan AI membawa peluang sekaligus resiko bagi anak. Ia juga menekankan perlindungan anak membutuhkan peran pemerintah, platform teknologi, orang tua, sekolah, dan komunitas internasional.

Informasi selanjutnya, Teman Pro 2 Dokter Umum Dr. Christine Chandra mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan diagnosis sendiri melalui internet atau AI. Informasi kesehatan yang tidak dikonfirmasi tenaga medis dapat memicu salah perspektif dan juga kepanikan. Masyarakat juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala meski merasa sehat. Sebab beberapa kondisi seperti diabetes dan juga hipertensi dapat muncul tanpa gejala. Saat berkonsultasi, pasien juga dianjurkan untuk mencatat keluhan dan pertanyaan serta membawa riwayat medis sebelumnya. Komunikasi dua arah ini dapat dengan mudah diarahkan dengan dokter penting agar kondisi kesehatan dapat dipahami dan ditangani dengan cepat. Informasi terakhir, Teman Pro 2 Taylor Swift akan merilis video music lagu Patient Zero dengan Dakota Johnson sebagai salah satu pemerannya. Cuplikan single video tersebut diperkenalkan menjelang penayangan MTV VMAs. Dakota Johnson juga mengungkapkan bahwa dirinya dan Taylor Swift sudah lama berteman dan menikmati proses bekerja sama. Keduanya juga disebut memiliki hubungan dekat di luar pekerjaan. Patient Zero menjadi salah satu dari 4 lagu baru dari album tambahan The Life of the Showgirl The Encore. Album tersebut juga memuat lagu Cleveland, Pink Clouding, dan juga Babylon. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami, RRI Palembang. Mewakili kabar kerja bertugas, saya Naura. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Hai hai hai, santai siang kamu ditemenin sama Naura. Pastinya sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2 kita bakalan seru-seruan bareng ya. Terutama nanti di jam 10 sampai jam 12 ya. Bakalan ada Pro 2 Hitlist, pastinya bakalan nemenin siang kamu teman Pro 2 dengan lagu yang paling hits. Jadi untuk kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu, boleh banget langsung aja hit our WhatsApp di 0816-10916. Atau juga kamu bisa langsung komen aja di aplikasi RRI Digital yang tentu aja aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. So teman Pro 2 ya, kalau di Pro 2 Hitlist pastinya aku bakalan kasih info juga seputar dunia entertainment sampai jam 12 nanti. Juga nanti jam 12 sampai jam 1 kita bakalan ngomongin seputar dunia kulineran ya. Di jam 1 sampai jam 2. Nah, ini spesial banget teman Pro 2. Nanti kita bakalan ada live ya, nilai-nilai keindonesiaan. Jadi pastinya bikin kamu makin cinta sama Indonesia karena topiknya seru banget teman Pro 2. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan nanti di jam 2 sampai jam 3 ini juga bakalan ada chart dari Pro 2 Palembang. Jadi kita bakalan seru-seruan bareng di weekend kali ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Make sure kamu tune in terus with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih di semester kemana FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu niscaya dari Bila Indrajaya, teman Pro 2 yang satu vokalis ini ya, teman Pro 2 sekarang baru aja gabung ke band baru bareng beberapa musisi keren Indonesia lainnya, teman Pro 2 yaitu bareng Fathia Izzati ya dari Reality Club, terus juga ada Isa Masardi dari Bara Suara ya, teman Pro 2 sebagai gitarisnya, di mana mereka buat band baru yang namanya Portura, teman Pro 2. Jadi band satu ini emang mengusung genre alternative rock ya, teman Pro 2 yang emang keren banget, dan lagunya yang mereka rilis di tanggal 18 kemarin gitu, teman Pro 2, jadi salah satu lagu debutan mereka, di mana lagu ini memang kayak aku bilang tadi menghadirkan nuansa rock alternatif yang kental banget, yang emang karakter musik mereka tuh mirip-mirip kayak gitu ya sebelumnya sebenarnya kalau mereka solo-solo gitu, teman Pro 2. Dan kalau dari lagu Ye Ye Ye ini ya, teman Pro 2, yang jadi rilisan mereka juga, Portura itu pengen membawa cerita tentang hiruk pikuk dan berbagai persoalan kehidupan di tengah lingkungan perkotaan. Wow, jadi relatable banget ya sama kehidupan kita yang lagi gak baik-baik aja ini. Jadi single tersebut emang menjadi ruang bagi seluruh personel untuk meleburkan karakter bermusik mereka secara personal gitu, teman Pro 2 aja ya. Jadi perpaduan tersebut juga menghasilkan warna baru yang menjadi identitas awal Portura sebagai sebuah super group. Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Selain itu mereka juga udah ngerilis music videonya juga untuk lagu Jaya ini, teman Pro 2. Kamu udah bisa nonton di official YouTube mereka juga dengan konsep yang unik juga, teman Pro 2, yang sebenarnya masih relate banget sama lirik mereka juga nih. Jadi untuk kamu yang pastinya udah penasaran banget, emang lagunya gimana sih Kak Portura? Emang se-rock alternatif apa? Ya udah deh, langsung aja aku puterin. Ini dia Portura dengan Yeay Yeay Yeay.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih sama 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Big dari Big Bang, teman Pro 2 yang kemarin tuh baru aja nambahin ya hari untuk konser mereka nanti teman Pro 2. Emang se-excited itu orang-orang untuk ketemu sama Big Bang ya gak sih? Jadi nanti 2 hari Big Bang akan menemani kamu teman Pro 2. Gimana nih hasil war-nya? Dapatkah? Atau masih gak dapat juga teman Pro 2? Ya udah gak apa-apa, emang nasibnya gitu, gak apa-apa ya teman Pro 2. Ya kayaknya nonton-nonton di YouTube aja, denger-denger lagunya di Pro 2 aja gitu teman Pro 2 ya. Aduh, evil works banget teman Pro 2, maaf. Semoga kamu bisa ketemu sama Big Bang, tapi nanti di Korea aja ketemunya. Mungkin sekarang bukan waktunya ya teman Pro 2. Gak apa-apa. Tapi kalau ngomongin tentang konser yang lagi berlangsung di Indonesia, teman Pro 2 banyak banget yang keren-keren. Salah satunya The Weeknd yang malam ini bakalan perform. Wow, pasti happy banget untuk kamu yang udah lama pengen lihat The Weeknd secara langsung, dengerin dia nyanyi gitu teman Pro 2. Finally hari ini kamu bisa nonton The Weeknd langsung ya teman Pro 2. Dan besok juga bakalan ditemenin lagi sama The Weeknd, karena The Weeknd bakalan 2 hari gitu di Indonesia ya teman Pro 2. Bahkan aku lihat persiapan orang-orang untuk nonton The Weeknd tuh udah bener-bener mateng banget ya teman Pro 2. Sampai udah ada yang hafalan hafalan lagu-lagu The Weeknd teman Pro 2. Bahkan ada yang ngeprint liriknya The Weeknd untuk nanti konseran. Wow, memang udah niat banget ya. Jadi makin penasaran juga kira-kira looksnya orang-orang yang nonton The Weeknd malam nanti gimana ya teman Pro 2. Biasanya kan hitam-hitam nih kalau The Weeknd gitu kan, jaketnya jaket kulit gitu, kacamata hitam. Wah, mantep banget tuh looksnya teman Pro 2 ya. Ditungguin deh looks-looks kamu yang berhasil nonton The Weeknd hari ini teman Pro 2. Boleh kamu bagiin foto-foto keren kamu sambil nontonin The Weeknd di WhatsApp kita nanti malam di 0816 1009 16. Dan untuk kamu yang gak bisa nonton The Weeknd, ya jangan sedih ya teman Pro 2. Aku temenin deh kamu di Pro 2 Palembang bareng lagu-lagunya The Weeknd. Pastinya lagu setelah ini juga aku puterin requestan dari seseorang yang gak berhasil nonton The Weeknd padahal udah war tiket. gak apa-apa ya. Gak, dia lagi nangis sekarang teman Pro 2. Gak apa-apa. Good luck, semoga bisa nonton The Weeknd di Singapura nanti bareng kekasihnya ya, kalau kata dia gitu teman Pro 2. Yaudah deh, langsung aja puterin lagunya. This is Mode to a Flame.

0: Teman terbaik kamu.
1: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Macklemore dengan 1984, teman Pro 2. Ya, yang emang Macklemore nih kayaknya sekarang lagi naik banget ya. Dan kayaknya karena emang lagi naik banget, dibahas di mana-mana di social media. Sekali lagi nih, Macklemore pengen menggunakan platformnya untuk hal-hal yang positif banget, teman Pro 2. Karena rencananya Macklemore nih bakalan menjalankan tour bertajuk Free Palestine Tour, teman Pro 2 ya. Yang dimana ini rencananya bakalan berlangsung di Dublin tanggal 26 Oktober, terus lanjut lagi ke Paris 3 hari setelah itu, teman Pro 2, dan juga di London pada tanggal 30 Oktober. Wow, jadi emang goalsnya Macklemore itu adalah hal-hal yang berhubungan sama kemanusiaan. Karena kalau menurut dia sendiri dari postingan Instagram ya, teman Pro 2 ya, dia tuh ngerasa dalam 3 tahun ini isu tentang Palestine itu memang sering banget disuarakan sama para musisi juga, teman Pro 2. Dan dia juga mengatakan bahwa panggung musik itu tidak cuman bisa digunakan untuk hiburan aja, tetapi juga menjadi ruang bagi para artis untuk menyampaikan dukungan dan membangun solidaritas. Dan dengan jadwalnya yang makin longgar ya, teman Pro 2, gara-gara kemarin juga di drop di salah satu turnya Ed Sheeran gitu kan, Macklemore juga ngaku kalau dia tuh udah ngehubungin beberapa musisi lainnya yang udah sering menggunakan platformnya untuk bersuara gitu, teman Pro 2. Jadi dia pengen ngajak-ngajak artis-artis lain untuk jadi ikutan di tour dia gitu, teman Pro 2 ya. Meskipun untuk saat ini Macklemore belum nge-spill kira-kira artis-artisnya siapa aja, terus tuh kira-kira tanggal nanti tour lainnya tuh gimana ya, memang kata Macklemore nanti ditungguin aja info selanjutnya. Nanti dia bakalan update lagi di Instagram dia gitu, teman Pro 2 ya. Kalau gitu kita tungguin aja kira-kira gimana ya kelanjutannya Macklemore ini, teman Pro 2. Semoga lancar-lancar ya, teman Pro 2. Karena kalau kata Macklemore sendiri, semua penghasilan dari tour ini bakalan dia bagikan untuk semua fondasi yang membantu dan mendukung masyarakat di Palestina, teman Pro 2. Jadi emang bener-bener konser kemanusiaan banget ya. Setuju banget sih sama Macklemore kalau misalnya ngomongin tentang panggung sekarang ya, musisi dan lain-lain, artis ataupun itu, teman Pro 2 ya. Emang sekarang sosial media udah makin maju dan memang bisa menjadi platform untuk kita bersuara. Jadi kalau kamu ada isu yang menurut kamu penting, gak apa-apa disuarain aja, teman Pro 2. Siapa tahu nih bisa menyasar ke orang-orang yang emang suaranya belum didengar, seperti Macklemore ini. Dan untuk kamu juga yang pengen baca artikel selengkapnya tentang Macklemore dan tour dia nanti, teman Pro 2, kamu bisa langsung aja mampir ke laman resmi rri.co.id untuk baca artikel selengkapnya.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, dari

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini kan dulu suruh sini duduk.
2: Duduk.
1: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
1: di sini. Gitu loh, Tan. Sini kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

The Fate of Ophelia from Taylor Swift nomor Pro 2 yang emang kemarin baru aja ngerilis juga ya tambahan untuk lagu terbaru di albumnya ya The Life of Sugar The Anchor sama Pro 2 ya. Tambahan 4 lagu, wah bikin semua Swifties langsung happy lagi ya. Langsung semangat beraktivitas nih kalau udah dengerin Taylor ngerilis lagu baru teman Pro 2 yang emang lagunya enak-enak banget ya. Emang vibe-nya tuh masih kayak The Life of Showgirl gitu, mirip-mirip 2.0-nya lah teman Pro 2. Jadi lagunya masih cocok banget masuk ke album satu itu teman Pro 2. Dan seperti biasa juga kalau Taylor Swift udah ngerilis lagu baru, pastinya ngecetak rekor baru lagi teman Pro 2. Di mana nih, dari Spotify sendiri mereka mengumumkan bahwa Taylor Swift baru aja earn the most streamed song in single day by a female artist in 2026 dengan Patient Zero. Wow, memang Miss Taylor Swift udah aku bilang ya, pokoknya kalau misalnya ngerilis lagu hari-harinya pasti sukses deh. So teman Pro 2 ya, keberhasilan Taylor Swift ini juga menunjukkan dia menjadi salah satu most streamed female artist in single day this year. Jadi salah satu artis yang banyak banget dapat stream ya, terutama untuk artis penyanyi perempuan gitu. Keren banget ya teman Pro 2. Wah, sukses deh untuk Taylor Swift kalau gitu teman Pro 2. Lagu-lagunya emang enak-enak banget. Dan untuk kamu yang pengen dengerin lagu-lagunya, pastinya udah bisa kamu dengerin di semua DSP kesayangan kamu juga dan di Pro 2 Palembang. Nanti bakalan aku puterin kalau kamu request lagunya teman Pro 2. Jadi make sure kamu selalu request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Palembang di 0816 1091 6.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terbaik kamu teman Pro 2, baru aja kamu dengerin ya Matilah Kau Mati dari Efek Rumah Kaca featuring Nok ya, untuk soundtracknya film Laut Bercerita yang nanti bakalan rilis di 29 Oktober 2026 filmnya teman Pro 2. Pastinya film satu ini jadi film yang ditunggu-tunggu banget karena emang diadaptasi dari novel yang bestseller banget juga teman Pro 2 dengan judul yang sama yaitu Laut Bercerita. Jadi untuk kamu yang mungkin udah penasaran banget pengen nih nonton Laut Bercerita tapi emang belum rilis mau gimana lagi ya? Jadi kalau misalnya mau nungguin Laut Bercerita, kayaknya kamu bisa nonton beberapa film yang diadaptasi dari novel-novel juga teman Pro 2. Ya mungkin untuk mengurangi ketidaksabaran kamu untuk menunggu film ini rilis ya. Jadi aku punya beberapa rekomendasi untuk kamu juga teman Pro 2 yang film-film diadaptasi dari novel yang keren-keren banget. Nah jadi ada satu yang pasti ya filmnya udah kamu kenal gitu, Laskar Pelangi ya teman Pro 2 ya. Jadi Laskar Pelangi ini memang diadaptasi dari novel karya Andre Hirata ya, yang mengangkat kisah tentang pendidikan 10 anak di Belitung. Dan film ini memang inspirasinya itu untuk memotret kegigihan anak-anak mempertahankan pendidikan di balik keterbatasan fasilitas sekolah dan kondisi ekonomi juga. Ini jadi filmnya sedih banget tapi juga heartwarming banget. Film yang sukses banget di tahun 2008 ya teman Pro 2. Udah lama banget tapi masih tetap kayaknya ditonton sekarang pun cocok banget gitu teman Pro 2 ya. And then film kedua ini nih, kalau kamu suka film sejarah gitu teman Pro 2, film satu ini juga wajib banget kamu tonton yaitu Bumi Manusia teman Pro 2 ya. Jadi bukunya ini juga diadaptasi dari karyanya Pramudia Natatur, di mana ceritanya berpusat pada Mike yang diperankan oleh Iqbal Ramadan yang menghadapi berbagai persoalan sosial dan budaya di masa Hindia Belanda tuh. Jadi Bumi Manusia ini turut menghadirkan hubungan Mike dan Annelies juga yang diperankan sama Mawar De Jong di tengah perbedaan latar belakang kebudayaannya. Jadi bakalan seru banget teman Pro 2 ngeliat dinamikanya gimana ceritanya. Terus juga kamu bisa ngeliat Indonesia di masa-masa itu juga teman Pro 2 yang visualnya Bumi Manusia juga cakep banget. Jadi bisa tuh kamu tonton teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya ini juga film yang seru banget kayaknya bulan tahun lalu ya baru aja rilis di bioskop, yaitu Home Sweet Loan teman Pro 2 yang emang diangkat juga dari novel karya Almira Bastari. Jadi film ini bercerita tentang Kaluna, anak bungsu dalam keluarga yang bercita-cita memiliki rumah sendiri. Jadi dramanya banyak banget ya, karena di rumah Kaluna ini tinggalnya tuh satu keluarga banget teman Pro 2. Benar-benar seramai itu. Tapi sebagai anak paling bungsu ya ada aja gitu dibutuhkan sama kakak-kakaknya, mama bapaknya gitu kan teman Pro 2. Jadi dia goalsnya pengen punya rumah sendiri gitu supaya dia bisa punya privacy juga gitu teman Pro 2. Tapi ujung-ujungnya apa? Nah, drama keluarga lah pokoknya teman Pro 2. Jadi filmnya tuh memang kayak aku bilang juga sama kayak film Laskar Pelangi tadi ya, heartwarming juga teman Pro 2 tapi lebih ke keluargaan vibe-nya. Jadi sedih juga gitu kalau nginget realitanya nih, kayaknya Home Sweet Loan ini sangat-sangat dekat dengan Gen Z juga gitu teman Pro 2 ya. Terus juga yang terakhir teman Pro 2 nih, kalau kamu sukanya film-film yang agak bertualang ya, kayaknya cocok banget nontonin 5 cm ya, yang diadaptasi juga dari novel karya Doni Dirgontoro yang mengikuti perjalanan 5 sahabat menuju Gunung Semeru teman Pro 2. Jadi perjalanan tersebut tidak cuma menghadirkan tentang tantangan fisik aja tapi juga memperkuat persahabat, cinta tanah air dan impian mereka juga. Wow, seru banget ya. Pasti kalau kamu udah nonton 5 cm tahu gimana serunya film satu itu teman Pro 2. Dari drama-dramanya, plot twistnya pun ada tuh. Dan katanya 5 cm juga bakalan diadaptasi ulang gitu teman Pro 2 ya. Nanti kita bahas-bahas juga ya kalau udah ada info lebih lanjutnya, karena kayaknya belum ada banyak infonya tentang 5 cm yang bakalan diadaptasi ulang gitu teman Pro 2. Pastinya bakalan seru juga. Nah, jadi untuk kamu sendiri gimana nih teman Pro 2? Dari beberapa rekomendasi dari aku tadi, adakah film-film yang udah kamu tonton atau belum kamu tonton, atau ada yang pengen kamu tonton? Boleh banget teman Pro 2 kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816 110 916.

0: Demam Pro 2 dengan terdengarnya beduk dan azan zuhur, kami segenap keluarga besar RRI Pro 2 Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkat

Masih di 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Naura di Santai Siang Teman Pro 2. Pastinya kalau udah jam 12 ini jadi momen, ya momen makan siang lah Teman Pro 2 ya. Apalagi di weekend kayak gini, makan siangnya tuh enaknya makan siang yang sederhana ya. Bukan rumah makan ya Teman Pro 2. Apalagi nih kalau di akhir bulan kayaknya makan yang simple-simple aja, masakan mama di rumah, wah itu udah lengkap banget Teman Pro 2 ya. Kayak makan ikan sarden terus tuh pakai sambal, pakai sayur, wow. Plus nasi putih hangat pastinya Teman Pro 2 ya. Itu udah paket lengkap, enak banget pastinya Teman Pro 2, gak pernah gagal deh. Tapi kalau kamu sendiri ada gak sih makanan rumahan yang jadi makanan favorit kamu banget Teman Pro 2, yang kalau kamu makan itu tuh berasa langsung nyampe ke rumah kamu gitu Teman Pro 2. Kalau aku ada banget, yaitu sarden Teman Pro 2 ya. Tapi sardennya sarden kalengan kayak gitu, apalagi yang pakai saus tomat, wow itu enak banget. Ditambahin cabai, dimasak lagi, pokoknya pas banget Teman Pro 2, pakai telur enak banget. Tapi kayaknya sekarang di sosial media lagi rame juga ya Teman Pro 2 tentang sarden kaleng ini, karena banyak banget yang berstigma kalau makanan sarden ini tuh adalah makanan ultra processed food atau UPF Teman Pro 2, karena udah melewati proses industri dan kemasan dalam kaleng. Padahal nih kalau dari yang aku baca-baca gitu Teman Pro 2 ya, dalam klasifikasi NOVA, ya ini sistem yang digunakan untuk mengkategorikan makanan berdasarkan tingkat dan tujuan pengelolaannya, ikan kaleng itu termasuk kelompok processed food atau pengelola olahan Teman Pro 2. Jadi itu masuknya ke nomor NOVA 3, bukan UPF atau NOVA 4 Teman Pro 2 ya. Jadi sarden dan tuna kaleng bahkan disebut secara eksplisit ya. Udah lapar kayaknya Teman Pro 2 ya, sampai kepleset lidahnya. Secara eksplisit sebagai contoh pangan olahan dalam sejumlah literatur ilmiah. Jadi perbedaannya itu terletak pada komposisi dan juga tujuan pengelolaannya gitu Teman Pro 2. Dan pangan NOVA 3 pada dasarnya merupakan bahan pangan utuh yang diawetkan atau diolah dengan penambahan bahan seperti garam, minyak, atau gula. Sementara itu untuk UPF umumnya merupakan formulasi industri yang menggunakan berbagai bahan dari zat tambahan dengan fungsi tertentu, kayak pengemulsi, perisa, perwarna, pemanis, atau pati yang dimodifikasi Teman Pro 2. Makanya kalau misalnya kita ngomongin tentang ultra processed food, itu biasanya kita udah paham banget kalau makanan-makanan itu memang tidak terlalu dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan juga gitu Teman Pro 2. Karena emang kurang sehat gitu Teman Pro 2 untuk jadi makanan yang kita konsumsi sehari-hari gitu. Tapi nih kalau untuk sarden kalengan sendiri memang masuknya kayak aku bilang tadi ke kategori NOVA 3 atau processed food gitu Teman Pro 2. Jadi sebenarnya masih punya kandungan gizinya, cuman tidak sebanyak ya ikan yang kita biasa makan langsung gitu Teman Pro 2 ya. Jadi memang kalau kita ngomongin tentang sarden ya, memang dia tuh punya sejumlah keunggulan sendiri gitu. Jadi ikan sarden ini merupakan sumber protein serta asam lemak omega 3, terutama EPA dan juga DHA Teman Pro 2. Jadi memang bagus banget. Tapi kayak aku bilang tadi, mungkin karena kalau udah dimasuki ke dalam kaleng, beberapa kandungannya tuh bisa berkurang. Tapi memang kalau kamu mau cari yang lebih oke gitu, bisa makan secara langsung aja gitu Teman Pro 2 ya. Tapi masih ada kandungannya, tapi jangan juga berharap yang kayak masih sempurna kayak ikan yang kamu makan yang beli fresh ya gitu Teman Pro 2. Jadi emang menarik banget ya kalau ngomongin ultra processed food ini Teman Pro 2, ternyata gak semua makanan kalengan itu adalah ultra processed food. Jadi bisa kamu cari-cari dulu sebelum kamu beli Teman Pro 2, bisa kamu baca-baca dulu kandungannya, kira-kira oke atau enggak juga Teman Pro 2, dan sesuai atau enggak sama kondisi kesehatan kamu juga. So Teman Pro 2, untuk kamu juga yang mungkin penasaran nih tentang lebih banyak soal ultra processed food dan juga processed food secara general gitu Teman Pro 2, kamu bisa banget langsung mampir aja ke laman resmi rri.co.id untuk baca artikel-artikel selengkapnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

The Cure dari Olivia Rodrigo, teman pro 2 yang emang lagu satu ini nih, wah menyayat hati banget ya. Apalagi untuk kamu yang mungkin lagi in relationship gitu, teman pro 2, rasanya tuh ya seneng-seneng aja karena mungkin pasangan kamu treat kamu well gitu kan, good, pokoknya seneng-seneng aja, tapi di dalam diri kamu tuh masih ada yang kosong gitu, teman pro 2. Kayaknya masalahnya bukan di pasangan kamu, teman pro 2, tapi masalahnya di diri kamu sendiri ya. Kayak The Cure dari Olivia Rodrigo tadi yang bilang kalau misalnya punya pasangan yang menyenangkan, punya hal-hal yang menyenangkan, itu kadang-kadang tidak bisa menyembuhkan diri kamu sendiri kalau memang bukan kamu yang pengen sembuh gitu, teman pro 2. Aduh, deep banget. Tapi emang kalau ngomongin tentang kesehatan, teman pro 2, ya apalagi kesehatan mental tuh emang jadi salah satu isu yang sekarang tuh sering banget dibahas sama anak-anak muda juga ya. Jadi melalui lagu The Cure tadi, pastinya Olivia tuh pengen kita semua tuh untuk lebih aware lagi tentang masalah kesehatan mental kita, teman pro 2. Tapi pastinya gak cuma kesehatan mental yang penting, teman pro 2, tapi kesehatan fisik tubuh juga penting banget. Nah, ini salah satu cara yang paling-paling simple banget untuk jaga kesehatan tubuh itu adalah dengan menjaga apa yang kita konsumsi, teman pro 2 ya. Jadi, teman pro 2, kalau kita lihat tren sekarang di kalangan anak-anak muda tuh pastinya tren yang paling sering berseliweran di sosial media kamu tuh adalah tren makanan dan minuman yang manis-manis, teman pro 2. Nah, ini sebenarnya tren yang benar-benar gak sehat banget ya, teman pro 2. Jadi tiap hari ada aja gitu inovasi-inovasi minuman atau makanan yang pastinya tuh gulanya, wow, tidak usah dipikirkan lagi berapa banyaknya, teman pro 2, ya pasti takarannya tuh bersendok-sendok gitu. Itu bahaya banget, teman pro 2 ya. Karena kalau aku baca-baca nih, saat ini Indonesia tuh emang sudah di posisi peringkat kelima dunia dengan jumlah penderita diabetes terbanyak. Waduh. Jadi emang hal ini nih disebabkan gara-gara banyak banget tren-tren makanan dan minuman manis yang kayak aku bilang tadi sebelumnya, teman pro 2, yang sekarang tuh jadi kebiasaan anak-anak muda juga. Kalau misalnya abis nongkrong ya pasti minumnya minum manis. Terus tuh kalau misalnya abis makan asin-asin butuhnya makanan manis. Itu tuh teman pro 2 yang bikin tingkat diabetes di Indonesia juga meningkat banget, teman pro 2 ya. Jadi bahaya banget, bahkan sekarang tuh banyak banget anak-anak yang terkena diabetes, teman pro 2. Jadi bukan orang tua lagi ya, targetnya ini sudah sampai ke anak-anak muda gitu. Wow, jadi berbahaya banget ya, teman pro 2 nih. Bahkan dari Kementerian Kesehatan, Kemenkes juga itu telah merekomendasikan untuk kita semua tuh punya batas konsumsi gula harian, yaitu maksimal 4 sendok makan atau setara 50 gram per orang per hari. Ya teman pro 2, inget, jadi kalau kamu minum minuman manis itu gulanya pastinya lebih dari 50 gram ya. Jadi bisa deh kamu kurang-kurangin, teman pro 2, minum manisnya, makan manisnya. Bisa kamu ganti dengan minuman-minuman yang lebih sehat kayak air putih gitu, teman pro 2. Kurang puas ya, pengennya minum manis. Tapi kalau memang kamu tipe orang yang gak bisa banget ya namanya berhenti minum manis, teman pro 2, ini aku ada beberapa rekomendasi yang pastinya bisa bantu kamu untuk ngurangin minum manis. Yang pertama, kamu bisa coba deh ganti gula yang kamu pakai ya dengan stevia, teman pro 2. Biasanya dengan satu tetes stevia aja itu rasanya udah manis banget. Jadi bisa ngebantu kamu untuk ngurangin gula yang banyak setiap harinya ya, teman pro 2. Terus tuh juga kalau kamu hobinya memang sukanya minum-minuman manis gitu, kamu bisa coba sekarang belinya tuh jangan minum manis yang tingkat gulanya normal gitu, teman pro 2. Kamu bisa coba less sugar kayak 30% atau juga no sugar, itu lebih bagus lagi, teman pro 2 ya. And then juga penggunaan creamer, bahan olahan itu tuh juga jadi salah satu pemicu ya gula kita makin spike lagi, teman pro 2. Jadi bisa kamu ganti dengan susu rendah lemak untuk pakai susunya, teman pro 2, jangan pakai susu kental manis, atau susu nabati low, ini juga bagus banget, teman pro 2 ya. Jadi plain base kayak oatmeal gitu juga okay banget untuk kamu coba ganti. Nah, selain itu, teman pro 2 ya, pilihan topping-topping juga nih, itu juga mempengaruhi banget untuk tingkat gula yang kamu konsumsi sehari-hari, teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu beli minuman manis, bisa gak usah pakai topping-toppingan, teman pro 2, bisa ya polosan aja gitu ya. Jadi itu bisa ngebantu kamu ngurangin makanan manis dan minuman manis kamu tiap harinya. Jadi langkah awal kamu untuk lebih sehat ya, teman pro 2, pelan-pelan aja, gak usah buru-buru gitu kan. Mulai dari sekarang, coba hidup sehat, teman pro 2, pastinya itu bisa ngebantu kamu untuk hidup lebih panjang lagi ya.
Ya udah deh teman Pro 2, pastinya Pro 2 Palembang bakalan tetap temenin kamu sampai nanti jam 3 ya. Jadi untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu juga boleh banget, langsung aja WhatsApp di 0816 110 916, atau juga di aplikasi kita RRI Digital teman Pro 2. Dan lagu selanjutnya ini juga requestan dari teman Pro 2 yang katanya lagi pengen dengerin lagu Bernadia, Lawan Waktu dan Jarak.

Pikir nggak, sejak kapan makanan cepat saji atau fast food jadi bagian dari gaya hidup? Sejarahnya ternyata sudah dimulai sejak awal abad ke-20. Salah satu pelopornya adalah restoran cepat saji di Amerika Serikat yang menawarkan makanan praktis, murah, dan bisa disajikan dalam hitungan menit. Seiring berkembangnya zaman, konsep ini menyebar ke seluruh dunia dan jadi simbol gaya hidup modern. Fast food memang punya banyak kelebihan, praktis, cepat, dan cocok untuk orang dengan aktivitas padat. Tapi, di balik kemudahannya, ada dampak yang perlu diperhatikan. Konsumsi fast food berlebihan bisa meningkatkan resiko diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung. Kandungan gula, garam, dan lemak yang tinggi seringkali jadi pemicunya. Bukan berarti fast food harus dihindari sepenuhnya,

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produe.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nanti mau main 6FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Thank you dari Jackson Wang, teman Pro 2 yang emang jadi requestan dari teman Pro 2 yang katanya lagi suka banget dengerin lagu dari Jackson Wang satu ini. Emang lagunya enak banget teman Pro 2 ya. Rilisan terbaru dari Jackson Wang juga tuh teman Pro 2. Dan teman Pro 2, untuk kamu juga yang pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu di siang hari ini boleh banget ya. Karena aku pastinya bakalan nemenin kamu sampai sore nanti teman Pro 2. Jadi langsung aja request lagu-lagu favorit kamu ya di WhatsApp kita tuh di 0816 110 916, atau juga di aplikasi RRI Digital Teman Pro 2 yang tentu aja aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. Dan nanti Teman Pro 2 ya, ini kita bakalan ada event yang seru banget nanti Teman Pro 2 ya. Sabar-sabar. Karena maksudnya eventnya ini nilai-nilai keindonesiaan yang mengusung tema juga tentang Indonesia di hatiku, sehat di nadiku, jadikan generasi muda cerdas digital, sehat dan berkarakter. Wow, dari temanya aja udah seru banget ya Teman Pro 2. Apalagi bareng narsum-narsum yang juga keren-keren banget Teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang penasaran nanti gimana keseruannya, langsung aja tetap stay tune terus di 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Nomor 2, kayak aku janjiin tadi kita bakalan mengikuti live event dari Nilai-Nilai Keindonesiaan dari ITB Bina Sriwijaya Palembang.
1: Luar biasa sekali ya.
2: Padahal belum pantun ya, udah cakep aja dia.
1: Kita merasa kayak ini sekali ya untuk hari ini karena banyak sekali teman-teman di sini yang membuat kita tuh terinspirasi ya Rin ya.
2: Benar-benar juga, nanti bakal kita lihat bareng-bareng pastinya. Tapi untuk membuka rangkaian acara kita pada siang hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Rektor ITB Bina Sriwijaya yang akan disampaikan oleh Ibu Yuli Asa Alam SE MSI. Kepada Ibu Yuli, disilahkan.

Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam semangat untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Artikes Abdurrahman Palembang, Bapak Haji Suaidi Arrahman Esos MM. Yang kami hormati Bapak Ibu para narasumber. Yang kami hormati rekan-rekan dari RRI. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Stikes Abdurrahman dan ITB Bina Sriwijaya Palembang, mahasiswa ITB Bina Sriwijaya Palembang dan Stikes Abdurrahman, serta adik-adik pelajar SMA SMK Palembang yang kami banggakan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran adik-adik sekalian telah ikut bergabung dalam acara kegiatan pada siang hari ini. Kegiatan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk berkumpul bersama, belajar, berdiskusi, dan untuk mendapatkan inspirasi. Yang nantinya melalui kegiatan ini merupakan sarana kita untuk mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru bagi kita. Sehubungan dengan tema kita pada siang hari ini, generasi muda dan cerdas, bahwa adik-adik sekalian merupakan generasi penerus bangsa yang tumbuh dalam teknologi percepatan yang sangat cepat. Karena itu, kita, terutama adik-adik sekalian sebagai generasi penerus bangsa, dituntut untuk memanfaatkan teknologi secara sebaik-baiknya. Jadi, gunakanlah teknologi bukan hanya untuk hiburan saja, tapi manfaatkan teknologi untuk belajar, berkarya, dan berinovasi untuk meraih cita-cita. Melalui kesempatan ini juga, saya harapkan dengan kegiatan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga dapat menambah ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Saya yakin bahwa semua yang ada di sini, adik-adik yang ada di sini, merupakan calon investor, calon pemimpin, calon pengusaha, dan dapat berkontribusi kepada masyarakat dan kepada negara Indonesia. Akhir kata, hanya itu yang bisa saya sampaikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Institut Teknologi Bina Sriwijaya Palembang, yaitu Ibu Yuli Alam, S.E.M.Si. Yang saya hormati, terutama dari RRI Palembang. Yang saya hormati, Sivitas Akademika, Stikes Abdurrahman Palembang, dan Institut Teknologi Bina Sriwijaya Palembang. Anak-anak, mahasiswi, mahasiswa, Institut Teknologi Bina Sriwijaya dan Stikes Abdurrahman Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka kegiatan seminar nilai-nilai keindonesiaan. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada hari ini masih diberikan suatu nikmat-nikmat sehat wa alafiat. Kita berkumpul di sini dalam rangka kegiatan seminar kolaborasi dan implementasi dan MOU Stikes Abdurrahman Palembang dengan Institut Teknologi Bina Sriwijaya Palembang bersama dengan RRI Palembang. Kegiatan ini merupakan wujud nyata semangat kolaborasi di bidang kesehatan, teknologi dan informasi dan komunikasi di era digital. Kita membutuhkan generasi muda yang tidak hanya cerdas dalam menggunakan teknologi, tetapi juga sehat, berkarakter, dan bertanggung jawab. Kami berharap kerjasama ini tidak berhenti pada kegiatan hari ini saja, tetapi terus berkembang menjadi ke berbagai program yang memberikan manfaat bagi mahasiswa dan institusi serta masyarakat. Terima kasih kepada Institut Teknologi Bina Sriwijaya Palembang dan RRI Palembang atas kolaborasi yang telah terjalin. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menghadirkan lebih banyak inovasi dan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia. Kolaborasi untuk generasi lebih baik, satu langkah banyak dampak untuk Indonesia. Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan, semoga bermanfaat, memberikan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Baik, terima kasih Bapak.
1: Lengkap sudah ya, tadi kita sudah menyimak sambutan dari Stikes Abdurrahman dan juga ITB Bina Sriwijaya. Dan tentunya untuk sesaat lagi Erin ya, kita akan segera melaksanakan siaran on air dari Pro 2 Palembang. Dan kita sekali lagi supaya tambah semangat, mana minta semangatnya semuanya? Oke, was. Kayaknya masih semangat semua ya. Erin, di sini ada dua seragam ya.
2: Ada 2.000 ya, 2.000 lebih orang kayaknya.
1: Ada dua seragam yang kalau kita lihat ini semuanya sudah siap sekali untuk mengikuti rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini dalam kegiatan nilai-nilai keindonesiaan. Begitu ya. Baik.
2: Pastinya teman-teman ya, untuk semua karena kita akan persiapan untuk on air, kami minta semuanya untuk handphonenya di silent. Silakan untuk handphonenya yang masih mode berbunyi, dideringkan, ataupun juga nada dering gebetannya udah dibedain ya. Di silent dulu teman-teman.
1: Iya.
2: Boleh?
1: Dan silakan nanti juga disimak obrolan kita.

0: ataupun juga dialog kita bersama dengan narasumber, karena nanti akan ada kuisnya juga ya. Siapa tahu pulang-pulang dari kegiatan kita ini nanti bisa bawa hadiah begitu ya.
1: Benar. Oke, kita akan melakukan persiapan dan juga menunggu pastinya.
2: Berbunyi, dideringkan ataupun juga nada dering gebetannya udah dibedain ya.
3: Radio Republik Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah program spesial Nilai-nilai Keindonesiaan. Indonesia bukan sekadar batas wilayah, melainkan jiwa yang menyatukan keberagaman. Mari menyelami esensi jati diri bangsa dalam Nilai-nilai Keindonesiaan.

0: Yes, selamat siang.
1: Selamat siang semuanya.
0: Aduh, selamat siang pastinya teman Pro 2 yang ada di frekuensi 91,6 FM dan juga RRI Digital serta di YouTube channel kita RRI Palembang.
1: Iya, dan juga kami ucapkan selamat siang untuk teman-teman semua dari Stikers Abdurrahman dan juga dari ITB Bina Sriwijaya Palembang ya.
0: Ya. Akhirnya kita ketemu lagi di nilai-nilai ke Indonesia. Dan hari ini ada yang berbeda nih ya.
1: Kenapa
0: karena
1: tuh?
0: Kan terakhir kemarin kita di sekolah
1: rakyat. Nah, kalau nggak salah itu ya.
0: Itu kan kita membahas tentang digitalisasi ya.
1: Benar sekali
0: gimana
1: tuh
0: caranya kita memanfaatkan digital. Tapi kali ini kita juga masih berbicara tentang digitalisasi, tapi yang sehat-sehat.
1: Oke. Tapi sebelumnya juga kita yakin buat semua teman-teman dari kampus ITB Bina Sriwijaya dan juga Stikers Abdurrahman, semuanya pasti udah mulai digital semua ya.
0: Oh pasti dong.
1: Dan ya, tentunya juga berkaitan dengan tema kita untuk hari ini. Di mana kita akan mengangkat tema mengenai Indonesia di hatiku, sehat di nadiku, jadikan generasi muda cerdas digital,
0: sehat dan berkarakter.
1: Tepuk tangan dong untuk semuanya. Iya. Tapi Erin ada yang spesial juga.
0: Apa
1: dan
0: tuh?
1: Tadi ini kita udah lihat ada dua seragam ya di sini ya.
0: Oh iya benar.
1: Semuanya
0: benar,
1: menyatu
0: benar
1: menjadi satu.
0: Kolaborasi.
1: Iya. Untuk bagaimana nanti kita akan melangsungkan rangkaian acara kita untuk hari ini dan banyak sekali juga nanti ada penampilan dan juga kita akan menyimak nanti juga kita ada perbincangan juga
0: benar
1: kepada tiga narasumber kita.
0: Dan juga nanti bakal ada kuis juga ya. Jadi teman-teman yang di sini silahkan disimak dulu nanti ya narasumbernya. Karena kita berhadiah umroh kalau nggak salah ya.
1: Iya itu ya. Baiklah kalau begitu ya.
0: Okay.
1: Untuk menambah kehusyukan dan juga nilai ibadah untuk acara kita pada siang hari ini. Langsung saja jadi kita akan mendengarkan pembacaan kalam ilahi bersama dengan Deva Bunga Fateha. Yang merupakan mahasiswi berprestasi penerima beasiswa Hafiza Al-Quran. Tepuk tangan dong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فارجع البصر هل ترى من فطور ثم

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, subhanallah azim ya.
2: Berasa lagi denger aku kalau ngaji. Aha. Ya.
3: Baik, sudah tenang sekali ya, kita sudah menyimak lantunan pembacaan kitab suci Al-Quran. Dan untuk selanjutnya, kita akan kembali menyimak ini sebuah perbincangan. Ya, dimana tadi kalau di awal kita sudah menyampaikan temanya, Erin.
2: Benar. Kalau ngobrol berdua aja nggak mungkin ya, karena kita bukan pakarnya ya.
3: Itu.
2: Tapi kita punya beberapa narasumber pastinya, teman Pro 2 dan juga Sobat RRI yang sedang mendengarkan kita di 91,6 dan juga YouTube RRI Palembang ya. Kita akan panggil dulu satu persatu ya. Oke, dari ladies first kali ya.
3: Baik.
2: Ladies first dulu karena yang paling cakep ya. Aku panggil dulu ada Kak Aksani Takwa SPDMKom.
3: Baik, kami undang.
2: Aduh, dosen ITB Bina Sriwijaya Palembang. Halo, selamat siang.
3: Luar biasa sekali ya.
2: Aduh, selamat siang kakak. Cakep sekali ya, seger kayak jeruk gitu ya. Segar kita di sini ya.
3: Oke. Dan untuk selanjutnya juga, ini kami undang untuk kebersamaannya kepada yang terhormat Bapak Gary Febrianto S-Farm APTM Biomed selaku dosen Stikes Abdurrahman. Kami persilakan untuk bergabung bersama kami.
2: Oke, ini agak berimbang ya, ternyata ada cewek, ada cowok juga.
3: Iya.
2: Tapi biar kayak kue lapis.
3: Masih ada satu lagi ya?
2: Masih ada. Ya.
3: Siapa nih?
2: Yang bakal gabung juga bareng sama kita ada Dr. Ria Andreini MKes. Banyak ya penggemarnya ya. Aduh, ini paling banyak penggemarnya ya Dr. Ria ya. Udah kayak Lisa Blackpink dia.
3: Oke. Dan supaya tidak penasaran, Erin, ini kita akan langsung juga ikutan bergabung bersama dengan ketiga narasumber kita.
2: Baik.
3: Iya.
2: Kita bakal gabung dulu, boleh ya? Silakan duduk, kakak-kakak.
3: Kami persilakan untuk Bapak Ibu.
2: Iya. Aduh, ya. Baik. Apa kabar? Aduh, ini boleh dipakai kok mikrofonnya ya? Boleh. Udah ada ya?
4: Ada.
3: Oke.
2: Ya, seperti biasa ya, di nilai-nilai keindonesiaan kita bakal selalu membawa diskusi yang pastinya sesuai dengan tema kita siang hari ini ya.
3: Iya.
2: Itu sesuai banget sama tempat kita, perpaduan antara teknologi dan juga kesehatan ya. Jadi siang hari ini kita bakal ngomongin masalah Indonesia di hatiku, sehat di nadiku, jadikan generasi muda, cerdas digital, sehat dan berkarakter.
3: Luar biasa sekali ya. Oke.
2: Okay.
3: Gimana? Dan nih, kalau tadi kita sudah sepintas kenalan, begitu ya. Ini ada dosen dari Stikes Abdurrahman dan juga ITB Bina Sriwijaya Palembang.
2: Yes.
3: Kita pengen tahu dulu untuk Ibu Aksani ya. Kalau boleh tahu Bu, ini dosennya di jurusan apa nih Bu?
4: Saya di Prodi Sistem Informasi.
3: Oh, luar biasa sekali, berkaitan sekali dengan tema kita untuk siang ini Bu ya.
2: Benar-benar.
3: Luar biasa sekali. Dan kalau boleh tahu juga untuk Bapak Gary, ini ada sebagai dosen juga ya?
5: Iya, kami di program studi Sarjana Farmasi.
3: Baik.
2: Sarjana Farmasi, oke.
3: Iya, satu lagi nih.
2: Satu lagi.
3: Ada Bu Dr. Ria, kita pengen tahu juga ini kalau boleh tahu di Stikes Abdurrahman, ini di jurusan apa nih Bu?
6: Saya di Prodi Sarjana Kebidanan.
3: Oh, Sarjana Kebidanan.
2: Pantesan tadi paling banyak
3: paling
2: ya.
3: Paling banyak sekali nih calon-calon
2: bidan. Tepuk tangan lagi, siapa mana tadi penggemarnya? Bukan lagi ya, banyak banget ya ternyata ya.
3: Oke, karena ini Ibu, siapa tadi namanya saya lupa juga ya. Ini Ibu Aksani Ibu. Kebetulan juga sebagai dosen di informasi Ibu ya. Kita pengen tahu bagaimana nih Bu untuk sejauh ini di kampus ITB Bina Sriwijaya Bu ya. Kita pengen tahu untuk mahasiswa-mahasiswinya mengenai digitalisasi, apakah semuanya sudah mencakup mengenai ilmunya? Dan juga tentu apakah sudah berjalan juga nih Bu untuk sejauh ini?
4: Oke, kalau misalnya di sistem informasi, untuk saat ini kita sedang ada program dari bekerja sama dengan Huawei, Pak. Jadi kita punya kerjasama untuk mendapatkan sertifikat industri. Karena kan untuk kuliah saat ini kan bukan cuma untuk dapetin ijazah. Mm-hmm. Jadi kalau di ITB Bina Sriwijaya itu kita akan memastikan mahasiswa kita dengan skill, yaitu tadi kita punya Huawei di mana itu nanti seluruh mahasiswa yang masuk ke ITB Bina Sriwijaya akan mendapatkan account, di mana account itu bisa apply seminar ataupun kelas LMS-nya, kemudian mereka akan mendapatkan sertifikat industri sehingga pada saat mereka lulus itu poin.
3: Jadi lengkap sekali Bu ya, ijazah dapat dan juga sertifikatnya juga lengkap tuh nanti.
2: Dan pastinya kemampuan ada, enggak cuma lulus doang ya.
3: Jadi ketika sudah keluar dari kampus itu sudah benar-benar siap untuk terjun ke dunia kerja Bu ya.
4: Jadi itu kita sudah memfasilitasi mahasiswa kita untuk itu.
3: Tepuk tangan dong untuk ITB Bina Sriwijaya.
2: Gitu
3: yang
2: ya.
3: Sangat kita banggakan juga ya.
2: Oh, terlihat ya paling semangat kayaknya di depan ya. Baik. Ya. Oke, di sini juga kita ada Kak Gerry. Halo, selamat siang. Halo, aduh, selamat siang. Ini mana penggemarnya? Harus tepuk tangan dulu dong.
7: Permisi.
2: Jangan Ibu Ria doang dong. Ada juga Kak Gerry kita di sini ya. Ini kalau ngelihat nih kebiasaan generasi muda sekarang ya. Ini kan ngomongin digital nih segala macam, dan kalau misalnya kita sangkutin ke dunia kesehatan, kadang kan anak-anak juga langsung cari searching obat-obat juga kan langsung di internet ya gitu ya. Nah, itu sebenarnya apa sih hal yang kita lakuin untuk memanfaatkan digitalisasi tapi juga enggak buta-buta banget ya, maksudnya kayak self-diagnosis segala macamnya, itu gimana tuh Kak?
5: Oke. Ini yang sedang tren sekarang ya, jadi tidak hanya di mahasiswa kampus saja, tapi di alhamdulillah hampir di seluruh dunia di Indonesia, sejak berkembangnya teknologi informasi, hampir seluruh orang, tidak hanya anak muda, ini khususnya bidang kesehatan ya.
2: Iya.
5: Jadi Mbak tadi bicara tentang self-diagnosis, rata-rata mereka menggunakan itu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada sedikit warning dan tips yang harus menjadi atensi bersama, bahwasanya digitalisasi yang dipakai itu tidak mutlak harus 100% langsung ditelan mentah-mentah.
2: Okay.
5: Jadi semuanya harus perlu yang namanya apa namanya dicek kebenaran, kemudian dikonfirmasi secara detail, apalagi spesifiknya harus dikonfirmasi kepada orang yang memang mengerti dan pakar di bidang itu. Karena kesehatan bukan berkutat masalah hal yang sepele, tapi ini krusial gitu ya. Ini saya di praktek klinis aja sebagai contoh, ketemu pasien apa setiap hari itu datang dengan langsung menyebutkan nama suatu obat, tapi tidak tahu diagnosanya apa.
2: Nah,
5: ketika ditanya dari mana, saya tanya dari AI, dia bilang,
2: oh,
5: ini bahaya sekali nih gitu ya.
2: Semuanya ya
5: di-AI-kan. Tidak semuanya bisa di-AI-kan. Jadi AI itu apa namanya memang menjadi pembantu, apa membantu menjadi lebih mudah, tapi tidak menggantikan khususnya untuk dalam hal-hal yang krusial di bidang kesehatan. Itu mungkin seperti itu Kak ya.
2: Oke. Nah, kalau membedakan cara informasinya Kak, yang benar dengan yang salah, kadang kan suka banyak hoax juga ya masalah kesehatan, ini benar-benar krusial banget.
5: Iya, banyak sekali sekarang. Ini saya kasih informasi sedikit. Di Indonesia mungkin belum berlaku ya, tapi di China itu sekarang memang dibatasi untuk para influencer, para selebgram segala macam. Itu kalau tidak memiliki kompetensi di bidang kesehatan, dilarang untuk memberikan informasi mengenai kesehatan. Saking hati-hatinya kalau bahasa Palembang ya. Ini saking kan urgensinya penting di Indonesia. Di dunia juga seperti itu. Nah, ini perlu yang menjadi salah satu warning anak-anak muda sekarang juga untuk perihal kesehatan. Bedakan yang mana mengedukasi, yang mana masuk dalam kategori kalau sekarang sebutnya testimoni ya.
2: Iya.
5: Ini kadang lupa ya. Iya, ini kadang suka menyamakan antara edukasi atau yang berkaitan dengan bagaimana nanti sebuah obat atau bahan tertentu itu mempunyai efek dan lain sebagainya, tapi ini testimoni pribadi seorang dijadikan efeknya. Jadi harus dibedakan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekarang Badan POM itu, bukan sekarang sih, dari beberapa tahun yang lalu itu sudah memunculkan program cek klik ya. Ini membantu kita anak muda dan masyarakat umum pada umumnya. Ini ada bahwasanya kalau mau menggunakan satu produk tertentu, apalagi yang diperoleh informasinya dari dunia sosial media, cek klik ini membantu sekali. Nanti teman-teman masyarakat semua bisa download namanya BPOM Mobile. Ada namanya cek klik, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Jadi bisa masukkan barcode-nya, nanti muncul produknya di sana. Kalau produknya muncul ada, berarti ini keamanan dan efektifannya itu dijamin sama Badan POM.
3: Mungkin ini bisa kita kaitkan dengan yang beberapa waktu lalu sempat viral juga Pak di sosial media mengenai perang skincare gitu Pak.
5: Wah, itu lagi modal sekali tuh. Ini dua minggu yang lalu Badan POM meluncurkan RI ada 30-an produk yang masuk kategori ditarik sama BPOM.
2: Benar, itu
5: yang berbahaya.
2: Itu ya, harus memanfaatkan teknologi untuk dunia kesehatan harus dengan wise, baik. Ya,
5: wise
2: kayak.
5: Sekali pasti gitu
3: ya. Jadi ada barcode untuk mengetahui itu mengenai produknya itu tadi, Pak, ya. Sepraktis itu dan secepat itu ya.
5: Secepat itu. Apapun itu, makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan. Kalau teman-teman ragu, masyarakat ragu, biasa di situ pasti ada barcode. Download BPOM Mobile itu bisa dipakai, bisa cek. Kalau misalnya muncul produknya 100% itu di garansi Badan POM bahwa saya itu aman dan efektif untuk digunakan.
3: Begitu, baik.

0: itu bisa dipertanggungjawabkan, kemudian secara logis dan kita sudah mencari tahu dari referensi yang betul gitu ya, maka kita bisa share. Ya, jadi kita bisa share, kita bisa menjadi bagian agen penggerak perubahan karena kita memberikan edukasi kepada masyarakat.
1: Wah, okay. Jadi benar-benar pencerahan sekali ya buat teman-teman PO2 yang ada di rumah. Benar.
2: Jadi ingat ya, stop, think, check, and share ya Bu ya.
1: Begitu.
0: Kebalik mungkin Mbak.
2: Oh terbalik ya? Stop. Aduh maaf, terbalik ternyata ya.
0: Stop, check, think, and share. Stop,
1: baik.
2: Check, think, and share ya. Teman-teman.
1: Dan kalau kita kembali dengan Bu Aksani nih, tadi kan disampaikan oleh Bu Dr. Ria mengatakan bahwa kita aktif dia juga cerdas di sosial media. Ini kalau boleh tahu untuk teman perguruan di rumah dan juga buat mahasiswi-mahasiswa yang ada di sini, bagaimana sih cara untuk menjadi aktif dan juga cerdas di sosial media itu, Bu?
3: Kalau dari kami ITB Bina Sriwijaya di bagian sistem informasi, kita punya sharing knowledge, Kak.
2: Sharing knowledge.
3: Sharing knowledge itu jadi mahasiswa yang sudah belajar di sini, mereka belajar mengenai misalnya bagaimana sistem informasi itu berjalan, bagaimana sistem informasi itu disampaikan kepada penggunanya. Nah, itu kita sharekan lagi kepada orang-orang yang belum mengetahui.
1: Begitu,
3: jadi
1: ya.
3: Misalnya kayak sekolah-sekolah, misalnya kayak pergi ke sekolah kemudian sharing knowledge. Nah, itu kan jadi anak-anak yang sekolah itu ternyata oh kalau misalnya ada perkembangan teknologi ternyata harus kita update kayak misalnya untuk saat ini kan GPT nih.
2: Oh iya. Ya
3: kan? GPT itu kan kalau anak-anak SMA itu kan kalau ada tugas langsung difoto terus langsung jawaban.
1: Itu tindakan salah Bu ya?
3: Benar. Itu pemanfaatan teknologi
1: boleh.
3: Sebenarnya boleh.
1: Dengan posisinya Bu ya?
3: Iya, tapi kalau posisi kita masih pelajar, kita harus tahu dulu dong ini untuk apa dan kenapa. Harus dipelajari dulu. Jadi kita secara internal human-nya kita harus pintar dulu. Jadi pada saat kita sudah pintar, maka kita tidak bisa dibodohi sama mesin, karena ya mesin dan teknologi itu kan mereka itu kan rekayasa dari kita. Jadi tidak semuanya rekayasa mesin itu 100% langsung benar, karena human itu kan ada errornya juga. Nah, itu yang kita sharing knowledge-nya kita kalau dari sistem informasi, sehingga orang-orang yang ikut kita bisa tahu nih, jadi apa yang disampaikan sama anak-anak SI ITB Bina Sriwijaya ke masyarakat tentunya itu akan bermanfaat. Jadi teknologi itu memang berkembang untuk mempermudah pekerjaan manusia, namun tidak boleh serta-merta manusia itu mengikuti teknologi itu sendiri.
1: Nah, karena, itu perlu dipahami Bu ya.
3: Ya, karena teknologi itu berkembang karena kita dan kita harus juga di atas teknologi itu sendiri. Jadi kita tidak dibodohi.
1: Baik, jangan ketergantungan juga Bu.
3: Tidak Bu, boleh. Jadi kita harus tahu basicnya lah setidaknya.
2: Oh, benar-benar kembali lagi dengan check, think, and use ya baru ya. Cek dulu pikirin baru pakai ya.
3: Karena kadang-kadang kalau anak SMA itu kan langsung tuh jadi jawabannya, apalagi kalau matematika kan tahu-tahu salah jawabannya, ternyata tidak seperti itu.
1: Oke. Nah, ini kadang-kala Pak ya, kita lagi merasa kurang fit. Kondisi tubuh kita lagi down begitu kan. Kita langsung mendiagnosa dengan cara sesimpel kita di WhatsApp kan juga udah ada tuh. AI kan.
2: AI Gemini gitu ya.
1: Walaupun itu kita tidak tahu akurasinya atau apakah memang sudah benar ataukah sudah tepat. Bagaimana nih menurut Pak Gary untuk tindakan seperti itu Pak?
4: Oke. Kalau untuk self-diagnose tergantung ini ya, maksudnya kebutuhan gitu ya pertama. Kalau sebatas misalnya untuk suplementasi kebutuhan gitu ya, itu mungkin tidak terlalu jadi masalah yang ini ya. Tapi kalau misal untuk suatu keluhan tanda masalah sendiri di tubuh gitu ya, sekarang kan memang ya self-diagnose kalau saya pribadi sebenarnya tidak menyarankan. Ya gunakan digital yang ada, sekarang udah ada aplikasi yang memang tenaga medis itu ready. Ada Halodoc gitu ya, ada yang lain sebagainya gitu. Nah, itu bisa
1: walaupun berbayar Bu ya.
4: Kenapa?
1: Bayar. Walaupun berbayar.
4: Iya walaupun berbayar. Ya, tapi maksudnya berbayar dengan free tidak tidak setimpal dengan offline-nya. Jadi apalagi masalah obat ya. Jadi tidak bisa satu obat itu sekarang gini, dokter saja ketika mendiagnosa itu memerlukan beberapa part tertentu untuk menegakkan diagnosa, tidak sesimpel itu. Jadi kalau menggunakan AI, kalau tadi garis besarnya adalah kalau dalam kurun waktu dalam pembahasan untuk suplementasi, untuk sekedar menjaga sistem imun supaya nanti lebih fit gitu ya, itu mungkin bisa menggunakan itu. Tapi kalau untuk misal untuk diagnosa spesifik dengan keluhan tertentu, kalau saya pribadi tidak merekomendasikan.
2: Tidak direkomendasikan ya.
4: Lebih baik kalau misal konsulnya dengan digital tapi menggunakan atau melalui platform-platform tertentu yang memang terhubung dengan tenaga medis. Itu lebih baik. Itu karena lebih tidak bisa ditawar kalau masalah kesehatan ya.
1: Jangan. Jadi yang di sini siapa nih yang sering curhat di AI?
2: Ada? Hampir semuanya ada ya? Kayaknya ya udah pernah curhat di AI semua ya. Termasuk aku sebenarnya.
1: Ya.
2: Curhat di AI, curhat aja. Kita kalau ke kesehatan kembali ke dokter lagi ya. Kita harus datang ke tenaga profesional ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngomongin tenaga profesional nih, Kak Ria ya. Karena kan kita lihat di Stikes Abdurrahman sendiri, aku lihat wah ini udah canggih-canggih semua nih anak-anaknya ya. Itu kalau pemanfaatan digitalisasi sendiri di sini gimana sih Kak?
0: Kalau pemanfaatan digitalisasi, kalau di sini kan sebetulnya mahasiswa tuh lebih kurang sama ya seperti mahasiswa pada umumnya. Jadi mereka pasti ada lah yang menggunakan AI untuk tugas. Itu saya yakin sekali gitu ya. Untuk tugas dan tetapi kalau yang namanya ujian ya tetap mereka harus belajar gitu ya. Karena dasarnya kan juga menyiapkan ujian tidak berdasarkan AI. Nah, tapi kalau untuk saya gini, tadi saya ingin sedikit menyoroti apa yang disampaikan oleh Pak Gery ya. Pak Gery juga sebenarnya basicnya kesehatan kan farmasi. Tadi bahwa tidak bisa menegakkan diagnosa itu dengan kita bertanya ke AI. Itu sangat betul sekali. Ya. Jadi ada beberapa hari yang lalu itu saya membaca sebuah kasus di mana ada seorang anak itu di UK ya. Dia seorang anak usia 19 tahun anak laki-laki, pada awalnya itu tadi, pada awalnya dia hanya menggunakan AI itu hanya untuk tugas sehari-hari, PR sehari-hari. Kemudian mulai cerita bahwa dia ingin memiliki tubuh yang tinggi. Terus berlanjut, ternyata akhirnya dia jawaban-jawaban yang diberikan oleh di sini ChatGPT yang digunakan anak tersebut itu yang mengarahkan dia harus mengkonsumsi sesuatu gitu ya.
2: Beberapa obat terlarang ya.
0: Kemudian akhirnya kemudian dia bertanya terus bertanya, kemudian akhirnya memixkan gitu ya beberapa bahan gitu ya Pak, bahan obat gitu. Kemudian dia mencoba, akhirnya dia ditemukan meninggal di dalam kamarnya oleh ibunya di usia dia 19 tahun. Ternyata ya tadi bahwa tidak semua itu bisa terjawabkan oleh AI gitu ya. Dan kadang juga AI itu bisa mengarahkan kita kepada suatu perilaku yang salah gitu kan. Dan kita merasa bahwa ini kan AI ini cerdas gitu ya. Berpikirnya seperti itu, sebenarnya nggak mungkin salah gitu yang disampaikan. Nah ini untuk mahasiswa kebidanan itu juga sama ya. Kalau dalam praktik kebidanan sendiri itu boleh kalau sekedar untuk mencari referensi misalnya untuk bagaimana sih mengurangi nyeri, bagaimana meningkatkan kemampuan kesehatan ibu pada saat kehamilan, persalinan itu dia nyerinya berkurang, hal seperti itu boleh. Tetapi juga sebaiknya didukung bahwa intervensi itu memang sudah melalui suatu hasil penelitian sehingga nantinya pada saat itu digunakan, diterapkan dalam praktik kebidanan itu memang memberikan manfaat.
2: Benar, jadi emang memberikan manfaat ya. Saya yang dilihat di belakang itu tadi aku sempat tanya-tanya juga ya teman-teman.
1: Ini boleh kita lihat fokus dari tadi ke sini ya. Ini juga nih.
2: Ini kita boleh lihatin enggak? Ini boleh, harus ini memberikan manfaat nih, ya.
0: Iya, salah satu.
2: Boleh di aku pikir tadi
1: ini apa ya? Tidur ini tadi ya.
2: Oke, ini boleh dijelasin ini apa nih, Bu?
1: Bagaimana
2: ini kalau dari bentuknya kayak magnet raksasa ya? Bukan ternyata ya.
0: Ini namanya electric message pillow. Jadi electric message pillow artinya ini adalah bantal massage secara elektrik. Jadi ini bisa digunakan untuk mengurangi nyeri dan jadi persalinan dan mempercepat kala satu persalinan. Jadi prinsip kerjanya ini sebetulnya kan kalau secara konvensional itu pada saat ibu masuk persalinan itu merasakan nyeri pada punggung bagian bawah. Kemudian karena adanya kontrasi. Sama ini kan kalau secara konvensional kan itu dipijit-pijit pakai tangan gitu. Tapi kan ibu kalau apa pendampingnya sendiri karena juga merasa kelelahan kalau harus terus memijas.
2: Iya, betul. Begel juga ternyata ya.
1: Ini
0: ada satu inovasi di mana di sini bisa pijatan itu dilakukan secara elektrik.
2: Oke. Okay.
0: Jadi ini bagian kepala, jadi kepala ibu di sini. Kemudian ibunya baringnya miring karena yang akan dipijat itu adalah bagian punggung sampai ke bawah. Okay. Jadi di sini ada kalau kita ini sambungkan ke
1: sistem
0: kontak, dia akan bergerak sini. Nah, di sini Mbak bisa diraba.
2: Oh, that's why bentuknya juga agak melengkung ya.
0: Iya, betul. Jadi ini mengikuti lengkung lumbar dan sakrum ya. Jadi akhirnya sisi miring sehingga di sini nanti ada di dalamnya ini ada titik-titik yang untuk membuat pijatan.
2: Ya emang sudah dirancang sedemikian rupa
0: ya. Dia akan bergerak sehingga nanti akan menekan titik-titik nyeri sehingga nyerinya bisa berkurang.
1: Oke. Okay. Dan perlu diingat juga Bu ya, ini khusus untuk ibu hamil ya?
0: Ini enggak juga
1: sebetulnya. Jadi
2: untuk message semuanya bisa.
0: Sebetulnya inovasi ini memang kemarin ditujukan untuk ibu hamil. Tetapi kalau menurut saya kalau memang dia adalah tujuannya untuk mengurangi nyeri pada punggung bagian bawah, artinya masyarakat umum pun di luar ibu hamil kalau dia merasakan rasanya yang sama berarti bisa digunakan.
1: Nah, inovasi ini.
2: Curiga mau dibawa pulang ke ibu hamil ya. Dia nanya-nanya boleh untuk ibu hamil aja atau bukan
1: gitu kan.
2: Ya, mau dibawa pulang
1: ini kalau boleh tahu inovasinya dari siapa nih Bu untuk yang
0: menemukan. Ini kebetulan penelitian ini. Dari ini bimbingan dari ibu mahasiswa bimbingan skripsi dari Ibu Lilin ya. Kalau tidak salah saya Ibu Lilin dan Ibu Wika, saya pilih nanti ya. Jadi ini juga, ya, jadi sebetulnya mereka mungkin ada satu ide kemudian dikembangkan kembali sehingga menghasilkanlah electric message pillow.
1: Ya. Wah, tepuk tangan dulu dong, luar biasa sekali ya inovasinya ya.
2: Terlihat ya pembimbingnya udah kayak senang banget dari ujung situ ya.
1: Langsung bisa ada manfaatnya ya dengan peralatannya begitu sangat sederhana.
0: Tinggal diajukan patennya saja nih
1: kayaknya.
0: Ya kalau diajukan patennya kan mungkin bisa dikomersialisasikan ya.
1: Tapi belum diperjualbelikan belum?
0: Belum sepertinya ya.
1: Jadi baru ada inovasinya dulu ya Bu ya.
0: Nanti proyek ke depannya.
1: Gitu.
2: Amin. Baik. Oke, kita bawa aja deh dulu ya. Siapa tahu Bu, bisa bawa pulang. Aduh maaf ya.
1: Oh, itu jatuh itu ya. Iya, ini ya.
2: Mau dibawa pulang ini.
1: Kalau tadi udah kita lihat ada inovasi peralatan itu dan juga di atas meja kita ada tiga. Ini menyerupai seperti apa nih?
2: Ini kayak tang ya sebenarnya.
1: Tapi ini bukan tang Bu ya?
0: Bukan.
1: Ini lebih kemana nih Bu?
0: Jadi ini namanya AcuClamp. Jadi untuk klaim untuk acupressure, jadi penekanan press. Jadi ini kalau tang itu kan tajam ya. Kalau ini kan dibuatnya tumpul.
1: Tumpul Bu ya.
0: Jadi ini juga sama untuk mengurangi nyeri ya, nyeri pada saat persalinan pada ibu hamil juga pada saat dia masuk trimester 3 sudah sudah muncul-muncul kontraksi begitu. Kemudian ini penggunaannya itu di sini.
1: Oke, di
0: antara ibu jari dan jari telunjuk. Jadi dia di jaringan ototnya.
1: Di bagian tengah ini Bu ya?
0: Iya. Mohon maaf sini coba dicoba.
2: Oke, boleh tuh.
0: Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini ditekan gitu. Jadi kita mungkin tahu ya kalau apa? Kalau di Cina itu kan ada
2: akupuntur.
0: Ada akupresur, ada juga ada akupresur. Kalau akupuntur menggunakan jarum, akupresur kan menggunakan tekanan. Ya, tapi ini kita menggunakan bantut, kan menggunakan kayu ini didesain sedemikian rupa sehingga ini juga apa memudahkan pada saat proses penekanan di titik LI4. Jadi large intestinal force gitu ya. Itu titik yang ditekan tadi yang di antara ibu jari dan jari telunjuk ya. Itu LI4 atau disebut juga dengan titik Hegu ya, titik Hegu. Sebetulnya ini memang untuk mengurangi nyeri. Kalau kemarin itu kita kembangkan untuk mengurangi nyeri saat persalinan. Tetapi kalau prinsip pengurangan nyeri itu sebetulnya dia tidak hanya nyeri persalinan. Jadi dia bisa mengurangi penekanan pada titik Hegu itu dia bisa mengurangi nyeri sakit kepala, sakit gigi. Ada juga yang menyebutkan referensi dia bisa mengurangi stres begitu.
1: Dengan alat sesederhana ini Bu ya.
2: Ini contoh pemanfaatan digital yang baik ya. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman dari Stinkes Abdurrahman Palembang ya. Banyak ya semua gebrakan-gebrakannya.
1: Benar. Dan tadi kita udah melihat penjelasan dari Bu Ria ya mengenai alat-alat yang ada di sini. Cuma kalau kita implementasikan ke digital Bu, bagaimana
2: nah,
1: nih untuk
2: balik
1: Bu?
2: Balik lagi ya.
1: Aksana nih bagaimana
2: dunia
1: dengan
2: bisnis dan teknologinya.
1: Kata-katanya ya. Begitu kan untuk penyampaiannya semuanya ini bisa dipahami dengan sangat mudah nih untuk penikmatnya atau yang membacanya gitu.
3: Oke, kalau misalnya kita menggunakan media sosial untuk sosialisasi ini, kan seperti kata Pak Gary tadi, kita butuh influencer yang memang mumpuni untuk hal-hal tersebut. Jadi kalau misalnya ditanya ke saya, bagaimana cara mempromosikan ini ke media sosial, saya bagi memang bisnis, tapi saya tidak membisniskan
1: beda
2: oh,
1: tidak
2: ya.
3: Karena saya tidak kompeten untuk itu. Tapi kalau misalnya ditanya apakah ini bisa dijual di digitalisasikan, tentu saja bisa. Dan ini juga bisa mendongkrak hasil dari mahasiswa itu sendiri. Berarti untuk kuliah di sini enggak cuman bisa kuliah ijazah doang dong.
1: Ada keahlian juga
3: dan juga ada nilai plusnya pada saat dunia kerja meminta data apa yang sudah pernah kamu buat. Jadi bukan cuma skripsi.
1: Ini salah satunya
3: jadi produk bisa dipasarkan dan mungkin ini akan dihakikan, dipatenkan sehingga bisa dipasarkan. Nah, pada saat dipasarkan itulah pakai nama institusi dan insya Allah pasti akan naik.
2: Ya, aduh, tepuk tangan dulu dong untuk tiga narasumber kita siang hari ini ya. Setelah banyak sekali penjelasannya. Nah, ini yang udah aku bilang tadi ya. Kita bakal ada kuis.
1: Siapa yang mau dapat hadiah?
2: Aduh.
1: Kayaknya semuanya mau ya.
2: Ini kagak ada back soundnya ya kuis kita ya. Aduh, terima kasih ya. Aduh, kita bakal ada kuis. Kita bakal cari tiga orang yang beruntung ya siang hari ini.
1: Yang bisa menjawab ya.
2: Yang bisa menjawab ya. Dan kita juga bakal minta kepada tiga narasumber kita untuk membacakan pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, siapa yang akan menjawab, dibacakan sama yang paling
1: membacakan,
2: banyak penggemarnya ya. Ada Karya. Halo Karya, boleh dibacain ya pertanyaan pertama.
1: Silakan, siap-siap yang bisa menjawab ya langsung diangkat tangannya.
2: Langsung angkat tangan ya.
5: Pertanyaannya adalah, berapa frekuensi Pro 2?
1: Iya, ada yang pernah dengar?
2: Oke,
1: yang
2: di belakang tahu, ada, angkat tangan.
1: Ya,
2: I see
1: sekali.
2: You. Oke. Kita akan berjalan ya. Boleh, kita akan ambil dulu ya.
1: Itu yang di belakang sekali tuh.
2: Baik, wait
1: pertanyaannya gampang sekali, berapa frekuensi FM?
2: Tadi juga udah
1: radio Pro 2 Palembang.
2: Boleh, ke depan aja.
1: Wah, ini.
2: Biar kamu on frame, tepuk tangan dulu dong.
1: Iya.
2: Okay.
1: Ini salah satu mahasiswa pemberani ya.
2: Iya.
1: Boleh kenalan dulu namanya siapa?
6: Perkenalkan, nama saya Taila Pasayuro dari Prodi S1 Sistem Informasi ITB Bina Sriwijaya.
1: Okay. Sering dengar radio Pro 2?
6: Jarang.
1: Tapi tahu ya frekuensinya. Berapa nih frekuensinya di FM?
6: Frekuensinya 91,0.
1: Benar?
2: Benar atau salah?
1: Benar.
2: Tepuk tangan dulu dong.
1: Nanti akan dapat hadiah ya.
2: Hadiahnya nanti diambil di belakang ya, boleh.
1: Oke, masih ada berapa pertanyaan lagi
2: masih
1: nih?
2: Masih ada dua pertanyaan
1: ada
2: lagi.
1: Ada dua pertanyaan lagi mungkin bisa untuk Pak Gary.
2: Ya, Kak Gary boleh.
4: Pertanyaan kedua, bagaimana cara menyikapi informasi agar tidak termakan info hoax?
2: Nah,
1: ayo, yang tadi udah menyimak pasti udah tahu jawabannya ya. Yang mana?
2: Oke. Ada yang berani?
1: Yang berani angkat tangan. Langsung
2: yang cakep-cakep,
1: undang
2: yang
1: ke depan.
2: Cantik-cantik di depan ini.
1: Oh ini ada tuh yang di belakang kameramen. Silakan
2: boleh,
1: maju.
2: Boleh, maju.
1: Iya, siapa ini namanya?
2: Silakan maju
1: cantik. Ini kayaknya dari Stikas Abdurrahman ya.
2: Oke, dari prodi mana
1: silakan.
2: Nih? Silakan.
1: Baik.
2: Melihat auranya kebidanan, benar atau enggak kita saksikan ya.
1: Iya.
2: Halo, ada siapa?
7: Perkenalkan, Puat Mawana dari S1 Kebidanan.
1: Hai. Jawabannya apa tuh?
7: Salam apa tadi pertanyaannya?
1: Pertanyaannya,
7: tolong cara menyikapi kan caranya.
4: Ya, bagaimana cara menyikapi informasi agar tidak termakan info hoax?
7: Pertama tadi kan yang dibahas itu masalah influencer. Kita harus pintar memilih influencer yang memang punya wawasan, punya background. Kalau dia di dunia kesehatan, berarti yang punya background kesehatan. Kemudian informasi yang tepat. Kemudian tadi ada yang ketiga dibahas tentang apalagi ya, lupa.
2: Lupa ya. Ingat lagi coba kita beri waktu 1, 2, 3.
1: Ada tambahan lagi tuh.
2: Ada tambahan lagi?
1: Sedikit lagi mungkin ya Pak Gary ya. Ada tambahan sedikit lagi tuh jawabannya.
7: Selain background terus tadi
2: apalagi
7: harus punya punya apa, punya duit? Oh, enggak. Maaf ya, materi mampus. Oke, oke, gimana? Dia harus punya wewenang atau punya, intinya dia punya kemampuan untuk menyampaikan, untuk memilih apakah itu memang bagus dikonsumsi untuk masyarakat, untuk publik, atau untuk kita yang konsumsi. Kita harus pintar, itu kalau dia punya wewenang masih bisa dipercaya.
1: Oke, okay. Bagaimana? Benar atau enggak,
2: kita tanya Dewan dulu nih, kita. Panelis gimana?
1: Ayo.
4: Oke. Jadi kalau
1: info... Terima kasih, tepuk tangan dulu dong, jangan nanti kamu, lari dulu.
2: Nasib kamu belum ditentukan sayang. Benar atau salah nih?
1: Bagaimana nih Kak Gary untuk jawabannya?
4: Oke, karena informasi pertanyaannya kan general ya.
2: Yes. Okay.
4: Jadi kan dari Bu siapa, Bu Ria tadi menyampaikan bahwasanya kalau memberikan informasi.
2: Benar.
4: Ada beberapa tahapan yang mesti teman-teman lakukan. Pertama tadi apa?
2: Stop.
4: Jadi stop dulu tuh, dilihat dulu, diperhatikan. Yang kedua, cek. Yang ketiga, yang kedua itu dicek terlebih dahulu dan lain sebagainya secara mendetail. Mm-hmm. Kemudian dipikirkan.
2: Think.
4: Yeah. Ya. Barulah setelah semuanya dilaksanakan, baru di
2: share.
1: Aduh. Jadi jawabannya kurang tepat.
2: Aduh, maaf sekali ya.
1: Tapi gak apa-apa, udah berani maju ke depan itu udah luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa sekali. Aduh. Bagaimana, ada satu pertanyaan lagi mungkin?
2: Satu pertanyaan lagi ya?
1: Silakan.
2: Boleh
1: untuk
2: satu pertanyaan
1: Kak Aksani.
3: Oke, sesuai dengan penjelasan Pak Gary, bolehkah kita set diagnosis mengapa?
1: Ayo. Ada ini, yang bisa?
2: Ada yang bisa gak?
1: Yang berani untuk jawab?
2: Pasti ada yang bisa.
1: Silakan karena, diangkat tangannya.
2: Anak-anak kesehatan semua nih, pasti bisa. Ayo. Ya.
1: Ini kayaknya ya mau jawab.
2: Ada yang
1: malu
2: mau jawab?
1: Tapi.
2: Aduh malu.
1: Ayo yang berani yuk, yang mana? Yang ada jawaban dan juga berani untuk maju ke depan.
2: Oke, siapa?
1: Yang mana?
2: Ada.
1: Ini kayaknya udah tahu nih jawabannya. Ini kayaknya Mbak
2: Resmi. Sebenarnya mereka pasti udah tahu semua jawabannya ya.
1: Cuma,
2: tapi agak malu-malu. Oke.
1: Ini kayaknya ya, ini.
2: Oh, okay. Kamu mau jawab? Oh tidak ya. Jangan sampai aku yang dapat tadi hadiahnya ya. Nanti aku yang menjawab.
1: Yang di belakang mungkin, sebelah kanan, sebelah kiri. Ada
2: boleh.
1: Yang bisa jawab?
2: Kalau tadi anak dari ITB Bina Sriwijaya ya mungkin. Adik-adik dari Stikes Abdurrahman bisa menjelaskan. Oh itu dosennya udah. Angkat tangan.
1: Ya, udah ketemu?
2: Udah.
1: Oh ini ada.
2: Ada.
1: Nih. Wah, tepuk tangan dong, silakan bergabung ke sini.
2: Oke, kita panggil dia tampan dan pemberani.
1: Panggil dulu namanya nih.
2: Karena udah maju ke depan,
1: sini.
2: Nah, cakep. Oke.
1: Okay. Siapa nih namanya?
8: Perkenalkan, nama saya M. Tito Hidayah Akbar. Saya
2: siapa?
8: Dari M. Tito Hidayah Akbar.
2: M. Tito, oke.
1: Okay. Baik, jawabannya apa tuh?
8: Jawabannya, pertanyaannya apa?
1: Pertanyaannya di
3: sesuai dengan penjelasan Pak Gary, bolehkah kita self-diagnosis? Mengapa?
1: Boleh nggak?
8: Menurut Bapak tadi, kita
2: deketin lagi coy.
8: Benar Bapak tadi, kalau yang di diagnosis itu kecil seperti misalnya demam atau apa, tidak Pak. Tidak apa-apa untuk sel diagnosis, tetapi jika ke yang lebih besar kita tidak boleh melakukan sel diagnosis karena jika kita salah maka akan fatal akibatnya.
1: Nah, bagaimana tuh?
2: Benar enggak
1: jawabannya?
2: Tuh,
1: tepat enggak?
2: Gimana Kak Gary? Semuanya ya, gimana Kak Gary?
1: Boleh didiagnosis katanya kalau penyakitnya kecil, kalau yang besar enggak boleh
2: katanya. Cuma vitamin-vitamin doang gitu ya.
4: Kalau vitamin itu benar ya, tapi kalau tadi vitamin atau keluhan tertentu itu diperbolehkan.
2: Okay.
4: Tapi kalau untuk penyakit dan keluhan tertentu yang lebih spesifik, sebenarnya tidak diperbolehkan self-diagnose, lebih baik langsung tanyakan pada yang punya kompetensi.
2: Okay.
4: Kalau ini tenaga medis.
2: Medis, oke. Okay.
1: Jadi kesimpulan jawabnya bagaimana nih?
2: Berapa persen?
4: 90%.
1: 90%, tepuk tangannya dong. Tito, terima kasih udah memberikan jawaban ya. Baik.
2: Boleh hadiahnya ya? Oh, dapat langsung ya hadiahnya.
1: Udah
2: tadi aku aja yang
1: pemenang.
2: Jawab ya, dapat hadiah langsung. Aduh. Tapi kalau ngomongin masalah self-diagnose ini ya, karena kan memang di anak-anak kampus juga mungkin ada beberapa juga yang bahkan kayak mungkin self-diagnose juga. Tapi hal pertama nih yang sebenarnya harus kita lakuin ketika kita tahu badan kita tuh nggak enak. Kayak sekarang kan juga lagi asep ya, di mana-mana orang-orang kayak dikit-dikit, hah ispa kah? Hah ispa kah? Gitu kan. Padahal nggak selalu ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih hal yang harus kita lakukan pertama ketika kita ngerasa badan kita tuh udah nggak enak?
4: Oke, jadi gini, setiap penyakit bias pasti akan muncul gejala awal ya, yang yang gejala ini walaupun jenis gejala yang timbul itu sama, tapi nanti penyebabnya itu akan pasti berbeda. Nah, kalau misalnya gejala ini yang akan timbul itu untuk dalam tahap awal, kalau belum terjadi yang serius, biasanya tubuh itu akan punya kemampuan untuk mengembalikan keseimbangannya sendiri. Jadi tugas kita yang pertama kali adalah mensupport tubuh supaya bisa mengembalikan kondisi dengan sendirinya gitu ya. Tapi kalau misal sudah dalam kurun waktu lebih dari 1 minggu atau lebih dari 3 hari gitu ya, tapi tidak ada pembaikan, kita sudah support misalnya dengan mengatur pola istirahat, apa dengan suplementasi gitu ya, tapi tidak ada perubahan sama sekali, barulah ini dikategorikan sudah step selanjutnya yang memerlukan diagnosa tertentu. Tapi kalau misal mbaknya menyampaikan bahwasanya ini baru ya, rasa tidak enak sebenarnya, itu baru sinyal utama, dan kita menyikapinya adalah dengan tadi coba langkah-langkah yang non farmakologi, artinya tidak menggunakan obat-obatan gitu ya, cukup dengan mensupport tubuh kita supaya tubuh bisa punya kemampuan dasarnya untuk mengembalikan keseimbangan itu. Jadi bisa dengan apa pola istirahatnya diatur ulang gitu ya, kemudian pola makannya diatur ulang, olahraga dan lain sebagainya, dan cukup bisa dibantu dengan yang namanya suplementasi. Tapi kalau keluhannya tadi tidak berkurang lebih dari 3 hari gitu ya, saran saya langsung dicekkan ke dokter untuk bisa mengetahui diagnosa lebih lanjut. Tadi sebab gejalanya bisa sama, tapi sebabnya akan mungkin berbeda.
2: Begitu.
1: Jadi udah dipahami semuanya.
2: Jadi jangan nyamain-nyamain sama temen ya. Kemarin kayak itu juga begini berarti ya.
4: Itu satu.
2: Benar-benar.
1: Jadi orang pasti kalau beda gejala
4: masalah,
1: juga. Iya,
4: masalah obat, jadi kadang satu keluhan antara satu orang dengan orang lain itu akan berbeda penanganan. Jadi seperti disampaikan sama Bu Ria, setiap manusia itu kita punya kondisi fisiologi, artinya bentuk
2: sistem
4: tubuh
2: beda,
4: kita berbeda. Kemudian kondisi penyakit ataupun kondisi yang kita rasakan itu akan berbeda. Walaupun gejalanya akan sama, tapi sebenarnya akan berbeda. Oleh sebab itu, tiap penggunaan obat-obatan itu adalah penggunaan individual, bukan untuk digunakan berjamaah gitu ya. Jadi bukan berarti temanmu dapat gejala yang sama, kayaknya saya perlu pakai obat yang sama gitu ya. Gak boleh seperti itu. Tapi kalau dalam kurun untuk suplementasi itu diperbolehkan gitu ya.
2: Jadi gitu ya.
1: Udah banyak, udah lengkap edukasi yang sudah kita dapatkan. Mungkin sebagai apalagi nih warning untuk saat ini. Yang perlu dihindari mungkin Bu Aksani ya untuk digitalisasi saat ini. Apa sih yang paling menakutkan untuk generasi muda?
3: Tren share,
1: FOMO
3: tren ya FOMO itu nggak boleh.
1: Jadi kan, ada orang makan mukbang pakai capek yang banyak, kepingin kita ikutan besok. Gitu Bu ya.
3: Apalagi makan yang super pedas, nggak pernah bisa makan pedas kan.
2: Jadi serba spontan ya. Semuanya dilakuin ya.
1: Benar.
3: Tapi itu adalah tren untuk orang Indonesia ya. Jadi pada saat ada

0: bentuk respon tubuh gitu ya. Mm-hmm. Jadi artinya pada saat tubuh ada benda asing atau dia terpapar dan paparan itu dinilai sebagai sesuatu yang asing bagi tubuh, dia langsung merespon dengan dan respon itu sebetulnya hal yang bagus. Mm-hmm. Kenapa? Berarti tubuh itu sedang berproses untuk melawan. Ya, jadi tubuh sedang berproses melawan toksin tersebut. Mm-hmm. Begitu. Jadi kita beri waktu gitu bagi tubuh. Mm-hmm. Itu untuk dia menggunakan kemampuannya sendiri untuk bisa mengatasi infeksi ataupun paparan asing itu gitu. Mm-hmm. Jadi kalau kita tuh sebenarnya sering menang budaya tuh kalau sakit langsung minum obat,
1: benar.
0: Masuk antibiotik,
1: agak panas sorenya nyari obat,
0: padahal
1: ya.
0: Itu tidak benar. Tubuh kita itu harus diberi kesempatan untuk dia bisa melawan, sehingga makanya kita bisa akhirnya antibodi kita bisa semakin
2: makanya
0: baik terbentuk.
2: Ada kasus mungkin demam tiba-tiba sembuh sendiri gitu.
3: Iya.
0: Jadi jangan dikit-dikit obat, dikit-dikit obat.
2: Benar.
0: Bukan berarti kita tidak akan obat ya, tapi kita tubuh itu kan punya sel darah putih, ya. Kemudian ada organ tubuh juga ada memiliki kemampuan untuk dia menyaring zat toksik. Ya itu jadi kita beri kesempatan dia untuk menghasilkan bahan-bahan yang untuk bisa melawan zat yang bisa melawan infeksi tersebut. Yeah. Sehingga dengan begitu nanti makanya kita jangan heran kalau kita suka lihat gini, itu anak jalanan itu kok makan pakai tangannya kotor, tapi kok sehat ya. Ini anak saya di rumah enggak pernah main kotor-kotor kok mudah sakit. Lebih stronger, lebih survive gitu ya, karena tadi dia memberi kesempatan tubuhnya untuk melawan itu, akhirnya terbentuklah antibody itu. Tapi bukan berarti saya menyuruh bahwa enggak apa-apa makan tangan kotor, enggak. Ya cuma
1: kembali
0: maksudnya kalau kita fenomenanya kan begitu.
1: Badan orang beda-beda seperti
0: kata Kak Giri tadi ya. Untuk menghasilkan antibody yang spesifik terhadap infeksi yang masuk.
2: Okay. Okay. Pernah juga saya ditanya dapat menarik ya pengalaman juga waktu itu ada diskusi kayak seperti ini. Ada audiens bertanya gini, Pak, anak saya tuh suka sakit terus, tapi kok kalau dibandingkan orang-orang, padahal makannya saya jaga gitu ya, semuanya saya jaga. Tapi kondisi orang-orang di luar sana, maaf ya, ODGJ gitu ya. Itu nggak kelihatan sakit, makan sembarangan, tidur di mana aja, tapi badannya kebal.
1: Yeah.
2: Nah di sini letak pemahaman orang yang mungkin membandingkannya kayaknya ada kekeliruan di sini. Jadi sebenarnya ketika kamu suka banyak muncul misalnya, sedikit sering-sering mudah-mudah sakit gitu ya. Sebenarnya itu tanda tubuhmu bekerja dengan baik, artinya tubuhmu memberi warning dengan tepat waktu, berarti menandakan ada sesuatu yang tidak benar di tubuhmu nih. Nah sedangkan di kondisi orang-orang yang seperti tadi, yang ODGJ yang misalnya tidak sakit sama sekali gitu ya, itu bukan berarti dia sehat, tapi sebenarnya itu merupakan bom waktu yang mungkin nanti pada masanya ketika timbul sesuatu masalah langsung dalam kondisi yang bukan ringan. Nah jadi kalau misalnya sering sakit sebenarnya itu warning dari tubuh. Ini kata Bu Ria tadi, tubuh tuh punya kemampuan untuk memberi tanda. Nah ini sebenarnya tinggal bagaimana kita menyikapi dan mengiyakan atau menolak tanda yang ada di pada tubuh kita itu. Paling itu yang bisa pengalaman saya waktu itu ya, itu penjelasan yang mungkin masyarakat suka
1: heran ya
2: gitu ya. Jadi pertanyaan umum terutama ibu-ibu nih biasanya.
1: Benar. Terjawab sudah ya ternyata kenapa.
4: Udah dengerin sharing itu. Pengalaman dan juga banyak sekali edukasi dari ketiga narasumber kita. Dan ini kita kayaknya udah ada di penghujung perjumpaan juga
1: ya. Boleh gak 3 jam lagi? Gak boleh ya kata PA kita ya.
4: Kita mau minta untuk closing statement.
1: Terakhir closing statement boleh ya.
4: Dari masing-masing
1: ketiga narasumber kita. Yang pengen disampaikan ke teman dua-dua yang lagi dengar.
4: Kalau tadi diawali dengan Ibu Aksani, mungkin untuk closing statement-nya kita persilakan.
1: Kita pindah ya ke
4: untuk
1: Kak Ria. Boleh silakan.
0: Kepada para generasi muda yang ingin saya sampaikan bahwa ini kan konteks tema generasi sehat ya. Jadi generasi sehat itu bukan generasi yang muncul secara tiba-tiba ya, tetapi generasi sehat itu adalah generasi yang generasi yang peduli ya, generasi yang peduli. Jadi generasi sehat itu generasi yang dipersiapkan dan itu dimulai dari diri kita sendiri.
4: Generasi sehat itu dimulai dari diri kita sendiri, Bu.
1: Dimulai dari diri kita sendiri.
4: Kalau dari Kak Giri apa nih untuk tambahan closing statement-nya?
2: Sebenarnya gini, saya dapat informasi sebenarnya pemuda Indonesia khususnya sekarang dari Perpustas ya, saya baca statistik kemampuan dan literasi dari anak muda itu sebenarnya menurun ya.
1: Aduh.
2: Jadi dari tahun lalu itu 70%

0: sekarang udah turun ke 50% berkaitan dengan minat literasi mahasiswa anak-anak muda, minat baca dan lain sebagainya. Nah ini mungkin sedikit sentilan lah untuk anak-anak muda, bahwasanya pepatah dari zaman dahulu mengatakan bahwasanya memang membaca adalah jendela dunia, ya memang sampai hari ini itu berlaku gitu ya. Semua informasi yang akan kamu peroleh dan yang akan menjadi sesuatu yang mungkin nanti akan berharga di masa depan adalah dimulai dari membaca terlebih dahulu. Mungkin itu yang krusial.
1: Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong Kak Gary dan juga Kak Ria. Ada satu lagi ya. Silakan untuk Kak Aksani dengan tambahannya.
2: Kalau dari aku intinya apapun yang akan kamu lakukan silakan lakukan yang terbaik, tidak perlu untuk validasi selama kamu berjalan di rodanya, di relnya, gas terus. Yang penting kompetensi, kemudian skill dan juga percaya Allah itu akan memberikan jalannya.
3: Oke.
1: Alhamdulillah ya udah lengkap.
3: Amin ya. Jangan lupa
1: kita
3: ya.
1: Kita udah mendengarkan closing statement juga, edukasi juga udah kita dapatin.
3: Dan terima kasih banyak pastinya ya untuk ketiga narasumber kita, untuk insight-nya dan semoga bisa memberikan pencerahan ya.
1: Benar sekali nih. Banyak dengan ilmu-ilmunya yang tadi telah disampaikan.
3: Banyak banget loh ilmunya ya, terjawab semua pertanyaan-pertanyaan di bumi ini ya. Ya. Kenapa orang ini sakit? Kenapa kita enggak ya?
1: Itu.
3: Akhirnya terima kasih banyak ya kakak-kakak. Pastinya.
1: Sampai jumpa. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi untuk bersama ya. Dan tentunya.
3: Gak sampai sini ya. Tidak sampai sini saja tapi ya.
1: Kita masih ada lagi nih.
3: Karena memang semua anak-anak di ITB Bina Sriwijaya dan juga Stikes Abdurrahman ini pasti banyak banget
1: banyak
3: anak-anak
1: sekali
3: yang berprestasi.
1: Tepuk
3: ya.
1: Tepuk tangan dulu dong. Untuk ketiga narasumber kita.
3: Aduh, percaya banget aku kalau penuh dengan anak-anak yang berprestasi ya.
1: Itu
3: karena
1: ya.
3: Setelah ini kita juga bakal ada parade siswa ya.
1: Kita akan
3: menyaksikan berprestasi
1: nih.
3: Ya.
1: Benar sekali.
3: Aduh, agak minggir dulu aku ya kalau kayak gitu ya.
1: Dari tadi mata kita terpesona dengan kostum yang sudah dikenakan.
3: Sudah
1: jadi
3: membuat
1: kita bertanya-tanya ya Erin ya.
3: Benar. Bakal ada parade dari mahasiswa berprestasi dari IT Bina Sriwijaya dan juga Stikes Abdurrahman Palembang.
1: Iya, kami persilakan untuk musiknya.
3: Yang pertama kita panggilkan ada Anita Ramadhani selaku Duta Lingkungan Sumatera Selatan 2024.
1: Wah. Baik. Dan kemudian ini akan dilanjutkan juga dari penampilan Aisyah Margareta. Ia merupakan Duta Kesehatan Sumatera Selatan 2026.
3: Beri tepuk tangan dulu dong. Ada juga Siska Novari, Duta Kesehatan Sumatera Selatan 2024.
1: Baik, dan juga Fitra Zonata yang akan selanjutnya tampil di hadapan kita. Ia merupakan Duta Kesehatan Sumatera Selatan 2025.
3: Tidak kalah ada Salsabila Ramadhani, S1 Farmasi yang meraih medali perak Lomba Esai Tingkat Nasional Idea Festival.
1: Wah. Dan juga Siti Aisyah, S1 Farmasi. Yang juga ini
3: mengikuti Future Leader Camp 2025.
1: Baik.
3: Dan pada 5 wilayah regional Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
1: Ada juga Deva Bunga Fateha yang merupakan mahasiswi penerima beasiswa Hafiza Al-Quran.
3: Masya Allah.
1: Yang tadi sudah kita saksikan,
3: ya,
1: kita simak bersama ya.
3: Dan di bidang olahraga ya tidak lupa ada teman-teman. Ada Marsha Bella Putri Dinata, beasiswa basket 2025. Program Studi Sistem Informasi.
1: Dan juga masih di bidang olahraga, ini ada Rosalinda Mawarni, yaitu beasiswa basket 2025. Program Studi Sistem Informasi.
3: Oke, selanjutnya ada M. Fahri Zarullah, yang merupakan anggota peneliti Hibah Pemula tahun 2026. Program Studi Sistem Informasi.
1: Iya. Dan mari kita berikan sambutan tepuk tangan kepada Muhammad Anwar yang merupakan anggota peneliti Hibah Pemula tahun 2026 Program Studi Sistem Informasi. Kami persilakan tepuk tangannya dong Anda supaya tambah semangat. Iya.
3: Selanjutnya ada Dimas Ardana yang merupakan mahasiswa berprestasi akademik yang pernah menjadi narasumber webinar, pelatihan, dan publikasi karya ilmiah program di sistem informasi.
1: Baik, dan siap-siap untuk kita berikan tepuk tangan kepada Atala Pasayuro yang merupakan mahasiswa berprestasi akademik yang pernah menjadi narasumber webinar, pelatihan dan juga publikasi karya ilmiah program studi sistem informasi. Tepuk tangannya dong. Baik.
3: Baik, dan selanjutnya ada Ardiansyah yang merupakan mahasiswa berprestasi non-akademik yang meraih juara 2 Futsal Nasional 2025 Program Studi Manajemen Informatika.
1: Iya. Dan juga untuk selanjutnya, ini ada Randika yang merupakan mahasiswa berprestasi non-akademik, juara 2 Futsal Nasional dan juga juara 1 Futsal Tingkat Kabupaten Program Studi Manajemen Informatika.
3: Oke, dan yang terakhir untuk penutup parade kita pada hari ini ada M. Ridwan yang merupakan mahasiswa berprestasi non-akademik juara 2 Futsal Nasional 2025 Program Studi Manajemen Informatika.
1: Wah, luar biasa sekali ya.
3: Aduh, ya. Demikian parade mahasiswa berprestasi pastinya dari ITB Bina Sriwijaya Palembang dan Stikes Abdurrahman Palembang.
1: Iya.
3: Oh, banyak ya penggemarnya di sini ya.
1: Benar sekali.
3: Aduh, dan aku percaya sebenarnya mahasiswa berprestasi bukan cuma 16 tadi, tapi semuanya masih ya, banyak banget mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang ada di ITB Bina Sriwijaya.
1: Dan kita yakin tahun depan akan bertambah lagi. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk semuanya. Waduh. Jadi tidak cuma ini sukses di kampus ya, tapi juga banyak ya, menorehkan prestasi.
3: Non-akademik, beasiswa ya, semuanya dibabat habis
1: oleh teman-teman di sini.
3: Benar,
1: ya.
3: Benar, sama kayak waktu kita, udah habis.
1: Kalau tadi kita sudah menyaksikan penampilan dari parade mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi ya. Dan selanjutnya ini kita akan menyaksikan penampilan juga, yaitu ada persembahan lagu yang akan dinyanyikan oleh Nesi Marcella. Iya.
3: Oke.
1: Akan menyanyi
3: ini
1: solo ini ya.
3: Ini juga ya mahasiswi berprestasi juga ya. Ini berdua.
1: Oh, berdua.
3: Karena memang hari ini enggak sendiri ya. Kalau sendiri enggak enak, single.
1: Akan menghibur
3: berdua,
1: kita.
3: Berdua double ya. Ada Nandini dan juga Sabrina. Oke. Wah, cakep sekali.
1: Wah, oke.
3: Silahkan. Beri tepuk tangan dulu
1: dong. Tepuk tangannya dong. Iya. Oh, udah ada ya. Ini satu lagi mic-nya.

0: Terima kasih.
1: Iya, luar biasa sekali. Terima kasih.
0: Luar biasa sekali ya sebagai penutup acara kita siang hari ini pastinya. Dan teman Pro 2 yang mendengarkan kita dari frekuensi 91,6 dan juga RRI Digital serta YouTube channel RRI Palembang, pastinya kita harus pamit dulu ya Ilham ya.
1: Iya, benar sekali. Karena tanpa terasa kita sudah ada di penghujung perjumpaan kita ya. Oke, okay, sudah menyaksikan banyak sekali tadi, ada penampilan, ada edukasi, udah lengkap semua ya Erin ya.
0: Dan semoga pastinya nilai-nilai keindonesiaan kita hari ini memberikan insight yang baik untuk kita semua. Dan untuk kamu juga yang mau rerun acara kita boleh disaksikan kembali di YouTube RRI Palembang. Yes. Dan akhir kata aku Erin Azali.
1: Dan saya Ilham Zuber.
0: Kita pamit, bye. Bye. Sampai jumpa di nilai-nilai keindonesiaan selanjutnya.

0: menjaga martabat bangsa untuk masa depan. Tetaplah berbangga menjadi bagian dari Indonesia.
1: Teman Pro 2, itu tadi acara nilai-nilai keindonesiaan di ITB Bina Sriwijaya Palembang dengan tema Indonesia di hatiku, sehat di nadiku, jadikan generasi muda cerdas digital sehat dan berkarakter. Keren banget teman Pro 2 ya, banyak banget edukasi-edukasi seru yang udah pasti kamu dapatkan tadi teman Pro 2. Dan kalau kamu pengen nonton lagi ya acara yang tadi dan ketinggalan gitu, kamu bisa banget langsung aja mampir ke YouTube kita di RRI Palembang. So teman Pro 2, thank you so much ya udah nemenin aku di santai siang hari ini juga. Wow, kita seru-seruan bareng, banyak banget hari ini acaranya ya teman Pro 2. So thank you, and lastly dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Gila Kasih di posisi 5 teman Pro 2. Kalau mau pergi jangan lupa lihat dulu cuaca hari ini teman Pro 2. Kayak yang dibilang sama Igitav ya, sedia aku sebelum hujan. Emang aku payung, tapi gak tahu kenapa lagu ini tuh lagi viral banget. Enggak di media sosial, enggak kalau lagi dengerin radio, lagi di pusat-pusat perbelanjaan. Semua orang kayak lagi suka banget ya sama lagu yang satu ini. Kan lagi musim hujan tuh, jadi emang benar-benar kamu harus diingetin jangan lupa sedia payung sebelum hujan. Enggak dong, harusnya sedia aku sebelum hujan. 4

ngebawain lagu yang kayaknya ngebawa kita ke masa lalu ya. Lihat kebunku. Tapi sayangnya kebun yang satu ini nih sakit banget loh. Ketika bunga kesayangan kamu tuh diambil orang. Mungkin harus ada yang bisa ngasih tips ya nanti. Ditunggu deh lagu rilisan tahun 2026 yang bakal ngasih tips gimana biar bunganya gak diambil orang. Dan buat kamu yang mungkin bunganya udah diambil orang terus gak ada lagi di kota ini, kayak bakal kerasa banget ya sama lagu kolaborasi dari Nadi Basalamah, Aziz Harun, dan juga Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpa.

Wow, udah kamu dengerin ya 19 lagu Indonesia terhits untuk pekan ini di Pro 2 FM Palembang. Aku recap dulu dari posisi 20 teman Pro 2. Di posisi 20 ada new entry dari For Revenge featuring Lomba Sihir dengan Selamat Merayakan. Di posisi 19, Yofi dan Roni Parulian dengan Salahi Aku Jatuh Cinta Lagi. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan lagunya Kau di posisi 18. Posisi 17 ada Wijaya 80 dengan Malam-Malam. Cara Mencintai dari Delantis di posisi 16, sementara David Bayu dengan Segalanya Itu Kamu ada di posisi 15. Senja di Sudut Kota dari Samuel Cipta ada di posisi 14. Dan di posisi 13 ada Toh Pati featuring Dari Bahasa Lama dengan Semusim. Paul Partohap dengan 404 Home Not Found ada di posisi 12. Raisa featuring Barsana Bestandi di posisi 11 dengan lagunya Awal Kisah Selamanya. Afgan Kacamata di posisi 10. Glenn Samuel featuring Brisia Jodi dan Andi Rianto dengan Makin Aku Cinta di posisi 9. Padi Rebrown dengan lagunya Ego ada di posisi 8, sementara Yura Yunita dengan Mau Jadi Apa ada di posisi 7. Di posisi 6, Mahal Ini dengan Ingat-Ingat Lagi. Turun ke posisi 5, ada Raim Laode dengan lagunya Pergilah Kasih. It Get Tough, Sedia Aku Sebelum Hujan ada di posisi 4. Aku JJ dengan Lihat Kebunku ada di posisi 3. Dan untuk runner-up kita pekan ini teman Pro 2, Nadib Basalalma, Aziz Harun, dan Aisyah Retno dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Okay. Selesai sudah 19 lagu dan langsung aja deh, ini dia jawara kita pekan ini. Jadi satu lagu viral tahun 2025 masih betah di posisi puncak untuk pekan ini. Ini dia Rizky Febian dan Adrian Khalif, Alamak.

0: udah nemenin kamu dengan 20 lagu Indonesia terhits untuk pekan ini. Semoga lagu favorit kamu ada di sana. Kalau nggak ada, tandanya apa? Harus sering-sering kamu request di setiap ajang request di Pro 2 FM Palembang. Kamu bisa request melalui WhatsApp, bisa melalui Instagram, aplikasi RRI Digital, dan bisa dengerin siaran kita juga pastinya streaming melalui website di rri.co.id. Gak lupa, aku juga mau ngucapin terima kasih untuk dukungan dari semua label. Dan besok hari Minggu kamu bisa dengerin dong, ada Indo Top 20 Nasional untuk lagu Indonesia terhits yang direkap dari Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan saatnya buat Selvian pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia.
1: Indonesia Top 20
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 02 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Akhirnya hari Sabtu lagi dan weekend kamu gak bakal ngebosenin karena ada Divya yang nemenin kamu buat dengerin 20 lagu di International Top 20 minggu ini. Tentunya semua lagu tersebut adalah yang paling sering teman Pro 2 request dong. Siapa yang mau lagu kesukaannya masuk chart, pastiin kamu request terus. Tapi kalau lagu kesukaan kamu adalah God Went Crazy dari Teddy Swims, sayang banget ya, karena lagu ini harus ketendang dari Top 20 minggu ini. Lalu siapa pendatang baru yang berhasil mendepak Teddy Swims? Ternyata bukan pendatang baru nih teman Pro 2. New entry kita minggu ini adalah Pop Legend yang merilis single barunya di awal Januari tahun ini dan masih dengan ciri khas pop funky-nya. Ini dia, di posisi ke-20 ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 20.

posisi ke-19 tadi ada Jisoo featuring Zayn dengan Eyes Closed yang harus turun 2 posisi dari minggu sebelumnya. Sebaliknya nih, ada cewek-cewek gemes yang berhasil naik 2 langkah sekaligus. Ya, gak aneh juga sih, karena lagu ini udah menyebar jadi earworm banyaknya orang ya. Ini dia, ada di posisi ke-18, ada Eyelid dengan Not Cute Anymore. Number

Huasa juga harus mengucapkan goodbye ke posisi sebelumnya dari 15 ke 17 nih Tom Pro 2. Dan selanjutnya lagu tentang mengabadikan momen, tapi di sini ternyata mengabadikan posisinya yang beranjak dari posisi ke-16. Ada Ed Sheeran dengan Camera.

Wow, drum dan bass menyatu banget sama kayak grupnya yang menyatukan idol perempuan dan laki-laki di satu grup. Yap, di posisi ke-15 tadi ada All Day Project dengan One More Time. Beralih ke posisi selanjutnya, buat kamu yang masih gak move on, kayaknya ada yang makin menghujam kamu dengan lagu galaunya ya. Ada Joji yang naik 4 langkah ke posisi 14 dengan Pass Won't Leave My Bag. Number 14.

Aduh, kalau dengerin Nona, bawaannya tuh berasa cantik ya kan? Tapi sayangin nih tuh, Umpro 2, lagu 4 cewek cantik ini harus turun ke posisi 13. Ya, dikit-dikit lah. Nah, kalau tadi yang cantik-cantik, selanjutnya ada yang ganteng-ganteng di posisi ke-12, Stray Kids dengan Do It. Number 12.

Easy to Fall in Love by Olivia Dean, yang emang bikin banyak orang tuh mudah banget jatuh suka sama lagunya ya. Makanya dia bisa di posisi ke-11, mepet dikit lagi ke top 10. Terus siapakah yang mengawali 10 besar kita minggu ini? Dum dum dum, di posisi ke-10 ada Tate McRae dengan Tit for Tat. Number 10.

posisi ke-9 ada Opalite dari Taylor Swift yang akhirnya menciptakan kebahagiaan dirinya sendiri setelah patah hati. Opalite ini ibarat menjadi metafora peralihan masa lalu kelam menjadi penuh kilau kayak Opalite. Dan next, apalagi ya yang berkilau-kilau? Tapi kayaknya kalau selanjutnya ini nggak ada ya, soalnya kali ini adanya pahit manis. Di posisi ke-8 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Number 8.

Wow, ternyata Daisies dari Justin Bieber yang sempat jadi langganan top chart harus turun 3 anak tangga nih. Anak tangga apaan ya? Dan selanjutnya di posisi ke-6 ada Justin Bieber dengan Daisy.

0: Yes, di posisi kelima tadi ada Tyla dengan Chanel. Dan selanjutnya nih, setelah fashionnya disorot, lagunya juga gak kalah. Di posisi keempat ada Curtis dengan Fashion.
1: Number 4.

0: di tahta 3 besar. Wow, ada lagu yang tahtanya nih pasti digendong sama kalian semua yang situationship yang gak ada kepastian, ya kan? Di posisi ketiga ini ada Daniel Caesar dengan Who Knows. Kemudian dilanjutkan di posisi kedua nih, ada Raye dengan Where's My Husband yang udah jadi andalan challenge lagu susah. Karena emang nyobain nyanyi lagunya kalau gak ngap ya lidahnya keselio. Ini dia, Raye dengan Where's My Husband.
1: Number 2.

0: Your husband is coming. International Top 20.
1: Di posisi kedua ada Raye dengan Where's My Husband yang udah jadi andalan challenge lagu susah. Soalnya kalau kita cobain nyanyi lagunya, kalau nggak ngap ya lidahnya kesleo. Dan teman pro 2, sebelum kita lanjut ke tahta paling tinggi, let's get a short recap from number 20. Di posisi ke-20 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi ke-19 ada Jisoo featuring Zayn dengan Eyes Closed. Di posisi ke-18 ada Eyelid dengan Not Cute Anymore. Di posisi ke-17 ada Huasa dengan Good Goodbye. Di posisi ke-16 ada Ed Sheeran dengan Camera. Di posisi ke-15 ada All Day Project dengan One More Time. Di posisi ke-14 ada Joji dengan Past Won't Leave My Bed. Di posisi ke-13 ada Nona dengan The One. Di posisi ke-12 ada Stray Kids dengan Do It. Di posisi ke-11 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di posisi ke-10 ada Tate McRae dengan Tit for Tat. Di posisi ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di posisi ke-8 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di posisi ke-7 tadi teman pro 2 ada Charlie Puth dengan Changes. Di posisi ke-6 ada Justin Bieber dengan Daisies. Di posisi ke-5 ada Tyla dengan Chanel. Di posisi ke-4 ada Curtis dengan Fashion. Di posisi ke-3 ada Daniel Caesar dengan Who Knows. Di posisi ke-2 ada Raye dengan Where Is My Husband. And finally, top of the top, juara bertahan kita gak geser, gak tumbang. Lagunya muncak di mana-mana, yang denger juga di mana-mana nih. Apalagi yang joget karena asiknya lagu ini juga ada di mana-mana. Emang jagoan para Swifties deh. Di posisi pertama ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Congratulations!

0: Ya, teman Pro 2, itu tadi International Top 20 Pro 2 RRI Palembang minggu ini. Ada yang naik, ada yang turun. Sama sih kayak hidup, kadang di atas, kadang di bawah. Ya, pasrahin aja kepada yang di atas ya. It's, kalau chart minggu depan, jangan pasrah dong. Harus request lebih banyak supaya jagoan kamu bisa naik terus. Dan sayang banget sekarang saatnya aku, Divya, untuk pamit. Sampai ketemu lagi di Sabtu selanjutnya. Terima kasih untuk kamu yang udah dengerin dan thanks to all label. Bye!
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Jadi di sore hari ini teman berdua setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini boleh banget teman berdua gue buka di 0811-800-105 dan sambil menemani lo di sore hari ini satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 107.2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman perdua di sore hari ini. Di hari ini teman perdua udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya panas banget sih, melekat panas.
0: Macet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah gak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa
1: karena
0: orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang gitu.
0: Oh parah, iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya Om, makanya pada keluar hari ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah.
1: Lu gak family time? Sendirian aja?
0: Ya biasa lah.
1: Atau jomblo?
0: Biasa lah. Kalau hari ini nemenin teman pro 2 dulu.
1: Iya.
0: Yoi. Nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget Om.
1: Setahu gua anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia
0: banget.
1: Lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yoma.
1: Ya, bener gak ya? Kita tanya teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih Om Rio nih?
1: Ini gue bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Okay. Nah kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gue sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Dan hari ini gue bawa kesini kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasanya di judul lagu itu ada khasnya kan?
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya,
0: khas banget, khas
1: tapi
0: banget.
1: Kalau di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan gimana nih cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari?
0: Wede, oke boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5
0: langsung. Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong boleh di absen nih?
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris dipanggil biasa Ruri kalau enggak Ambon.
0: Oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Aldan sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden.
4: Alden.
0: Oke, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis.
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke.
5: Di gitar.
0: Oke, Bang Awis di gitar. Terus, Bang.
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai. Main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih? Oh. Kan juga enggak ada eng. Oh iya. Oh Ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitter. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
1: Fitris.
0: Punya
1: The Fitris.
0: Oh The Fitris.
1: Yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya?
1: Bukan.
0: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih boleh enggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Fitris. Ya, kayak sinetron ya Cinta Fitris ya. Nah, boleh.
6: Sama dengan Nyonya Mendir.
0: Iya. Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu coba.
0: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widi.
6: Ya. Ini personel yang paling terakhir nih.
0: Iya. Ya. Paling terakhir ini
2: format terakhir
0: nih.
6: Itu bubar semua terus ganti baru yang enggak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya.
2: Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum sih ya karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi ngumpul bareng lagi. 2023. 2000 berapa? 23 ya?
0: 23. Oke, 2023.
2: Kita bangun lagi.
6: Pandemi itu ya.
2: Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya, Bang ya?
2: Enggak.
0: Hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya?
2: Iya.
0: Oke. Itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang?
2: Sangat lama. Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau...
2: Lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya?
3: Itu ya.
0: Apa itu?
3: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris... Yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Kan? Ini seniornya nih. Oke. Okay.
3: Seniornya nih. Oke. Okay. Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Oke. Okay. Rhythm.
3: Ya, oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Okay. Udah almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah mereka.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Oh gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya yaudah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah
7: audisi ya, Al ya?
5: Iya pernah audisi.
2: Berapa orang itu cuman kayaknya nggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya?
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh langsung kakak kandung.
2: Ya, jaling gims biasanya. Yeah.
0: Oke.
5: Okay. Saya tuh cuma mikir gini, ini nyari susah-susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Yeah. Yeah. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya, benar. Oh, gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: IP waktu itu.
0: Oh, IP.
2: IP
0: itu tahun berapa tuh?
5: IP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Okay. Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan, dikasih suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, gitu. Kita rilis
5: single baru.
0: Berarti diremajakan ya lagunya ya.
2: Iya, betul.
0: Oh iya. Asik.
5: Remaja ya.
0: Iya. Biar tetap belia.
2: Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Souljah dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh.
2: Lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya IP
0: di tahun
5: 2023
0: itu terakhir. Oke. Nah kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah kalau di zaman sekarang nih reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asikan
0: sekarang?
2: Dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja dengan teknologi.
0: Okay.
2: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
0: Sedap. Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih, gue pengen nanya jujur, kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah di mana-mana ya?
0: Di mana-mana ada.
2: Oh gitu.
0: Sekarang bahkan udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Komunitas banyak sekali.
5: Komunitas di reggae. Itu kayaknya enggak kelihatan kan. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
0: Oh.
2: Iya, betul.
5: Reggae mau apapun. Jadi IP-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
2: Betul.
5: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya.
5: Iya. Yeah. Sama yang pop.
0: Secara
5: marketing atau secara media memang dia batasannya komunitas.
0: Komunitas.
5: Ya, seperti musik populer yang diangkat selalu.
0: Dia basicnya komunitas ya.
5: Kalau nonton kemarin terakhir gue nonton di Gading.
0: Boleh pakai mic, Om? Boleh pakai mic.
5: Nonton di Gading Serpong, itu rame banget kayak nonton.
2: Tujuan ya?
5: Iya.
0: Reggae ya?
5: Rame, reggae full.
0: Oh, full reggae?
5: Full reggae.
0: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Pecah banget.
2: Pecah banget.
0: Wah, gila, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
5: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
5: Iya. Jadi secara komunitas, hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar.
0: Oke. Okay.
5: Fans-fans yang kecil-kecil ini harus di grab.
0: Oh, iya.
5: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
5: Bukan yang gak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
5: Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
0: Sedap.
5: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
5: Slang punya komunitas slankernya.
0: Sampai
5: hari ini puluhan tahun, mereka tetap build komunitinya, jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
0: Iya sih.
5: Nah,
0: sepakat.
5: Tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya sampai dia udah nggak ada nanti, IP tetap ada.
0: Tetap ada.
5: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wede, sedap. Setuju ya.
2: Itu impian banget.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
5: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin. Jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana. Masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, baru aja kamu dengerin Bulan Menarik dari The Fitri. Sedap, asik ya.
1: Joget malam hari, pakai api unggun, pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh, pakai baju pramuka gitu ya.
0: Iya,
1: pakai kambing guling.
0: Iya, kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain nggak kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih, Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Baik, silakan Bapak Wahyu mungkin. Mas Wahyu.
3: Kenapa
1: bapak ya?
2: Bapak-bapak emang.
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong kita masih zamannya muda begadang.
0: Gue lah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya.
3: Cuman tua.
0: Iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah, ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Set. Tidur.
0: Iya. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih. Enggak berpikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih.
0: Wih,
2: lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang jago nih. Jago nih.
3: Iya. 10 tahun bawain lagu begini.
0: Iya.
2: Udah matang dah pokoknya.
0: Kepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah, itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain, coba bisa diterangin ya.
2: Sebenarnya
1: lebih apa? Lebih banyak apa
2: gitu? Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh, sosial.
2: Lebih ke sosial sih.
1: Kritik sosial.
2: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Itu kalau reggae gitu.
0: Oh, iya.
2: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau ngumpul bareng kayak ini, menari.
0: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
2: Oh, boleh.
0: Boleh dong.
2: Sangat boleh.
0: Boleh kan? Ini
1: memang gak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
2: Kayak no menok lah itu.
0: Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
2: Ada.
0: Iya kan banyak kan?
2: Banyak.
0: Iya kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
2: Oh boleh.
1: Boleh dong.
2: Ada sih.
0: Lebih terus ada gak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
2: Nanti
3: coba I Got Love.
0: Oh iya deh, I Got Love.
3: I Got Love tuh tentang cinta tuh, tapi versi apa? Versi pede banget gitu.
0: Buah.
2: Versi gombal.
3: Terus story almarhum.
0: Oh almarhum. Oh, jadi emang dituangin di lagu reggae.
2: Iya,
0: yeah,
2: betul.
0: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih bang, gitu.
1: Gua banget nih,
0: gua lagi nongkrong.
2: Banyak sih yang kayak gitu.
0: Ada juga tuh.
2: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
0: Ya sih.
2: Gua banget nih.
0: Ini gua lagi pakai di Perjusa Persami nih bang gitu. Ada nggak ya?
2: Kalau itu nggak tahu deh ya.
0: Ada nggak yang? Gua lagi di Puperta nih bang. lagi pakai.
1: Pakai kacu.
0: Iya.
2: Iya. Pakai tambang.
0: Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae, ke anak pramuka om ya.
2: Bisa jadi.
0: Iya kan?
2: Iya.
1: Camping.
0: Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan?
1: Anak gunung.
0: Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan? Iya kan? Perlu banget gitu. Boleh tuh om. Boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh.
1: Bisa.
3: sama sih.
0: Iya, kalau misalkan dari The Fitris, tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
3: Sesuai.
0: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya, joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
2: Oh, sering.
0: Sering ya?
2: Sering.
0: Asik.
2: Terakhir kita main di
3: kemarin acara
1: 17-an
2: ya. Asalnya Skuter Owner Group.
0: Oh.
2: Oke, okay, yang kemarin tuh di mana? Gatsu Subroto ya?
0: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
2: 17-an.
3: Enggak.
2: Kita coba besok terakhir.
0: Itu sebelum itu 17-an. Oh, di bawah itu 17-an. Cocok juga tuh.
2: Ya, ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
0: Oke, okay. Dia ngasih banyak ini juga, bantuan ya, juga ya.
2: Sangat.
0: Oke, okay. Kalau di Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
2: Nah, tuh.
0: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
2: Lagi dibikin, lagi proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
2: Bisa.
0: Iya kan? Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase? Trianti Fitrianto.
2: Jadi aneh.
0: Jadi laki itu.
2: Iya.
0: Tapi gua belum nanya ya, The Fitris itu nama dari mana sih sebenarnya?
2: Itu sih potongan.
0: Kita coba tanya Bang Ambon nih, kayak belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Oh, iya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris tuh datang dari mana namanya?
3: Yang saya tahu sih ya. Saya
0: tahu. Dari mana coba?
3: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris gitu kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
2: Di Google.
3: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh.
3: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
2: Kembali ke fitrah.
0: Asik.
3: Muslim. Ntar ya kayak muslimah. Oh.
2: Kembali ke fitri.
0: Kembali ke fitri, Bang.
3: Iya, gitu.
0: Wah, gila. Ini
3: religi semua dong. Oh,
2: ya. Harusnya sih gitu.
1: Harusnya.
0: Lu juga baru tahu, Om? Baru tahu. Oh gitu, emang dari situ ya?
2: Iya.
0: Oh.
3: The fitrah artinya gitu ya.
0: Kembali suci.
2: Orang juga mengartikan juga Fitris. Mm-mm. Mohon sehat.
0: Ah, ada bisa. Bisa pohon sehat ya.
2: Pohon kelapa sehat. Sehat. Kelapa hijau.
0: Ya pramuka bener kan? Iya kan lo gue. Oh iya pramuka. Iya kan?
3: Emang depannya dia tuh ada koko.
0: Iya. Betul. Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya. Ada pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
3: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya. Nah. Band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
3: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar, Om.
0: Oh.
3: Nah, raja jadi raja, akarnya tumbang. Doa lo bener. Doa,
0: ya. Akarnya dicabut ya. Dicabut
3: ya. Jadi mau enggak pernah naik.
0: Oh, iya.
3: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya.
2: Iya betul.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya itu kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Paling pas kita googling tuh ada di pertama, terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Gitu. Oh, The Fitris ya.
2: Walaupun menderita.
0: Oh iya. Yeah.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang dan lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
3: DE, FI, terus di belakangnya Puan Sehat deh paling enggak. Nanti pasti tanya ada artinya.
0: Iya. Jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
2: Udah prepare.
0: Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga gini, apal arti sebuah nama.
0: Iya. Yeah.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar.
3: Artinya apa gitu?
0: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Yeah. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: mungkin orang senyum nih gitu Idris gitu.
0: Aneh banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, kan Regi bebas ya.
2: Regi bebas.
0: Iya benar. Oke teman berdua ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 0811-101-05. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya. Ya. Kayak terlalu mainstream juga nggak suka ya. Out of the box banget. Oke teman berdua gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kerjasamanya batasannya sekarang masih untuk distribusi.
0: Oh.
1: Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Oh, berarti Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Oh, berarti lu yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Kayak zaman dulu. Cuman virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Iya. Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Oh, rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke, oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di spill ya. Nah,
3: biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget, dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oh ini. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Dengar dong.
0: Tadi
3: sendiri
0: aja
3: kita ada official.
0: Benar. Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
3: Cuman kesalahannya ada di mana, di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan yang kita dengar.
0: Iya. Banyak ya. Okay. Padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. Iya, 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir, dan teman Pro 2 habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: FM Palembang.
1: Tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Hai Tom Pro 2, di sore ceria hari ini bareng sama Divya sampai jam 8 malam nanti. Tadi udah dengerin International Top 20 Chart, dan juga lanjut ada Music Planner dari Pro 2 FM Jakarta. Habis ini aku bakal kabarin seputar kota Palembang, dan nanti di senja seru-seruan aja bareng Divya. Pastinya kalau kamu request lagu, langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital. Stay tuned.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

One, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Untuk memperdua, saatnya kita untuk mengikuti pengajian Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133 hingga 136 dengan Qariah Haji Ondiana SAG, dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib pukul 17.59 waktu Indonesia Barat pada waktunya nanti.

ونعم أجر العاملين. صدق الله.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Seru-seruan aja bareng sama Divi ya di Sore Ceria Tolong Pro 2. Dan kalau ngomongin senja, seru-seruan aja tuh kita bahas apa sih yang lagi hype di Indonesia ya. Yang lagi hype di Indonesia sih banyak, banyak banget sih ya. Kayaknya gak habis-habis ya topik yang lagi hype di Indonesia. Mulai dari yang positif sampai juga yang negatif nih Tolong Pro 2. Tapi kalau kamu sendiri ya, untuk menghadapi berita-berita yang positif dan negatif, gimana sih cara kamu untuk menanggapi hal-hal tersebut? Apakah kamu langsung kalau ada info dari media sosial langsung kamu share aja, atau tipe-tipe yang mau di cross check dulu deh ini medianya beneran valid atau media-mediaan nih? Yang pasti ya, kalau misalkan kamu baca-baca berita tanpa cari tahu lebih dulu, itu bisa bahaya banget ya Tolong Pro 2. Buat kamu juga sih, bukan buat orang lain, karena yang mengkonsumsi berita adalah diri kita sendiri. Jadi pastiin sebelum kita share berita kita, kita cross check dulu. Nah, buat kamu juga yang mau request lagu di senja seru-seruan aja hari ini, langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916, atau di live chat RRI Digital. Abis ini bakalan aku puterin request dari Diva di Kaledoni, ada Spring Breeze by 101.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong budaya Indonesia dikembangkan sebagai soft power sekaligus penggerak ekonomi. Menurutnya, kekayaan budaya dapat terus berkembang jika ekosistem dan pelakunya terjaga. Kementerian Kebudayaan memperkuat warisan budaya melalui perlindungan, revitalisasi, dan pencatatan budaya tak benda. Kolaborasi dengan perguruan tinggi juga dilakukan untuk mendokumentasikan dan mewariskan pengetahuan tradisional. Fadli menilai budaya Indonesia tidak hanya perlu dilindungi, tetapi juga dikembangkan dan dimanfaatkan dengan generasi mendatang.

Informasi selanjutnya, pemerintah merancang penambahan gudang logistik di wilayah rawan bencana untuk mempercepat distribusi bantuan. Langkah ini dilakukan setelah muncul kritik terkait keterlambatan pasokan ke pengungsian mandiri. Pemerintah juga mengoptimalkan pengiriman bantuan melalui jalur darat, laut, dan udara. Pendekatan evakuasi turut memperhatikan kondisi sosial serta kebutuhan masyarakat dan ternak. Selain logistik, edukasi kesiapsiagaan terus diperkuat melalui tas darurat dan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi bencana.

Informasi terakhir, The Massive merilis single terbaru Till We're Old secara global pada 25 September 2026. Lagu ini mengangkat kisah cinta dan komitmen untuk tetap bersama hingga tua. Berbeda dari lagu balad, Till We're Old hadir dengan aransemen lebih upbeat. Lagu ini diproduksi di London dan melibatkan produser Inggris Danton Supple. Rilisan ini menjadi bagian dari perjalanan The Massive di era independen melalui MSV Records. Sebelumnya, mereka merilis On Our Own pada Mei 2026. Sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divya.

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Dari sore tadi akhirnya udah jam 7 malam dan udah saatnya Divi untuk pamit dari ruang dengar kamu, karena bentar lagi kamu bakal dengerin Top 10 Chart Indie edisi Pro 2 FM Palembang. Jadi buat kamu yang penasaran siapa sih band-band indie di Palembang yang masuk di chart minggu ini, jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Tapi Divi harus pamit dulu dari jalan radio nomor 2 kilometer 4. Divi pamit. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia ber lewat adil dan makmur. Bye.
1: Indie Palembang, mana suaranya? Ini dia, saatnya kamu dengerin 10 lagu indie terfavorit selama 1 pekan di Pro 2 FM Palembang, di Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari

disiarkan dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Wow, lagi-lagi ketemu di malam minggu ya, seneng banget. Dan spesial banget buat edisi hari ini juga. Aku, ya seperti biasa, Resti Chandra bakal nemenin kamu sambil kita bakal memantau perkembangan lagu-lagu indie selama satu pekan. Ya, seperti apa sih teman Pro 2 kira-kira nih perkembangan lagu-lagu indie? Kira semakin hari itu semakin kece aja harusnya dan pastinya ya. Tapi memang sesuatu yang berbeda terjadi di pekan ini. Nah, apa sih yang berbeda?

kejadian. Tapi nggak tahu ya, kita bakal flashback dulu sebelumnya ya. Sebelum kita langsung melihat siapa aja yang ada di chart kita Indonesia Pro Indie pekan ini, gimana kalau aku ajak kamu untuk flashback dulu di Indonesia Pro Indie pekan lalu? Dari posisi ke-10 aja langsung ya, pekan lalu teman Pro 2 kita ketemu sama lagunya Bona Vista dengan lagu Akan Tetap Abadi. Tapi ternyata lagunya gak abadi loh di chart kita. Kabar buruk dan sedihnya adalah ternyata lagu ini adalah lagu yang pertama yang harus keluar dari chart Indonesia Pro Indie pekan ini guys. Sedih banget gak sih? Ya udah, 10 pekan lalu ya ada Bona Vista Akan Tetap Abadi keluar untuk pekan ini. Naik ke posisi 9 ya, kita ketemu sama Glossy dengan lagunya Utuh. Kemudian di Obi dengan Rayuan Tipu Daya berada di posisi ke-8 pekan lalu. Dan Darderdor juga ternyata di Obi harus keluar juga untuk pekan ini. Wow, dua lagu yang keluar berarti akan ada dua new entry seperti itu. Kita pantau nanti ya. Di posisi ke-7 pekan lalu teman Pro 2 ada Roller Sun dengan lagunya View. Sementara Okes Project Marahmu Lebih Berkuasa di posisi ke-6 pekan lalu. Crystal Like dengan Kenangan Terindah berada di posisi ke-5. Di peringkat 4 ada Kopral Jono dengan Kapan Nikah. Palembang Kampung Halamanku dari Antian berada di posisi ke-3. Di 2 ya untuk pekan lalu ada Zidan dengan Cintaku Dibully. Dan Sang Jawara pekan lalu, congratulations, ada Love Vista dengan Andai Tetap Milikmu Lagi. Nah gitu teman Pro 2 ya, kira-kira seperti apa untuk pekan ini? Ya udah, kalau gitu langsung aja teman Pro 2, aku bakal ajak kamu untuk memantau chart indie ya, Indonesia Pro Indie pekan ini pastinya ya.

0: terinspirasi di chart indie pekan ini. Kita langsung aja ya. Kita mau ucapkan selamat datang deh, welcome to our new entry. Jadi pekan ini kita punya dua new entry, dan new entry pertama itu berada di posisi ke-10 teman-teman. Tapi bukan new entry sembarang new entry. Siapa sih gak kenal sama mereka? Beberapa waktu lalu mereka ngobrol bareng kita di MLC Weekend Belajar Sumba ya. Jadi aku menyebut mereka tuh band lokal rasa nasional. Wah, iya kan? Karena mereka udah punya pengalaman manggung di ibu kota negara Republik Indonesia ini ya, udah beberapa kali, dan bahkan jadi performing act-nya ketika ada penampilan dari Efek Rumah Kaca. Keren banget gak tuh? Langsung aja kita ketemu sama yang ada di posisi ke-10, Radio Shifter dengan 27.
1: 10.

mengambil sebuah keputusan yang penting yang akan mengubah hidup. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Morrison, Kurt Cobain, terus mau meninggal apa semua orang juga. Soekarno juga ingin diri ini seperti orang ini.

kita yang pertama, Radio Shifter 27 itu 27 ya. Kode-kode apa sih kira-kira 27 ini ya? Ini sih 26 apa tahunnya maksudnya ya. Oke deh, tapi emang keren banget loh kalau kita ngomongin seputaran Radio Shifter ini, selalu membanggakan banget ya kan. Punya pengalaman manggung di Jakarta beberapa kali gitu, memproduksi, bahkan kan sempat ikutan dalam kayak kompetisi pencarian bakat juga, masuk Big Ten gitu kan ya, 10 besar, dan lagi pada nungguin untuk 3 terbaiknya. Jadi kan bangga banget tuh. Ini band asal Palembang loh. Bahkan tepatnya ya, tau gak sih kenapa namanya Radio Shifter? Aku mau bocorin dulu. Radio itu adalah simbol kalau mereka ini anak-anak jalan radio. Wow. Jadi base campnya itu ada di jalan radio. Artinya tetangganya RRI guys ya. Tetangga kita banget nih. Makanya seneng banget ya. Jadi itulah Radio Shifter dengan 27 alias 27 yang jadi new entry pertama di posisi ke-10 pekan ini. Dan lanjut aja nih, kalau gitu aku bakal kasih tahu sama kamu yang ada di posisi ke-9. Eits, lagi-lagi kita ketemu sama new entry teman Pro 2. Nah ini dia ya, new entry kita yang kedua. Seru banget ya. Jadi kalau aku denger lagu satu ini, kayak adrenalin aku tuh langsung bangkit dan terpacu gitu kan ya. Karena lagunya, wow, super gahar, tapi asik banget. Gak tau kenapa kalau mereka ngebawain, aku jadi suka lagu gahar. Terus terang aja ya. Oke, langsung aja aku bakal hadirkan buat kamu, ada Nesto, yang pasti dengan Post Traumatic Stress Disorder, yang ada di peringkat ke-9 untuk pekan ini alias new entry yang kedua.

0: ceritanya sudah ada dua new entry ya teman pro 2 yang udah kamu dengerin juga pastinya. Jadi udah selesai tugas aku untuk ngebocorin new entry dari dua lagu yang keluar, sudah ketemu sama dua lagu yang masuk untuk pekan ini. Nah, selebihnya itu adalah lagu-lagu yang tetap bertahan aja di chart Indonesia Pro Indie. Iya dong. Termasuklah yang ada di posisi ke-8. Jadi kalau posisi ke-8 ini nih ya teman pro 2, itu adalah lagu yang ditempati sama Glossy. Glossy ini dengan utuh ya, utuh banget kayaknya Glossy. Jadi lagu satu ini adalah lagu yang berada di posisi ke-9 pekan lalu. Glossy dengan utuh, semoga tetap utuh ya kamu di chart Indonesia Pro Indie, supaya tetap bertahan aja di chartnya kita. Jadi buat teman pro 2, buat yang pengen banget untuk terus dukung lagu-lagu indie favoritnya kamu, sebenarnya kita punya ajangnya ya kan, yang namanya adalah Lapak Indie. Itu setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 9. Jadi kalau kamu sering request lagu favoritnya kamu, ya mudah-mudahan aja favoritnya kamu itu tetap bertahan di chart kita dong ya. Di posisi ke-8 langsung aja aku bakal hadirkan buat kamu, ada Glossy dengan Utuh.
1: Delapan.

pastinya kita bakal lihat dan kasih apresiasi buat para musisi kita yang super keren banget ya. Bukan cuma band loh, ada yang solois, ada yang kolaborasi gitu kan ya. Jadi memang mereka ini selalu menampilkan yang keren-keren banget Mempro 2. Bangga loh, kalau aku terus terang aja bangga banget sama anak-anak Palembang. Karena mereka terus berkarya, semakin kesini makin bagus juga karya-karyanya. Dan itu tuh yang harus kita apresiasi. Makanya hadir Indonesia Pro Indie untuk mengapresiasi teman-teman musisi indie gitu ya, yang berkarya lewat karya mereka itu loh kita apresiasi dengan chart kita Indonesia Pro Indie. Kalau gitu langsung aja nih, aku mau ngajak kamu kondangan. Kondangan? Mentang-mentang weekend ya, kondangan banyak banget, langsung mau kondangan sekarang juga. Ya, mending lah kalau seandainya kamu kondangan, tapi yang paling sebel banget ditanya kapan nikahnya. Sebel gak sih teman Pro 2? Tapi tenang, kalau kamu bingung kapan nikahnya ditanya sama orang kayak gitu, puterin aja lagunya Kopral Jono, gimana nih ya? Tapi lagu ini teman Pro 2 ternyata harus turun aja. Wow, sedih juga sih terus terang aja nih. Lagu ini turun, aku yang sedih teman Pro 2. Tapi memang sih, ya karena sudah dua kali cicip jawara gitu kan, it's okay. Tapi semoga aja sih ya teman Pro 2 ya, nanti akan ada karya-karya Kopral Jono lain yang tetap ada di chart kita, tetap mentereng aja di Indonesia Pro Indie. Di peringkat ketujuh ada Kopral Jono dengan lagunya Kapan Nikah.

Masih bakal terus kamu dengerin Indonesia Pro Indie, perkembangan lagu-lagu indie selama satu pekan ya. Dan sekarang waktunya aku untuk mengajak kamu masih terus pantau memantau. Harus dong, kita harus terus pantau memantau ya gak sih guys? Yang kita pantau selanjutnya ini adalah yang berada di posisi ke-6 pekan lalu. Posisi 6 pekan ini, jadi gak beranjak sebenarnya ya, gak naik dan gak turun. Ya, mungkin karena mereka, dia ya, ini adalah solois. Wah, ketahuan dong solois ya. Karena solois kita yang satu ini termasuk yang sabar banget ya untuk menghadapi kemarahan seseorang. Tahu dong lagu satu ini, lagu tentang marah-marah. Tapi kerennya ketika seseorang tuh bisa kayak bersabar banget menahan egonya, menahan emosinya, cuman buat melihat orang yang marahnya tuh lebih berkuasa. Nyebelin sih sebenarnya, tapi kalau kamu bisa banget untuk tetap menenangkan diri kamu, menghadapi dengan situasi yang mungkin gak enak, tapi kamu tetap santai aja misalnya, tetap calm down aja, di situ tingkat kedewasaan seseorang teman berdua. Keren ya. Ya udah, sama kayak Okes Project yang udah dewasa banget menghadapi kisah kehidupan ini, wah bahasanya ya. Aku punya lagu yang berada di posisi ke-6, Okes Project, Marahmu Lebih Berkuasa.

Kita langsung masuk aja untuk Big Five. Yeay, sudah 5 besar aja. Asik. Seneng gak tuh? Kelima nih sekarang teman-teman dua. Jadi kita masih bakal terus ngelihat bagaimana keren-kerennya lagu-lagu indie gitu kan ya. Kayak yang ada di posisi kelima ini nih. Jadi yang lima ini nih melesat sebanyak 2 peringkat. Wah. Jadi posisi ketujuh ya, maksudnya buat pekan lalu, sekarang berada di peringkat kelima aja. Progres yang bagus sih kalau aku bilang ya teman-teman dua. Bagus-bagus ya. Sebagus view-nya Palembang di malam hari ya, atau mungkin kamu lagi cari-cari view asik banget yang namanya weekend tuh, ya nggak seru sih cuma di rumah aja. Cari tempat yang memang enak banget buat dikunjungin kali ya, itu dia. Bingung tapi view mana yang bagus, aku kasih rekomendasi. View yang bagus adalah view Yorolasan ya. Lagu banget nggak sih tuh? Iya dong, karena Rolesan ini teman berdua dengan lagunya View saat ini berada di posisi kelima, naik sebanyak 2 anak tangga dari peringkat 7 pekan lalu ke 5.

September, ceria banget akunya. Iya dong, secara ya ngomongin September ini adalah bulan penuh kebahagiaannya buat Radio Republik Indonesia dan juga seluruh insan radio. Kan ada Hari Radio Nasional, ya kan pamer banget aku mah. Ya udahlah ya, teman Pro 2, pamer dikit-dikit boleh gitu loh. Aku tuh pengen memamerkan yang indah-indah gitu. Misal tuh aku bilang ya, peringatan Hari Radio tuh kan indah banget, ya kan. Itu kayak flashback aja kalau untuk tahun ini sudah 81 tahun ya RRI mengudara, menemani gitu kan ya, membersamai. Indah banget ya teman Pro 2. Atau mungkin kamu punya kenangan-kenangan terindah deh zaman dulu tuh ya, waktu masih kecil-kecil. Mungkin kamu tuh pernah banget ikutan acara-acara TK di RRI. Pernah gak sih? Aku tuh gak tahu kenapa ya, kalau seandainya tuh ketemu sama teman-teman terus mampir ke sini toh ya, mampir ke RRI misalnya, terus mereka tuh malah bilang gini nih, wah dulu waktu aku TK aku pernah main loh di acara di sini gitu ya, aku pernah ngisi acara loh di RRI. Saking ya memang punya kenangan terindah banget sama RRI di masa kecilnya. Wow, gimana sama kamu teman berdua? Tapi tuh dulu, sekarang mau acara anak TK udah nggak ada lagi ya. Tapi biar aja sih tetap jadi kenangan terindah dong. Sama kayak yang ada di posisi keempat ini, mereka juga punya kenangan terindah teman Pro 2. Siapa ya? Siapa lagi kalau bukan Crystal Light dengan kenangan terindah yang ada di posisi keempat pekan ini.

udah ketemu sama peringkat 4 kita ya. Jadi 10 sampai 4, udah kita simak aja. Artinya tugas kita adalah memantau 3 besar pekan ini ya. 3, 2, 1 tuh ada siapa aja sih teman 22? Kamu harus tahu dong, karena ini sudah jadi pertanyaan besar ya. Tapi memang 3, 2, 1 ini adalah posisi yang tidak jauh berbeda. Ya bolak-balik aja, kemarin yang ini di 3, yang ini di 2, yang ini di 1. Sekarang posisi berbeda, iya gak sih? Iya dong teman 22. Kalau gitu langsung aja nih, aku mau ajak kamu untuk menyimak peringkat ketiga pekan ini. Ada siapa dong di 3? Ya udah, ada karakter perantauan paling hafal sama lagu ini mungkin ya, atau paling pengen banget pulang ke kampung halaman kalau dengerin lagunya Andian. Ya udah, biar makin kangen kampungnya, aku puterin aja. Posisi ketiga ada Andian Palembang Kampung Halamanku.

si indie ya, yang terus aja berkarya lewat jalur musik di Tumam Pro 2. Keren banget. 2 dan 1 ini kayaknya persaingan ketat banget ya. Beberapa pekan mereka tetap aja 2-1, 1-2, 2-1, 1-2. Nah itu deh, kalau nggak dia ya dia. Ya udah, daripada penasaran Tumam Pro 2, aku langsung aja hadirkan buat kamu di posisi kedua. Nah ini dia dong ya. Kalau posisi kedua ini adalah lagu yang, wah, sedih loh. Aku gak tahu kenapa kalau mereka tuh nyanyi, apalagi lagu sedih, aku tuh berasa lebih sedih lagi Tumam Pro 2. Gak tahu kenapa sih, beneran loh. Jadi kayak yang meraung-raung. Kok bisa nangisnya meraung-raung gitu ya, untuk dengerin lagunya mereka. Karena mereka tuh kayak ini pakai hati banget, apalagi suara vokalisnya gitu kan ya, yang aduh, semakin terenyuh aku rasanya ya. Oke lah, kalau gitu Tumam Pro 2 langsung aja kita bakal cari tahu posisi kedua ada siapa. Langsung aja di peringkat kedua pekan ini kita punya La Vista dengan Andai Milikmu Lagi.

akhirnya di dua besar. Udah kamu dengerin teman Pro 2 ya, 10 sampai dengan peringkat kedua untuk Indonesia Pro Indie pekan ini. Nah, tapi pertanyaannya adalah apa nih? Jawarannya siapa dong? Kalau kamu udah mantau, udah tahu banget ya, bahkan udah dengerin tadi pas aku flashback, kamu tahu kan ada satu band yang belum aku sebutin, yaitu ya juaranya gitu loh ya. Tapi sekarang aku mau ajak kamu flashback dulu teman Pro 2, alias kita kilas balik dulu dari peringkat 10 sampai dengan peringkat kedua pekan ini. Langsung aja di posisi ke-10 ada Radio Shifter ya, dengan 27th alias 27 sebagai new entry yang pertama. Next dengan Post Traumatic Stress Disorder ada di peringkat ke-9 nih, alias new entry kita yang kedua nih. Di peringkat ke-8 Glossy dengan lagunya Utuh. Kopral Jono dengan Kapan Nikah berada di posisi ke-7 untuk pekan ini. Di peringkat ke-6 kita ke rumah Ofres Project dengan Marahmu Lebih Berkuasa. Naik posisi ke-5 kita ketemu sama Royal Sun dengan lagunya View. Sementara Crystal Like ya dengan lagunya Kenangan Terindah berada di posisi ke-4. Naik ke peringkat ke-3 pekan ini teman Pro 2 ada Andian dengan Palembang Kampung Halamanku. Dan posisi kedua, Lovista dengan lagunya Andai Milikmu Lagi. Siapakah sang jawara? Tahu dong, kalau kamu udah dengerin tadi, minimal kamu udah tahu siapakah jawara untuk pekan ini. Dan langsung aja, please welcome our winner. Yay, jawara kita untuk Indonesia Pro Indie pekan ini. Congratulations, ada Zidan dengan J.

nggak mungkin dibully, wong mereka jawara ya. Nggak pakai bully-bullyan lagi mas sama jawara kita ini ya. Oke, itu dia tadi semua Pro 2, jawara kita untuk Indonesia Pro Indi Pangan ini. Congratulations buat Zidane dengan lagunya Cintaku Dibully yang jadi jawara. Aduh, aku bangga banget sama Zidane ini sebenarnya ya. Selalu produktif, selalu berkarya, dan selalu punya video klip. Keren gak tuh ya? Oke, dan finally Zidane jadi jawara untuk Indonesia Pro ini again ya, pastinya. Tapi kita gak tahu nih pekan depan gimana untuk kansnya. Karena yang namanya Indonesia Pro ini kan bakal terus naik, turun. Namanya juga anak tangga alias tangga lagu ya. Jadi posisinya bisa aja berganti, ya gak tahu dah. Ntar deh pantau aja buat kamu yang masih penasaran ya. Bisa kamu pantau karena yang namanya Indonesia Pro Indi ini setiap hari Jumat ya hadir dari pukul 7 sampai 8 malam di Pro 2 FM. Dan juga bisa banget kamu request lagu-lagu indie favoritnya kamu di ajang Lapak Indie ya. Setiap hari Sabtu jam 8 sampai 9 malam di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik ya.

0: mendengarkan perkembangan lagu-lagu indie selama satu pekan di Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat malam minggu teman Pro 2, ditemenin sama Selvian ya untuk malam minggunya kamu dari pukul 20 sampai nanti di pukul 24 waktu kita mengakhiri semua rangkaian acara siaran untuk hari ini di Pro 2 FM Palembang. Bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang bisa ngasih kamu semangat malam minggu ini. Yang lagi sedih banget, pengen menikmati sunset, tapi sepertinya selama kurang lebih selama hampir 2 bulan ini gak ada sunset yang indah-indahnya banget ya di kota Palembang. Ya udah, kita meratapi bersama dengan kualitas udara kota Palembang malam hari ini dengan rencana kamu yang apakah berjalan dengan lancar atau tidak, boleh kamu spill juga ya sambil diputerin lagu favorit kamu melalui WhatsApp Pro 2. Kasih tahu Selvian malam hari ini 0816 1106, drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Dan siaran Pro 2 FM Palembang juga pastinya dong teman Pro 2 bisa kamu dengarkan secara streaming di mana lagi kalau bukan melalui apa? Website di rri.co.id.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Malam minggunya kami di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu di pukul 20:17 teman Pro 2. Malam minggu ini sebenarnya itu satu momen yang mungkin ditunggu-tunggu banget buat penggemar dari Abel Tesfaye. Tapi kalau ternyata kamu termasuk di antaranya hanya bisa menikmati snapgram ataupun juga unggahan di media sosial karena gelaran konsernya di Indonesia itu lagi digelar nih tanggal 26 dan 27 September teman Pro 2. Jadi selamat menikmati postingan-postingan yang ada di media sosial ya. Ya iya, gimana lagi ya, fans jalur kota soalnya. Jadi fans bukan jalur konser tapi jalur kota aja ya. Nah, spesial buat kamu nih satu lagu dari The Weeknd yang sebelumnya tuh sempat ngumumin ya, aku bakalan pensiun nih dengan nama The Weeknd, tapi enggak jadi deh. Ya gimana, ini adalah satu nama yang sebenarnya kayak fenomenal banget lah ya, yang berhasil mengangkat karir seorang Abel Tesfaye juga kan teman Pro 2. Dan satu lagunya yang juga ada versi duet ya, remix kolaborasinya bareng sama Ariana Grande. Tapi aku bakal ngasih kamu yang original dari album studio keempatnya After Hours. Jadi ini sebuah lagu yang diciptakan keroyokan bareng-bareng ya. Ada Oscar Hotler, ada Max Martin, ada Jason, ada Ahmad Bals, She, dan bareng sama The Weeknd sendiri. Lagunya sendiri ini kalau dihitung-hitung udah sekitar ada 2,8 miliar kali di platform streaming ya. Save Your Tears. Nah, simpan air mata kamu yang gak bisa nonton konser dia 2 hari di Indonesia ya. Ini adalah sebuah lagu tentang penyesalan orang yang sudah menyakiti, orang yang dicintai, ya perasaan bersalah akhirnya muncul, rasa kehilangan, apalagi setelah akhirnya sadar kalau cinta yang tulus itu sirna karena kesalahannya sendiri. Tuh, tapi kalau kamu gak bisa nonton konsernya pada tahun 2026 ini, jangan menyalahkan diri sendiri ya. Masih ada konser-konser yang lain kok teman-teman berdua. Save Your Tears.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: Malam minggunya kamu di Pro 2, hari ini Palembang, di For Revenge, kolaborasi, Stand Here Alone, UKYDS, untuk kau yang di sana teman Pro 2. Wah, ini termasuk salah satu lagu yang menjadi unggulan dari For Revenge di Anugerah Musik Indonesia ya. Jadi mereka masuk dalam kategori artis solo grup kolaborasi rock terbaik bareng sama Stand Here Alone untuk lagu Untuk Kau Yang Di Sana ya. Ini adalah lagu dari album perayaan Patah Hati Babak 2. Dan saingannya itu ada PB Gaskin, ada Stereo Wall, ada Sukses Lancar Rezeki. Nah, di Anugerah Musik Indonesia 2026 ya. Bukan cuma untuk kategori ini aja sih, karena For Revenge ini juga masuk di kategori duo grup pop terbaik yang mana lewat lagu Bandung Hari Ini. Ini masih dari album perayaan Patah Hati Babak 2. Ini album yang rilisnya di 2025 kemarin ya. Dan untuk kategori pada grup pop terbaik, ya duo grup pop terbaik, mereka saingannya, wah berat banget nih, Juicy Lucy, Lomba Sihir, Perunggu, dan Seal on Seven ya. Ini band-band yang kayaknya udah langganan banget nih, manggung kesana kemari. Nah, kalau unggulan kamu yang mana nih tahun Pro 2? Mungkin kita unggul ini yang satu ini juga nih ya. Kenapa? Karena biasanya butuh waktu untuk prosesnya dari musisi yang mungkin baru aja masuk dalam dunia musik Indonesia dengan karya-karyanya ya. Tapi perjalanan mereka ini bisa dibilang baru seumur jagung, baru sekitar 7 bulan tapi udah berhasil masuk di 2 nominasi Anugerah Musik Indonesia. Padahal tahu enggak sih teman Pro 2, awalnya bikin lagu ini mereka tuh iseng-iseng aja gitu bikin lirik lucu, malah akhirnya nembus sampai di ajang penghargaan musik yang paling bergengsi di Indonesia. Yap, selagi ngomongin NPD. NPD New Pusat Dunia tahun Pro 2. Nah, jadi mereka tuh masuk dalam kategori ini pendatang baru terbaik dan juga karya produksi grup vokal terbaik ya. Wes keren sih. Lagunya emang asli NPD banget sih. Sempurnanya aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Time is running out, teman Pro 2 dari Muse. Nih, gara-gara AI terbaru dari mana? Dari Meta, Muse. Akhirnya mereka tuh ganti nama akun media sosialnya. Bukan Muse, tapi Muse Band. Daripada kan, oh mirip banget tuh. Ini adalah band yang terakhir datang ke Indonesia September tahun lalu ya, 2025 kemarin kan, tahun Pro 2. Waduh, bakal datang lagi kapan ya ke Indonesia? Tapi yang pastinya sampai di akhir tahun ini masih banyak banget daftar musisi internasional yang bakalan datang ke Indonesia. Siapa aja sih? Mungkin juga diantaranya itu adalah favorit dari teman Pro 2 kayak Lani ya, Avenged Sevenfold. Nah, kalau kemarin aku sempat baca tuh Isyana Saraswati bakal jadi ini musisi pembukanya Avenged Sevenfold Oktober nanti ya di Jakarta. Wes. Asli, semoga aja yang nonton bukan cuma tahu. Dear God. Oh ya, selain itu yang bakal datang ke Indonesia sampai di akhir tahun ini ada 5 Seconds of Summer. Dan gak ketinggalan udah pasti ada My Chemical Romance dan juga Guns N' Roses nanti di November. Terus nanti bakal ditutup sama Kanye West ya, ye. Dia bakal datang nanti di Oktober. Kayaknya sampai Oktober tuh padat banget ya. Sampai November. Jangan lupa ada satu lagi, BTS. Nanti bulan Desember. Itu yang paling penutup banget tuh tahun Pro 2. Hari terakhir mereka tuh konsernya kalau gak salah tanggal 29 Desember ya terakhir di Indonesia. Bakal jadi musisi penutup untuk kedatangan musisi internasional lah ya di Indonesia. Ada gak sih di antara favorit kamu gitu mungkin sampai hari ini pun belum datang ke Indonesia? Ada. Tapi kayaknya nggak bakal mungkin datang ya, karena udah pada bubar semuanya, vokalisnya, personilnya.

0: on, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Pro 2 RRI.

Putus dari Pamungkas teman Pro 2 yang malam minggu ini mungkin udah punya rencana mau putusin seseorang. Tapi lagu ini bukan tentang putus hubungan ya. Jadi kayak misalnya kamu udah dapet chemistry banget, udah ngerasa dia tuh soulmate kamu banget, akhirnya apapun selain daripada dia itu putus ya, gak ada lagi yang bisa connect ke kamu selain dia gitu. Ini sih sebenarnya bucin versinya Pamungkas kali ya. Dan ini adalah lagu yang rilisnya itu di tahun 2024 kemarin. Jadi itu kayak EP-nya Pamungkas gitu loh teman Bro 2 ya. Hardcore Romance. Itu bukan EP gak sih? Album ya 2024 kemarin. Nah yang terbaru ini nih, baru dia juga sempat ada lagu yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Itu saking bucinnya kali ya. Enggak. Itu gak ada hubungannya sih ya. Tapi kalau kamu pengen menyimak penampilan dari Pamungkas, ditungguin aja ya. Di awal 2027 nanti dia bakal menyambangi kota Palembang. Sudah pasti dalam satu gelaran konser yang keren banget sih teman Bro 2. Nah, dari sejak pandemi ya sampai sekarang nih 2026, sebenarnya pergerakan perkonseran di Indonesia tuh luar biasa banget loh teman Bro 2. Musisi-musisi mancanegara tuh kayak berbondong-bondong datang ke Indonesia ya. Terus juga sekarang juga kalau ngomongin pesta musik, acara musik tuh dia tuh ibaratnya apa ya, tidak Jakarta sentris. Jadi kayak di Palembang juga ada ya. Kayak kemarin tuh Soundrenaline juga di Palembang ada. Ya di kota-kota besar di Indonesia itu akhirnya juga udah dilirik terus lah untuk diadain berbagai ajang festival musik ataupun juga konser dari penuh ya dari seorang musisi gitu. Dan menariknya adalah selalu ramai gitu loh. Kalau udah ngomongin tentang konser, ada aja yang sold out, ada aja yang mesti nambah hari ya. Dan konser emang jadi salah satu pilihan hiburannya kita gak sih sekarang? Apalagi Gen Z di tengah-tengah rutinitas sehari-hari. Dan ternyata ada survei ya dari Jakpat pada Juni sampai Juli 2026 yang menunjukkan kebutuhan akan hiburan dan mengurangi stres itulah yang menjadi alasan teratas sih kenapa Gen Z itu datang ke konser teman Bro 2. Jadi kalau ngelihat dari goodstats.id ini ada 10 ya, 10 kategori peringkat alasan kenapa Gen Z Indonesia tuh nonton konser. Jadi ini based on survei ya teman Pro 2 untuk 2026 ini. Apakah kamu diantaranya? Yang pertama nih ya, alasannya datang nonton konser adalah butuh hiburan. Jadi butuh hiburan tuh presentasinya bahkan sampai 54% loh. Butuh hiburan banget gak tuh? Terus yang kedua adalah mengurangi stres. Itu sebanyak 47%. Dan yang ketiga, melihat musisi favorit ya. Melihat musisi favorit. Jadi kalau misalnya yang peringkat pertama butuh hiburan, emang lo tahu lagunya? Ya gak apa-apa sih, kan pengen have fun aja rame-ramean. Itu berarti jelas banget dia butuh hiburan ya, bukan karena FOMO. Mengurangi stres juga. Nah baru tuh yang ketiga adalah melihat musisi favorit. Terus yang keempat, alasan yang datang ke konser adalah merasakan live show. Sering banget nih streaming lagunya. Gimana nih kira-kira kalau dibawain secara langsung? Yang kelima, diajak orang lain. Aku punya tiket lebih nih, datang yuk. Wes, lumayan ya PDKT. Yang keenam, yaitu dukung musisi favorit. Misalnya kayak udah lama banget dia gak pernah datang ke Palembang, atau udah lama banget dia gak pernah datang ke Indonesia, akhirnya dukung dong musisi favoritnya. Tujuh, berinteraksi dengan musisi favorit. Yang tadi di atasnya mendukung musisi favorit, yang berikutnya adalah berinteraksi. Kemudian yang berikutnya lagi, posisi ke-8, posisi alasan Gen Z nonton konser, yaitu merayakan momen spesial. Terus alasan ke-9 itu hanya 9%, lama tidak ke konser, dan 10 yaitu trending. Oh, lagi trending soalnya tuh. Ramai banget pada war tiket atau ramai banget nih di datang ke Indonesia. Nah itu tuh baru bisa dibilang tuh ya mungkin karena FOMO juga ya. Jadi peringkat ke-10-nya itu hanya 7% aja sih teman Pro 2. Jadi itu urutan terbawah ya. Dan ini adalah sebuah survei yang mengindikasikan kalau keputusan nonton konser itu lebih banyak berkaitan sama kebutuhan pengalaman personal. Dan salah satunya yang juga ditungguin banget bakal datang kota Palembang, the one and only ada Siloam 7.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Ben Padi, Mahadewi teman pro 2. Ada Mahadewi, ada Mahadewa. Kalau Mahadewa itu grup ini ya, unit baru. Selain dari Dewa 19 bentukannya Ahmad Dhani teman pro 2. Ya. Dan malam minggu yang kamu di pro 2 RRI Palembang, buat yang lagi di jalan masih terasa ya asapnya teman pro 2. Tadi aku sempet ngelihat matahari tuh warnanya merah banget sebelum terbenam. Sekitar jam setengah enam, ya sebelum jam enam lah ya. Merah banget asli. Nah terus tadi bulannya juga tuh merah, kemudian orange. Dan malam hari ini kalau ngelihat dari kualitas udara di Palembang ada di angka 251, sangat tidak sehat. Padahal beberapa menit sebelumnya tadi tuh sempat di angka 300-an ya, berbahaya teman bro 2. Jadi sekali lagi sih, kalau kamu pakai kendaraan roda 2 atau lagi jalan-jalan di luar, jangan lupa, jangan tinggalin yang namanya masker ya. Sesuatu yang kadang tuh gak terlihat, kadang emang bikin kita abai sih. Nganggapnya kayak, oh sudah lah, asap biasa, biasa aja. Nanti dampaknya ke saluran pernapasan loh. Jadi pakai masker tetap ya, hati-hati buat yang lagi di jalan sambil nikmati malam mingguannya. Yang lagi-lagi sih sayang banget ya perkara kabut asap. Kamu yang mungkin udah nungguin banget pengen ke Car Free Night, ini lagi-lagi ditiadakan untuk hari ini. Termasuk juga di hari Minggu besok itu kembali ditiadakan Car Free Day. Jadi gak ada Car Free Day-nya ya teman pro 2. Jadi kalau pengen olahraga pagi mungkin di seputaran tempat tinggal kamu aja. Tapi sambil memperhatikan juga ya kualitas udara kota Palembang di pagi hari esok.

0: 5'9 brown eyes.
1: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

and the backbone. Satu nih yang masih pilih kita, teman berdua. Ya, ada masa-masa yang mungkin udah kamu rinduin banget ya, pengen bisa terulang kembali, teman berdua. Tapi namanya realita kehidupan, gak mungkin bisa ya. Waktu gak bisa diputar kembali, kenangannya mungkin bisa diputar kembali. Oleh karena itu, lakukanlah hal yang baik-baik untuk hari ini, agar nanti ketika dikenang, yang terkenang hanya yang baik-baik aja ya, teman pro 2. Gak ada penyesalan di dalamnya ketika mengingat waktu yang udah lewat, kayak aduh harusnya kemarin tuh gini dan gitu. Ya akhirnya bikin stres sendiri gak sih? Akhirnya kamu gak bisa menikmati momen kamu saat ini. Dan bulan September udah sampai di tanggal 26. Tinggal beberapa hari lagi, kita udah ganti bulan lagi deh ke Oktober. Dan ini adalah malam minggu terakhir ya di bulan September. Tanggal 26, bulan 9, 2026. Ih cakep. Ya mungkin ada satu hal yang pengen kamu ingat banget untuk hari ini. Bertepatan tanggal 26, tahun pro 2, malam minggu terakhir bulan September ya. Mungkin banyak hal-hal di luar ekspektasi dan rencana kamu yang udah terjadi selama bulan September ini. Termasuk juga mungkin ya, berharap bakal turun hujan ya di bulan September. Ternyata masih banyak banget nih kabut asap, tahun pro 2. Mungkin bakal ditutup ya di bulan September ini, semoga aja. Oh iya, juga tadi aku sempat lihat di Sematang Borang ya, semoga aja tuh lahan yang terbakar di sana lekas padam, teman berdua, apalagi yang udah hampir mendekati rumah warga. Terus juga yang masih struggle juga nyari kerja atau masih nyusun skripsi, yang udah mau TKA bentar lagi lepas status sebagai siswa-siswi sekolah menengah atas atau kejuruan. Nah, semua dengan fase hidupnya masing-masing ya, teman pro 2. Kalau emang kamu butuh banget untuk mengeluarkan segala keluh kesah, tenang, ada yang namanya layanan konseling nih dari Kementerian Kesehatan, teman pro 2 ya. Antriannya panjang banget ternyata emang selama tahun 2026 ini. Tapi boleh dicoba sih, teman pro 2. Kalau mungkin kamu ngerasa bahwa gak ada yang bisa kamu percaya buat sharing, ya boleh dicoba ya layanan konselingnya, teman pro 2. Dan seperti kata Billy Joy Armstrong, wake me up when September in, yang tinggal beberapa hari lagi, buruan bangun deh. Semoga bulan Oktober banyak ber-ber-ber ya, berbahagia, berduit, apa deh, semua yang udah kamu harapin yang positif-positif bakal bisa tercapai ya. Mungkin di hari-hari tersisa bulan September atau nanti di bulan Oktober.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.

Teman terbaik kalau mau Romansa Biru dari Overnight Teman Bro 2. Kalau katanya Dokter Tirta, jangan pernah deh Teman Bro 2 korbankan kesehatan mental kamu tuh hanya untuk meratapi seseorang yang bahkan gak peduli dengan rasa kehilangan yang kamu rasain yang disebabkan karena dia. Berhenti, stop. Tunggu dulu. Jadi jangan biarkan ketika kamu kehilangan seseorang itu, kamu malah kehilangan dirimu sendiri ya. Jangan. Apalagi sampai merasa bahwa semuanya itu udah selesai gitu Tuan Bro 2. Wajar sih emang, sedih iya, kecewa iya, terluka karena seseorang itu pergi. Ya tapi jangan sampai kesedihan itu tuh bikin kamu jadi terus dalam penyesalan, bahkan mengorbankan ketenangan yang sebenarnya masih bisa kamu miliki ya Teman Bro 2. Karena gak semua orang yang kita cintai itu akan punya kepedulian yang sama kepada kita. Mungkin ada kalanya kita kayak sibuk banget ya mikirin seseorang, sementara dia sendiri udah melanjutkan hidupnya tanpa mikirin apa yang kita rasain Teman Bro 2. Tuh coba deh, coba. Dan kalau kamu menyadari hal ini, sakit kan? Iya sakit banget, tapi kadang itulah kenyataan, harus diterima supaya kita bisa berhenti berharap. Berharap pada apa? Pada sesuatu yang tidak lagi ada gitu Tuan Pro 2. Menangisi ketika kehilangan boleh, tapi bukan berarti kamu lemah. Cuma jangan berlarut-larut Teman Bro 2 ya. Ada saatnya kamu harus berhenti, kemudian bertanya kenapa dia pergi, dan mulai bertanya juga gimana caranya supaya kamu bisa kembali menemukan diri kamu sendiri ya. Kamu bisa istirahat dulu, jangan ngejalanin hubungan apa-apa dulu ya. Terus fokus sama diri kamu sendiri, lakuin hal-hal yang bikin kamu jadi tenang, lakuin hal-hal yang bikin diri kamu jadi happy, izinkan waktu perlahan-lahan menyembuhkan luka kamu yang belum selesai itu. Dan itu makanya dibilang istirahat dulu nih ya, jangan luka belum selesai udah bikin luka baru lagi. Dan pada akhirnya Teman Bro 2, diri kamu juga pantas buat diperjuangkan ya. Diperjuangkan oleh siapa? Oleh diri kamu sendiri. Jangan minta diperjuangkan oleh orang lain. Jangan menaruh kebahagiaan dan harapan pada orang lain. Semuanya sama diri kamu sendiri dulu. Dan jangan korbankan kesehatan mental kamu demi seseorang yang bahkan gak peduli ketika kehilangan kamu ya. Jadi sekarang coba lepaskan apa yang memang harus pergi ya. Bukan karena kamu gak punya perasaan, tapi karena kamu udah mulai paham gitu bahwa yang namanya kedamaian hidup kamu tuh terasa jauh lebih berharga.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: ini toh video
1: guys, film guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

06 916 16. Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
2: Hai, Bayu.
1: Salim dulu tuh.
2: Itu baru cowok keren.
1: Berdua.
2: Kita pulang.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi pada acara Inspirasi Kolbu. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman perdua? InsyaAllah Allah muliakan. Mudah-mudahan teman-teman perdua senantiasa selalu dalam menungan Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada akhirnya akan Allah hadirkan kebaikan demi kebaikan dan juga sebuah kebahagiaan yang akan hadir dalam kehidupan kita semua. Amin insyaallah. Teman-teman perdua, alhamdulillah masih Allah izinkan untuk saya mengisi suara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada sebuah nasihat, sedikit nasihat yang dapat diterima oleh teman-teman perdua insyaallah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan sebuah nasihat perihal luka yang harus disembuhkan. Teman-teman perdua, buat kamu yang merasa bahwa kamu selalu sendirian, ingat, selama kamu masih mengingat Allah Subhanahu wa taala dan Allah selalu ada di hatimu, maka Allah akan selalu menjagamu dan menemanimu apapun keadaanmu dan dimanapun kamu berada. Teman-teman berdua, ada yang tahu enggak kenapa kalau kita mengagumi seseorang, apabila orang itu menyukai orang lain, akan ada rasa sedikit rasa cemburu dalam hati kita? Ada yang tahu kenapa? Iya, karena itu ada cinta. Akan tetapi teman-teman, dalam hal ini saya ingin mengingatkan, mengagumi itu boleh, tapi jangan berharap memiliki. Setuju enggak? Terkadang kita berpikir teman-teman, berpikir bahwa mencintai seseorang tanpa bisa memiliki hanyalah sebuah properti yang hanya dimiliki bagi orang yang mampu. Paham gak filosofi ini? Nah, saya ingin memberikan sebuah motivasi untuk kita semua, terkhusus untuk diri saya sendiri juga pada hari ini teman-teman. Pesan pertama yaitu untuk pria, bekerja keraslah, perjuangkanlah masa depanmu, karena wanita kaya tak akan sudi melirik pria miskin, kecuali value mereka yang rendah. Dan untuk perempuan, bekerja keraslah, perjuangkan masa depanmu, karena pria kaya sering memandang rendah wanita miskin, bahkan tak bergelar. Maka, apa makna dari sebuah nasihat ini? Iya, setara itu penting teman-teman. Itulah kenapa para ulama sering menyarankan untuk memilih sebuah pasangan, untuk memilih sebuah pasangan hidup harus setara, harus sehufu. Artinya setara teman-teman. Dan satu nasihat lagi yang sudah saya sampaikan sebenarnya pada kesempatan yang lalu, bahwasanya teman-teman, penting banget gak sih buat kita para remaja untuk bisa mengatur prioritas dalam hidup. Soalnya kita pasti punya banyak hal yang pengen dilakuin, tapi waktu dan energi kita juga terbatas. Nah, aku ada tips supaya kita bisa mengatur prioritas di kehidupan kita nih. Pertama-tama, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Misalnya, belajar untuk sebuah impian kita, untuk menyelesaikan studi di universitas kita, untuk mengejar impian kita, atau bahkan menjaga hubungan sosial sama teman-teman. Kamu harus punya gambar yang jelas tentang apa yang pengen kamu capai. Dan kedua teman-teman, kamu juga harus tahu, dan kita juga harus tahu, mana yang perlu kamu lakukan, mana yang perlu kita lakukan sekarang, dan mana yang bisa ditunda. Jangan sampai deh kita malah sibuk buat hal-hal yang gak terlalu penting teman-teman, sementara yang benar-benar penting jadi terbengkalai. Ketiga teman-teman, kamu juga harus ingat, buat ngatur waktu buat istirahat, kita tetap butuh waktu istirahat kita teman-teman. Jadi jangan sampai kita kelelahan. Jadi intinya, kita harus belajar mengatur prioritas, ngatur waktu, dan ngatur diri kita supaya bisa tetap seimbang. Because life is all about balance. Jangan lupa,
harus ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Harus balance, teman-teman. Mungkin ila walan syukran kasyur. Barakallahu li wa lakum. Mohon maaf masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Inspira Kolbu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Lewis Hamilton kecewa setelah hanya menempati posisi ke-6 pada kualifikasi GP Azerbaijan 2026. Ia menilai perubahan strategi Ferrari membuatnya tidak dapat mendapatkan bantuan left stream dan juga tow. Hamilton mengatakan bahwa Ferrari mengubah rencana pada sesi Q3 dan kondisi ini membuatnya kesulitan mengejar catatan waktu Charles Leclerc yang berada di posisi kedua. Hamilton juga mengakui bahwa performa ban menjadi salah satu kendala dalam kualifikasi. Ferrari menyebut strategi tersebut merupakan bagian dari kebijakan pergantian posisi pembalap saat keluar dari lintasan. Informasi kedua, Teman Pro 2, konser Ed Sheeran di Gallant Stadium, stadion milik Robert Kraft, resmi dibatalkan karena peringatan cuaca buruk di Boston dan juga New England. Pembatalan dilakukan setelah berkonsultasi dengan pihak berwenang dan juga promotor juga tim tour. Konser yang dijadwalkan berlangsung Jumat dan Sabtu tersebut dibatalkan demi keselamatan penonton, staff, dan juga seluruh pihak yang terlibat. Pemegang tiket juga akan mendapatkan pengembalian dana melalui tempat pembelian. Pembatalan terjadi di tengah kontroversi tour Ed Sheeran setelah Macklemore tidak lagi menjadi pengisi acara pembuka dalam rangkaian konser di Amerika Serikat. Informasi terakhir, Teman Pro 2, K-pop Demon Hunters kembali masuk top 10 Netflix global dan telah bertahan selama 65 pekan. Film tersebut berada di posisi ke-8 dengan 2,5 juta view pada periode 14 sampai 20 September 2026. Capaian tersebut memperpanjang rekor film animasi yang dirilis oleh Netflix tersebut pada Juni 2025 dan K-pop Demon Hunters juga tercatat sebagai salah satu film dengan jumlah penayangan terbesar di platform tersebut.

0: Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Saya Naura, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Informasi terkini Info Pro 2.

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa era di Palembang. Teman terbaik kamu.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Hai hai hai, happy weekend teman Produa. Ketemu lagi sama Nora di Spada. Selamat pagi teman Produa. Yang pastinya bakalan temenin kamu sampai jam 10 nanti teman Produa ya. Jadi kalau pagi hari ini kamu lagi siap-siap untuk olahraga, siap-siap untuk nyari sarapan, atau siap-siap untuk tidur lagi, boleh tuh teman Produa kamu request lagu favorit kamu sambil kamu siap-siap ya di WhatsApp kita di 0816110916 atau juga di aplikasi RRI Digital yang tentu aja aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. So teman Produa, pada pagi hari ini bakalan aku mulai sama lagu dari boy band yang sekarang kayaknya cuma jadi history aja ya. So this is One Direction.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: 91.6 FM Prodo Palembang, teman terbaik kamu. Where you at? Dari Vidi Aldiano ya, teman Prodo 2. Yang lagu satu ini mungkin lagi relate banget sama kamu pagi hari ini ya. Kenapa? Mungkin pagi hari ini kamu lagi buka HP kamu berharap di chat sama si doi, tapi ternyata selamat pagi aja gak ada tuh teman Prodo 2. Gak apa-apa, sabar ya teman Pro 2. Memang kayak gitu deh, percintaan itu tuh up and down loh teman Pro 2. Seperti kehidupan juga, waduh, tiba-tiba banget ya teman Pro 2. Yaudah deh, tapi dibandingkan kamu galau-galau gitu teman Pro 2 ya, gara-gara gak di chat, terus tuh juga galau gara-gara mikirin, aduh hari ini kenapa sih, apa harus aku lagi yang ngechat? Gini aja deh teman Pro 2, mending kamu keluar jalan-jalan teman Pro 2, jajan cari sarapan yang enak, atau nih jogging pagi deh teman Pro 2 biar otaknya bisa refresh lagi. Pastinya nih kalau tempat yang cocok banget untuk didatengin di hari Minggu kayak gini, ya pastinya Kambang Iwa ya gak sih teman Pro 2. Yang sekarang juga lagi aku pantau melalui CCTV Kota Palembang yang wow, kondisinya sangat ramai sekali teman Pro 2 ya. Ternyata warga Palembang meskipun pagi hari ini kabut asapnya lumayan banget ya, tidak menghalangi untuk beraktivitas pagi di luar ya. So hari ini teman Pro 2 di Kambang Iwa aku lihat juga udah banyak banget stand yang buka. Ada stand yang jajan-jajanan, ada stand juga yang baju-baju, terus tuh apa tuh, oh banyak banget pokoknya teman Pro 2 ya. Terus tuh udah rame juga teman-teman banyak yang jalan kaki, jogging bareng teman keluarganya gitu teman Pro 2 ya. Sepedaan juga banyak tuh. Jadi pastinya teman Pro 2 kayaknya waktu yang tepat banget untuk kamu pergi ke KI sekarang ya. Keburu makin rame lagi teman Pro 2 ya, keren ini kondisinya aja udah rame banget. Nah, pastinya juga untuk kamu yang punya rencana untuk melewati Kambang Iwa, kayaknya kamu bisa cari alternatif jalan lain juga teman Pro 2, karena ini benar-benar padat banget tempatnya ya. Jadi make sure kamu mungkin cari alternatif jalan yang lebih leluasa lagi pastinya teman Pro 2. Tapi untuk kamu yang udah keburu lewat gitu ya, hati-hati ya, karena banyak banget pejalan kaki yang lalu-lalang, terus tuh stall-stallnya juga kebuka di pinggir-pinggiran banget teman Pro 2 ya. Jadi takutnya nanti ketabrak gitu ya. Oke deh teman Pro 2, pastinya aku masih bakalan nemenin kamu di sepeda pagi hari ini ya. Dan juga untuk kamu yang ada aktivitas di luar ruangan, jangan lupa juga untuk pakai maskernya ya teman Pro 2, karena kayak aku bilang tadi kabut pagi hari ini wow luar biasa ya. Jadi pakai maskernya, jaga kesehatan teman Pro 2, make sure makan yang sehat dan juga istirahat yang cukup.
1: Apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

0: video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Yang pagi hari ini mungkin ngerasa juga kayak aku, teman Pro 2 ya, yang asapnya bener-bener aduh luar biasa banget ya. Tadi pagi bahkan aku pas pergi ke kantor tuh, teman Pro 2 ya, rasanya tuh kayak di Silent Hill, apakah aku ini? Karena benar-benar setertutup itu jalanan gara-gara kabutnya gitu, teman Pro 2 ya, kabut dan asap. Jadi ya emang kalau ngelihat dari indeks kualitas udara di Kota Palembang sendiri hari ini ya, teman Pro 2 membuktikan banget, karena hari ini indeks kualitas udara di Kota Palembang itu udah masuk ke kategori berbahaya. Waduh, kemarin tuh kalau nggak salah masih oke gitu, teman Pro 2 ya, sekarang udah masuk ke berbahaya lagi. Waduh, bahkan sekarang ranking kota paling polusi itu tuh Palembang jadi yang nomor 1 juga gitu, teman Pro 2 ya. Yang nomor 2 tuh Pontianak, yang ketiga tuh Tangerang. Jadi emang ya terbukti lah ya. Tapi teman Pro 2 ya, pastinya kalau ngomongin tentang kabut asap itu gak cuma bisa di prevent dari pakai masker aja, teman Pro 2, tapi juga perlu di prevent secara dalam juga gitu, teman Pro 2, yaitu dari cara kita konsumsi makanan. Jadi kalau kita makan makanan bergizi, teman Pro 2 ya, harapannya tuh semoga itu tuh juga bisa ngebantu menjaga imunitas tubuh kita dari penyakit-penyakit yang hadir di masa-masa yang asapnya lagi kayak gini gitu, teman Pro 2. Jadi ini aku punya beberapa pastinya rekomendasi sarapan untuk kamu, teman Pro 2, pagi hari ini, supaya pagi hari ini kamu makannya sehat-sehat ya. Yang pertama itu ada oatmeal ya, teman Pro 2, dimana oatmeal ini emang jadi salah satu makanan yang direkomendasiin banget untuk kamu yang mungkin juga lagi pengen diet gitu, teman Pro 2 ya. Karena oatmeal ini jadi salah satu makanan tanpa tambahan garam. Dan dapat menjadi pilihan sarapan yang mudah disiapkan juga. Jadi memang masaknya simple banget, teman Pro 2, tinggal ambil oatmeal, campur air, udah deh, selesai. Terus untuk toppingnya kamu bisa sesuaiin aja sama apa yang kamu suka. Kalau bisa sih buah-buahan aja ya, teman Pro 2, karena biasanya buah-buahan kan udah punya gula alami juga yang bisa bikin oatmeal kamu rasanya lebih kompleks lagi gitu, teman Pro 2. Terus juga ini nih, ini juga sehat banget, teman Pro 2, yaitu telur rebus dan roti gandum. Nah ini nih, biasanya kalau terebus dan roti gandum ditemukan jadi satu gitu, teman Pro 2, selain jadi sarapan yang sederhana, ini juga bisa membantu kamu menambah kandungan serat di tubuh kamu, teman Pro 2 ya. Jadi pastinya bikin sehat dan kenyang lebih lama juga. Terus selanjutnya, teman Pro 2, itu ada overnight oats dengan buah. Nah ini juga sama kayak oatmeal tadi, teman Pro 2, tapi ini biasanya kamu bisa buat pas malam hari. Jadi pas pagi-pagi kamu tinggal buka kulkas, tinggal dimakan aja gitu, teman Pro 2 ya. Jadi kalau overnight oats itu konsepnya itu adalah oatmeal yang kamu masukkan ke dalam wadah gitu, teman Pro 2, terus tuh kamu taruh buah-buahan atau kamu mau taruh yogurt juga itu boleh banget, teman Pro 2, terus kamu tinggalin di kulkas semalaman gitu sampai besok paginya baru kamu makan. Itu rasa oatmealnya bakalan berubah banget dari oatmeal yang mungkin kamu makan tadi yang rasanya agak-agak hambar-hambar karena ada overnight oats ini. Rasanya itu lebih kompleks lagi, lebih gemuk lagi, dan enak banget deh, teman Pro 2. Rekomendasi banget untuk kamu yang males buat sarapan pagi-pagi juga pastinya. So, teman Pro 2, di antara beberapa sarapan yang aku rekomendasiin ke kamu, kira-kira yang mana nih yang pengen kamu cobain, teman Pro 2?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.